0: menunggalkan Allah dalam sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Persamaan hanya pada nama umum. Ini kaki meja. Namanya kaki meja. Ada kaki gajah. Ada kaki semut. Ada kaki harimau. Ada kaki manusia. Ada kaki-kaki mobil. Persamaan hanya pada nama umum. Untuk hakikatnya berbeda. Ini yang ada pada antara makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Khalik. Persamaan hanya pada nama umum. Namanya sama-sama tangan. Tetapi untuk hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Apa 7 dalil tersebut? Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Coba Abu Nadifa sebutkan. Abu Nadifa. Yang pertama apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang pertama, Allah tidak seperti sesuatu apapun. Yang pertama, yang kedua? Ya Abu Nadifa, lupa Abu Nadifa. Baik, siapa yang bisa silakan. Ini penting nih. Taib. Walam yakul lahu kufuan ahad. Di surat apa itu? Ikhlas. Walam yakul lahu kufuan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Yang ketiga. Hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wala yuhituna bihi ilma, manusia tidak bisa menjangkau seperti dengan ilmu mereka seperti apa Allah itu. Yang kelima, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan tandingan untuk Allah yang setara dengan Allah, enggak ada. Fala tadribu lillahi al-amsal, jangan kalian bikin contoh-contoh permisalan-permisalan untuk sifat-sifat Allah. Yang ke 7. Yang ke 7, kala hilap deui ya. Yang ketujuh, fala tadribu lillahi al-amsal. Allahu musta'an. Ada yang bisa mengingatkan? Ana sering sebutnya 5 sih. Oh ya, hal ta'lam laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, wala yuhituna bihi ilma. Yang keempat, hal ta'lamu lahu samia. Yang kelima, fala taj'alu lillahi andada. Yang keenam, fala tadribu lillahi al-amsal. Yang ketujuh, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalimat ini terakhir, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, baik. 7 hal ini sebagai dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwa sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Persamaan hanya pada nama umum saja. Untuk hakikat berbeda. Gitu ya. Baik. Nah ini, jadi jangan kau sekutukan Allah dalam rububiyah. Di sana ada yang menciptakan laut, yaitu siapa? Hussein. Yang menciptakan sungai siapa? Hasan. Yang menciptakan gunung-gunungnya Fatimah. Nah ini udah syirik dalam hal apa? Syirik dalam hal apa? Rububiyah. Syirik dalam hal rububiyah. Nah yang menurunkan hujan adalah Fulan misalnya. Ini syirik dalam hal apa? Dalam rububiyah juga. Nah ini afannya ini sedikit ya, tapi ini penting sekali. Yaitu apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy mengimani 100% tauhid rububiyah. Tadi Anda sampaikan kan? Tadi Anda sampaikan di awal, ya enggak? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Di antara kafir Quraisy pun ada yang mengingkari tauhidur rububiyah. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, ya mau umroh ditahan oleh orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh habis hujan malamnya. Rasulullah menghadap kepada para sahabat dan berkata, "Atadruna madza qala rabbukum?" Kalian tahu enggak apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul-Nya lebih tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di subuh ini ada di antara hamba-hambaku yang dia mukmin, ada juga yang kafir. Mangkala mutir nabi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Siapa yang mengatakan kita dapat hujan karena anugerah Allah, rahmat Allah, rizki dari Allah, maka dia beriman kepadaku dan dia kufur terhadap bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fa innahu kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Siapa yang mengatakan bahwasanya hujan ini datang karena rasi bintang ini, pergerakan bintang itu, maka dia telah kafir terhadapku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Berarti ini kufur terhadap apa? Tauhid rububiyah. Jelas ini ya. Ada misalnya tangkuban perahu, siapa yang menciptakannya? Sang Kuryang. Nah, dia syirik dalam hal apa tadi? Rububiyah. Abu Lahab aja enggak kayak gini nih kafirnya nih. Dari, misal panen dari siapa? Dewi Sri. Ya, itu lebih parah tingkat syiriknya daripada Abu Lahab. Taib. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa jangan syirik? Karena kesyirikan itulah kezoliman yang sangat besar. Kezoliman yang sangat besar. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang paling zalim, orang yang paling durhaka adalah yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Allah yang memberikan kita segala-galanya. Tapi malah terima kasihnya ke yang lain, bukan ke Allah. Tadi ada bilang, ibadah itu adalah syukur. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, berarti dia bersyukur kepada selain Allah. Padahal Allah yang ngasih dia oksigen. Allah yang ngasih dia makan, minum, bumi dia pijak. Bumi ini jangan dikira enggak nikmat ini ya. Kita bisa nginjak tanah ini ya. Bumi ini tentara dari tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita perorangan atau jamaah atau negara lenyap dalam satu waktu. Allah bisa. Ada orang keluar dari rumahnya pakai baju bagus, kemudian jalannya nyombong, langsung Allah suruh bumi telan dia. Telan, habis. Ada nanti berapa pasukan yang mau menghancurkan Ka'bah, Allah telan mereka, Allah suruh bumi untuk menelan mereka semua. Tanda hari kiamat nanti, khasfun bil masyriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab. Ya. Tanda hari kiamat besar adalah amblas, gempa, amblas, hancur negara di timur, negara-negara di barat, dan negara-negara di jaziratil arab. Bukan kampung, bukan kecamatan, bukan negara, habis. Ini bumi tentara Allah. Ya. Ya, kita lihat berapa waktu lalu sempat ada di negeri kita juga ya, berapa kampung di menjadi air ini, menjadi nggak bisa diinjak tanah ini. Matahari terbit dari timur. Kalau udah terbit dari barat, mau sholat, mau istighfar, mau tobat, diterima oleh Allah? Nggak akan. La yauma la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Hari di mana enggak manfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya belum beriman, atau dia mau menambah lagi amal dari keimanannya, Allah enggak terima lagi tobat seseorang setelah matahari terbit dari barat. Enggak sadar kita ini. Kita ini selalu berada dalam nikmat Allah, tetapi lupa kita kepada Allah. Dari sejak kita berupa janin, Anda sampaikan tadi di awal. Ya, bagaimana siapa yang menjaga kita dari manusia jahat, dari jin jahat, dari hewan jahat, bakteri, virus semua, sampai kita masih bisa sehat sekarang ini? Allah. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapa yang menjaga kalian sepanjang siang dan malam selain Rahman? Kemudian malah berdoa kepada selain Allah, zulmun 'azim, kezaliman yang sangat besar. Nabi Yahya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika Nabi Yahya mendakwahkan tauhid kepada Bani Israel. Perumpamaan syirik itu adalah seperti kalian punya perusahaan, punya toko, kalian punya budak. Punya toko, punya budak. Bilang ke budaknya, ini toko saya, jual barang-barang yang ada di dalamnya, ini rumah saya, nanti hasil penjualannya kasih ke rumah saya. Dijuallah isi toko ini, tapi dia kasih kepada orang lain. Gimana kira-kira yang punya budak ini? Kira-kira gimana yang punya perusahaan, yang punya toko ini? Marah kan? Nah, seperti itulah murka Allah kepada seorang hamba yang dia tidak tahu berterima kasih. Zulmun azim. Nah, dan seorang yang beriman apabila tercampuri keimanannya dengan kezoliman, dia tidak akan mendapatkan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak tercampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka untuk mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsaha. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak menzalimi diri sendiri? Ajengan terbaik, kiai terbaik, ulama terbaik di alam semesta tanpa debat. Siapa itu? Enggak selain Nabi, selain Rasul. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, banyak beliau melakukan kezaliman sebagaimana doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada beliau. Allahumma inni zalamtu nafsi zulma katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Baca ini ketika sholat, kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kata sahabat ketika mendengar ayat di surat Al-An'am turun, ayyuna lam yadzlim nafsahu ya Rasulullah. Orang yang beriman, yang tidak tercampuri iman mereka dengan kedzaliman, untuk mereka keamanan. Apa yang bisa dipahami dari ayat ini? Mereka yang beriman, apabila mereka jatuh pada kedzaliman, mereka tidak akan mendapatkan keamanan di akhirat. Azab! Ayyuna lam yadzlim nafsahu ya Rasulullah. Nah, ini penting ya, di garis atasi. Al-Quran bukan di garis bawahi. Kalau dalam Islam itu garis atas. Ulama-ulama dulu itu garis atas. Datang orang kafir baru garis bawah. Ya, makanya di dalam Al-Quran, coba itu garis atas yang suruh sujud. Jangan yang dia kira kalimat yang di atasnya itu. Itu salah sujudnya nanti. Paham gak? Ada jelas ya? Dalam Al-Quran ada garis ayat-ayat untuk sujud tuh. Itu maksudnya garis atas, bukan garis bawah. Maksudnya kalimat yang di bawah garis itu, di situ letak sujud. Jangan terbalik. Ulama-ulama dulu garis atas, bukan garis bawah. Taip. Tadi ada naon dia. Ada yang bilang tadi? Allah mustahil, dia lupa. Ah ya, penting. Jadi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, gak bisa hanya modal bahasa Arab. Jelas insya Allah? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, tidak cukup hanya dengan modal bahasa Arab. Ini contohnya. Para sahabat keliru dalam memahami ayat ini. Siapa yang lebih hebat lagi daripada para sahabat dalam bahasa Arab? Sastra, profesor sastra sekarang ini, sastra Arab sekarang ini, belum, enggak bisa mendekati sastra sahabat, enggak bisa mereka ini. Ya, paling paham terhadap bahasa Arab adalah mereka para sahabat. Nah, sekarang ketika para sahabat memahami ayat tersebut, ayyuna lam yadzlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi diri kita ya Rasulullah? Salah pemahaman kalian, kata Rasulullah. Innahu laisa kama tadhunnun. Itu bukan seperti yang kalian kira. Innahu kama qala abdun salih Luqman libnihi ya bunayla tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Tetapi kezaliman yang dimaksud dalam surat Al-An'am ini, apabila orang yang beriman dan tidak tercampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maksud kezaliman ini adalah seperti yang diucapkan oleh hamba saleh Luqman, wahai putraku jangan engkau syirik, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maksud dari kezaliman berarti apa? Syirik. Orang yang beriman, yang tidak tercampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan. Emangnya ada mukmin musyrik? Berarti kan kayak gitu pahamnya. Ada enggak mukmin musyrik? Udah jam 11. Ada enggak mukmin musyrik? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman tapi mereka musyrik, kata Allah. Ayat ini memang sebenarnya turunnya untuk orang-orang kufaru Quraisy. Ya, orang-orang kufaru Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Mereka mempunyai keimanan. Apa tadi imannya? Iman kafir Quraisy, barakallahu fiik. Tadi sudah saya sampaikan. Tauhid apa? Rububiyah, mereka memiliki iman. Mereka memiliki iman, iman tauhid apa? Rububiyah. Kebanyakan mereka, makanya Allah bilang kebanyakan, enggak semua orang kufar Quraisy itu mengimani rububiyah kan? Tadi Anda sudah menjawab. Wa may yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan mereka itu mukmin tapi mereka musyrik. Kan begitu orang kufar Quraisy, mereka beriman terhadap rububiyah Allah tetapi mereka musyrik dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, ada juga sekarang ini bilangnya muslim tapi masih juga masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Percaya dukun, bintang-bintang zodiak. Ini dari anak-anak SD ini. Entah masih ada enggak sekarang ya bintang-bintang zodiak kayak gitu. SMP, anak-anak SMA, anak-anak ibu-ibu rumah tangga, mungkin bapak-bapaknya juga mungkin. Ya, percaya bintang-bintang zodiak. Itu syirik dalam hal apa? Percaya pada bintang zodiak itu syiriknya dalam rububiyah atau uluhiyah? Ya. Dalam hal asma wa sifat. Dalam hal asma wa sifat. Kenapa? Karena alimul ghaibi wa syahada. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Ada juga kok yang tahu. Nih dukun ini, peramal ini. Berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam ilmul ghaib. Asma wa sifat. Jelas nih ya? Baik. Nah, jadi kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini kayaknya waktunya sudah enggak cukup ya. Mudah-mudahan di waktu lain ada asatidzah yang bisa menyampaikannya. Baik, di sini ada pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim, bukan pertanyaan nih. Ada pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya untuk keluarga Bapak Sumpardi, putrinya. Nama Weni Cahaya Putri binti Sumpardi. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Maksudnya sakit atau apa ini? Atau baru lahir? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan rahmahnya kepada beliau. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Bagaimana menebus kesalahan karena sudah marah-marah kepada anak? Ya. Nah, tampakkan kasih sayang dari setiap nasihat dari seorang ayah, seorang ibu, sekalipun dia marah, ya, para sahabat memarahi anak-anaknya, bahkan sampai mukul. Rasulullah pun mengizinkan untuk mukul anak, iya kan? Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in, perintahkan anak kalian untuk sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Orang tua yang enggak nyuruh anaknya setelah anak berumur 7 tahun dosa dia. Setiap orang tua yang enggak nyuruh anaknya setiap sholat 5 waktu, enggak nyuruh, dia berdosa. Karena di sini perintah muru auladakum, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadribuhum wahum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Ya, tentunya bukan pukul mengazab ya, tetapi mukul takdib, pukul yang enggak bikin bekas, pukul di tempat yang enggak bikin memar. Dan sampaikan bahwasanya yang seperti itu bisa membahayakan dunia dan akhiratnya. Jadi tanda cinta seorang ayah kepada anak sebenarnya harus dia merasakan larangan dari seorang ayah, marah ayah kepada kita, itu karena dia sayang kepada kita. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, peluk si anak, cium si anak. Ya, di waktu lain perlu kita cium, perlu kita sayang, perlu kita ya tunjukkan kasih sayang kita kepada si anak ini. Nah, sahabat sampai seperti itu, mukul anaknya bahkan ketika sholat. Jangan buat seperti itu lagi pas sholat. Masih dibuat seperti itu, dipukul tangannya. Ya, tapi memang untuk tarbiyah, untuk mendidik, ya. Nah, jadi selain marah-marah, bagaimana menebus? Tunjukkan kasih sayang, ya. Tunjukkan kasih sayang. Marah-marah itu karena sayangnya ayah kepada anak. Oke. Misalnya punya teman, ya qadarullah kita enggak sempat baca ya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita harus memperhatikan teman anak nih. Kita harus betul-betul menseleksi ya siapa temannya. Kalau seandainya ada teman yang tidak baik, langsung kasih tahu. Langsung tegas. Jangan udah terlanjur baru diomongin. Dengar kata kotor aja langsung dari temannya ini, langsung udah enggak, nak, jangan gaul lagi sama orang ini. Udah biarin aja, cari teman yang lain. Ya. Baik. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan perjanjian pranikah? Bagaimana seandainya kalau kita ngasih makanan sebelum hari tersebut? Pranikah itu naon? Apa tunangan gitu ya? Apa nah? Apa ini maksudnya ini menghadiri undangan perjanjian pranikah, lamaran gitu ya? Iya, baik. Yang ada walimahnya hanya ya pernikahan aulim walau bisyah, ya buat walimah itu makan bersama walaupun hanya dengan memotong satu ekor kambing, kata Rasulullah SAW kepada Abdurrahman ibn Auf. Yang Rasulullah SAW sering, Rasulullah SAW 11 istri beliau yang motong kambing cuma satu. Selebihnya kurma campur gandum. Kurma campur gandum, roti dipotong-potong kecil-kecil. Nah, itulah walimah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nikah aisar. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudahnya. Nah di sini Allah alam apakah ini ada syariatnya? Setahu ana tidak ada. Ya. Jangankan untuk yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat mau ke acara walimahan, lihat dinding ditutup sama kain, udah enggak jadi datang tuh, langsung balik kanan. Sekarang siapa? Hampir semua walimahan dinding ditutup dengan kain kan? Coba baca hadisnya di Sahih Bukhari, kemudian di Sunan Sughra. Mereka para sahabat melihat di acara walimahan ada dinding ditutup kain. Dinding ditutup kain aja sudah suatu kemungkaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innakum lata'maluna a'mala, kalian melakukan perbuatan-perbuatan, andaikan kami lakukan itu di zaman Nabi, itu sudah perkara yang membinasakan kami. Ya. Tapi kalian anggap itu enteng, kalian anggap itu mudah seperti riba. Kalau sekarang Maya, riba bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, dengan ipar lah, dengan sepupu lah, istri paman lah, ya berkhulwat dengan mereka. Kemudian apalagi belum lagi bersumpah dengan nama Rasulullah, percaya susuk, pakai susuk, jimat, bintang percaya bintang zodiak. Ya, yang enggak sholat, berapa banyak orang enggak sholat berjamaah. Kami tahu benar, kami tahu orang munafik itu di zaman Nabi adalah yang enggak sholat berjamaah. Itu kata Abdullah bin Mas'ud, bisa dibaca nanti di kitab punya Riyadhus Shalihin, baca Fadlul sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya sholat yang sajadahnya ada gambar Ka'bahnya? Kalau tidak boleh, bolehkah gambar Ka'bahnya ditutup oleh kain yang lain? Fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tidak boleh. Malah itu diantara bentuk penghinaan kepada Ka'bah. Ya diinjak, ditaruh di bawah. Ya, ini fatwa siapa? Syekh bin Baz, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, ketua Majelis Fatwa Ulama Arab Saudi yang wafat pada tahun 1999. Beliau wafat. Beberapa ulama diantara juga Syekh Muhammad ibn Saleh bin Utsaimin rahimallahu taala melarang sajadah yang bergambar Ka'bah, ya. Baik. Sajadah yang bercorak itu pun ulama menghukuminya makruh karena itu bisa membuat seseorang tidak fokus dalam salatnya. Ya, oh saya mah fokus, saya mah tuh khusyuk. Rek naon ge gambarna dek hileut, gambarna dek kuda. Jangan bilang kayak gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau terbuyarkan fokus beliau ketika hanya melihat kain yang bergaris sarung di urang mah. Sarung kan jarang yang enggak bergambar kan? Garis-garis kebanyakan. Idhabu bi ambijaniyati abija idhabu bi qamisi hadza watuni bi ambijaniyati abijaham fa innaha qad alhatni anifa. Bawa kain khamisah ini bergaris-garis, datangkan kain kasar Abu Jahal walau tapi itu polos karena garis-garis ini sudah melalaikanku ketika sholat. Rasulullah aja keganggu. Masa kita lebih hebat? Nah, ini yang ana barusan bicara sampaikan itu adalah fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Sheikh, ketua Majelis Fatwa Ulama Arab Saudi sekarang. Ya. Ketika beliau ditanya boleh enggak pakai sejadah yang kayak gini kayak yang bergambar biasa, gambar siapa yang lebih baik kata beliau? Antum atau Rasulullah? Jangan merasa lebih khusyuk daripada Rasulullah. Rasulullahnya keganggu. Nah, gitu. Jadi makruh hukumnya. Nah, akhirnya insyaallah mungkin sampai sini dulu. Ana mohon maaf tidak bisa menyelesaikan semua dari Luqman Al-Hakim kepada sang putra. Mudah-mudahan bisa disampaikan oleh asatidz yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa fi shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan salat yang manapun, tapi yang paling afdal adalah dalam sujud. Yang paling afdal di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rojak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah, itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ilas sama, qala ya rab ya rab, fa wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
5: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahli al-ardi min ahli nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuhmu hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita gak tahu besok bisa sholat. Gak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru. Malam mati. Dapat apa itu? Gak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu. Sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang. Dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan, nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal Khazraj, kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj, di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, min mawalil Yahud, kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana.

0: أجره.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Ketahuilah ya akhi, di zaman Nabi ada sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Siapa namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, di mana Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari datang ke kota Madinah lalu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia membawakan sebuah cerita yang luar biasa. Ketika Rasulullah mendengarkan cerita Tamim, setelah selesai sholat Rasulullah bersabda, makanakum, diamlah kalian di tempat-tempat kalian. Haddatsani Tamim, Tamim bin Aus bercerita kepadaku tadi, kata Rasulullah SAW, bahwasanya ia bersama beberapa temannya berlayar di lautan. Lalu kemudian tertimpa ombak besar, terombang-ambing selama 3 hari lamanya. Lalu terdampar di sebuah pulau. Kemudian Tamim dan teman-temannya bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu, sampai-sampai tidak diketahui mana depan mana belakang. Lalu Tamim bertanya kepada makhluk ini, "Man anti? Kamu siapa?" Kata dia, "Ana jassasah. Aku jassasah." "Siapa jassasah?" Kata dia, "Ai qaum, asri'u bid-dir. Hai kaum, segera pergi kamu ke rumah sana itu. Di sana ada orang yang ingin sekali bertemu dengan kalian." Maka Tamim bersama teman-temannya pun pergilah ke rumah tersebut. Kata Tamim, "Lalu aku melihat seorang laki-laki yang diikat ya, tangan dan kakinya dengan rantai-rantai besi. Dan belum pernah aku melihat ada orang yang sebesar itu." Lalu kemudian Tamim berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Maka orang yang diikat ini Pak berkata, "Akhbirni man antum? Kabarkan dahulu kepada aku siapa kalian?" Kata Tamim, "Nahnu qaumun minal Arab." Kami dari Arab. Lalu Dajjal bertanya kepada Tamim ini, "Ma fa'ala Muhammadun? Apa yang dilakukan oleh Muhammad?"
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. حاضرين جماعة مسجد الخلفاء الراشدون di Gobras Tasikmalaya, para asatidah sekalian, para santri, para jamaah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa TV, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Bulan lalu kita sudah membahas mal usul thalathatul lati yajib 'alal insan ma'rifatuha. Apakah tiga hal pokok yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya? Faqul ma'rifatul 'amdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jawablah tiga perkara pokok yang wajib dipelajari adalah mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana pembahasan kita di bulan yang lalu. Kita terus. Fa idza qila lak man rabbuk فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. Apabila kamu ditanya siapa Rabbmu, jawablah Rabbku adalah Allah yang telah merob terhadap aku, juga merob terhadap seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Yang dimaksud Rabb, man Rabbuka maknanya alladhi khalaqaka wa amaddaka wa 'andaka wa razaqaka. Siapa yang menciptakanmu, yang memberikan kehidupan kepadamu, yang memberikan janji kebaikan kepadamu, memberi rizki, itu makna Rabb. Jawab Rabbku adalah yang merob kepada diriku, merob mentarbiyah aku. Tarbiyah itu disebut at-tarbiyah, hiya imbaratun anir ri'ayah allati yakunu biha taqwimul murabbi. Rabb itu maknanya tarbiyah. Tarbiyah itu ungkapan untuk menjelaskan ri'ayah, memelihara, menjaga, mengatur seluruh alam ini. Dan makna dari ungkapan ini adalah bahwa Rabb itu diambil dari kata tarbiyah, karena beliau menyatakan Rabbi Allahu alladhi rabbani, Rabbku adalah yang telah mentarbiyah aku. Rabba yurabbi tarbiyah, dan telah mentarbiyah seluruh alam. Seluruh alam ini telah ditarbiyah oleh Allah dengan nikmatnya. Makna mentarbiyah adalah menciptakan, memberikan kehidupan, mengatur, termasuk juga memberi rizki. Untuk apa? Untuk menunjang, menopang tujuan dari diciptakannya mereka. Ketika Allah menerangkan hiwar atau dialog antara Musa dengan Fir'aun dalam surah At-Toha ayat 49 dan 50, berkata si Fir'aun, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Rabb kalian berdua, hai Musa? Musa dengan Harun. Qal, Musa menjawab, "Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada." Dijawab oleh Nabi Musa, "Rabb kami adalah yang telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya." Artinya sudah menciptakan semua, thumma hada. Setelah menciptakan, lalu Allah memberi hidayah. Jadi semua makhluk di alam jagat raya ini telah ditarbiyah oleh Allah dengan segala macam nikmatnya. Ditarbiyah itu diciptakan, dijaga, diatur, diberi rizki, diberikan kehidupan dengan nikmat-nikmat Allah. Semua tarbiyah Allah adalah nikmat yang Allah berikan kepada makhluk. Nikmat Allah ini sangat banyak, tak mungkin dihitung. Saking banyaknya dan beragamnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian mencoba-coba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jadi Allah lah yang telah menciptakanmu, memberikan janji-janji kebaikan kepadamu, memberikan kehidupan, memberi rizki, dan Dia satu-satunya mengatur. Maka Dia pulalah satu-satunya yang berhak diibadati. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dialah sesembahanku. Tak ada sesembahan lain selain Dia. Maknanya, dialah yang aku ibadati, aku merendahkan diri dan hati kepadanya, wa mahabbatan wa ta'ziman. Karena tunduk, khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman, karena tunduk, karena mencintai, dan karena mengagungkan. Aku lakukan semua perintahnya. Aku jauhi semua larangannya. Tidak ada sesuatu pun yang aku sembah selain Allah Azza wa Jalla. Karena untuk itulah aku diciptakan. Untuk itulah semua manusia diciptakan. Untuk itulah semua para nabi diutus. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surah Al-Anbiya 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tak ada sesembahan yang hak selain Allah, selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada secara ikhlas, dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agamanya untuk Allah secara lurus. Lalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi semua nabi diutus untuk mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dalil bahwa Rabb itu artinya yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur? Dalilnya pertama surah Al-Fatihah.

Amin. Jadi makna Rabbul Alamin ay murabbihim bin ni'am wa khaliquhum wa malikuhum wal mudabbiru lahum kama syaa azza wa jalla. Makna Rabbul Alamin, Allah lah yang mentarbiah seluruh alam dengan nikmatnya, menciptakan mereka, menguasai mereka, merajai mereka, mengatur kehidupan mereka. Dan kalau Allah yang mengatur, pasti beres, pasti maslahat. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidu min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Apa definisi alam? Alam itu segala sesuatu dari alam ini. Jin, manusia, binatang, tumbuhan, semua benda bagian dari alam ini. Wa ana wahidum min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu di antara alam tersebut. Jadi apa itu alam? Al-alam kullu man siwallah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Kalau Allah bukan alam. Kenapa disebut alam? Wasammu alaman li'annahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim. Fi kulli syai'in ayatun lillah tadullu ala annahu wahid. Semuanya itu disebut alam karena semuanya menjadi alam. Alam itu tanda. Alam itu ciri. Kita ini tanda. Terhadap apa? Terhadap adanya pencipta kita. Adanya yang menguasai kita, yang mengatur kita. Di dalam segala sesuatu ada tanda bagi Allah yang menunjukkan Allah itu ada dan Allah itu esa. Bukti atau tanda bahwa Allah itu ada nih ciptaannya. Makanya semua ciptaannya disebut alam. Arti alam tanda. Tanda terhadap apa? Terhadap keberadaan Allah yang menciptakan dan kemudian mengaturnya, menguasainya, menjaga dan memeliharanya. Kedua, adanya alam yang super teratur ini dengan keteraturan yang sempurna menunjukkan yang menciptakan dan mengatur ini satu. Karena kalau dua nanti beda keinginan berebut bisa berantem. Makanya top figure pasti harus satu. Umpamanya mobil, sopir mah pasti satu, gak bisa sopir dua. Dua setirnya kiri kanan. Atau enggak yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri. Rusak mobilnya ya. Kok itu pesawat ada dua pilot? Iya. Tapi tetap pimpinannya pilot utamanya satu, yang kedua kok pilot, asistennya. Gak boleh dua-duanya pegang. Nanti yang satu ingin belok kanan, yang satu ingin belok kiri, bahaya. Satu. Jadi kalau satu dipegang, yang ini otomatis tidak jalan. Kemarin saya baru aja berbincang dengan pilot gitu, saya tanya. Itu kalau pilotnya dua gimana? Oh enggak, kalau satu dipegang, yang satu tidak berfungsi. Harus salah satu. Dan tetap co-pilot itu asisten saja. Jadi semua top figure harus satu. Tidak boleh dua. Apalagi yang mengatur dan menciptakan alam jagat raya. Kalau ada dua, bahaya. Bisa berbeda keinginan, bisa berantem. Jadi adanya alam yang serba teratur dengan keteraturan yang sempurna menjadi tanda bahwa Allah itu ada dan esa. Maka disebutlah alam.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Kalau kamu ditanya dengan cara apa kamu mengenal Rabbmu, maka faqul بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. Jawab olehmu, kita mengenal Allah, mengenal Rabb kita melalui ayat-ayat-Nya dan makhluk-makhluk-Nya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati sam'u wal-arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara ayat-ayat Allah, ayat itu juga maknanya tanda. Tanda Allah ada, berkuasa, esa, perkasa. Di antara tanda-tanda keberadaan Allah dan kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang. Adanya matahari dan bulan. Dan di antara makhluk ciptaan Allah adalah langit yang tujuh, bumi yang tujuh beserta isinya dan beserta apa-apa yang di antara langit dan bumi tersebut. Adanya planet-planet sebagai benda besar angkasa luar yang konon jumlahnya mungkin miliaran atau triliunan. Bahkan juga dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada bumi yang kita injak ini. Konon matahari itu lebih dari sejuta kali lipat besarnya daripada bumi gitu. Kalau bulan ya lebih kecil dari kita, dari bumi. Tapi bintang-bintang yang lain yang super banyak, itu diatur dengan keteraturan yang sempurna. Semua benda-benda langit itu bergerak, tidak ada yang diam. Berputar pada garis edar. Allah menyatakan, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا. Surah Yasin. Matahari itu beredar di garis edarnya. Demikian juga bulan. Antara bulan dan matahari enggak berbenturan, tidak saling mendahului. La yam bagi, la syamsu yam bagi antudrikal qamar. Maka matahari tidak mungkin berbenturan dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yusbahun. Semuanya itu beredar pada garis edarnya. Siapa yang mengatur? Pasti Yang Maha Kuasa yang menciptakannya. Dengan keteraturan yang sempurna, kecepatan berputarnya, jaraknya tidak berubah kecuali perubahan yang maslahat. Kalau matahari dengan bumi mendekat, terlalu dekat, terbakar semua kehidupan di muka bumi. Mati semua karena panasnya. Sekarang aja di daerah Eropa, Timur Tengah, di Asia-Asia Timur, seperti di Cina, di Jepang, di Korea, itu musim panas. Malah ada badai panas sampai semua yang terbuat dari campuran plastik meleleh tuh. Lampu-lampu stopan meleleh di Eropa sekarang. Saking panasnya. Dan ini belum musim puncaknya musim panas. Puncaknya mungkin bulan depan, Agustus tuh. Bayangkan kalau matahari mendekat, lebih dekat lagi, kebakar semua kehidupan di muka bumi. Kalau menjauh, jaraknya menjauh, beku semua kehidupan di muka bumi itu. Dingin. Jadi jarak matahari dengan bumi selama jutaan tahun itu pas. Padahal dua-duanya bergerak dengan kecepatan tertentu. Siapa yang ngatur? Allah SWT.
Nah, jadi di antara tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Dan di antara makhluk Allah adalah langit yang tujuh. Beserta bumi yang tujuh. Beserta apa yang ada di dalamnya, beserta apa yang ada di antara keduanya. Apa makna ayat? Berkata mu'allif al-ayat jam'u ayah wa hiyal allamah ala syai' allati tadullu alaihi wa tubayyinuhu. Ayat jamak dari ayah. Ayah itu maknanya alamah, tanda. Tanda yang menunjukkan dan menjelaskan sesuatu. Ayat Allah itu ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Ayat Allah yang kauniyah, alam ini, makhluk ini. Bulan, bintang, matahari, langit, bumi, itu ayat-ayat Allah yang kauniyah. Kedua, ayat syar'iyah. Ayat wahsyat. Kasa berkuasa. Berkata mu'allif ayatihi wa makhlukatihi ini mimba bi'at fil khas alal am. Kata mu'allif faqul bi ayatihi wa makhlukatihi. Kalau kamu ditanya bagaimana cara kamu mengenal Allah, jawab dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Apa bedanya? Padahal maknanya sama. Makhluk itu ayat. Ini disebut masuk kepada bab mengatafkan yang khusus kepada yang umum. Ayat itu sesuatu yang lebih umum daripada makhluk. Makhluk lebih khusus lagi. Semua makhluk ayat, tapi tidak semua ayat makhluk. Ada ayat Allah tapi bukan makhluk, ada. Yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran ayat Allah, kalamullah tapi bukan makhluk. Kalamullah termasuk salah satu di antara sifat Allah. Kalam dan sifat Allah bukanlah makhluk. Jadi dua ayat Allah adalah ayat kauniyah berupa makhluk ciptaan Allah ini dan ayat-ayat syar'iyah yaitu Quran yang dijabarkan dengan sunnah. Karena itulah maka disebut wa ala kullin fallahu azza wa jalla yu'rafu bi ayatihi al-kauniyah wa hiya al-makhluqat al-azimah wa ma fiha min ajaib sana'ah wa baligul hikmah wa kadzalika yu'rafu bi ayati syar'iyyah wa ma fiha min al-adl wal istimal al-masalih wa daf'il mafasid. Allah dikenal dengan dua jenis ayat. Ayat kauniyah yaitu alam, makhluk ciptaan Allah beserta seluruh keajaiban yang ada di dalamnya. Dan juga Allah dikenal melalui ayat-ayat syar'iyah yang di dalamnya penuh dengan keadilan, kemaslahatan, menolak mafsadat. Semua yang Allah perintahkan pasti maslahat kalau dilaksanakan. Semua yang Allah larang pasti madarat kalau dilanggar. Allah melarang kita mabuk, judi, zina, mencuri, mencela, ghibah. Itu karena kalau dilanggar pasti menimbulkan masalah, pasti madharat. Ghibah, mencela, berdusta bisa merusak hubungan. Bisa bertengkar, bisa berantem. Demikian juga mabuk, judi, zina itu bisa merusak jiwa dan raga. Selain berdampak juga merusak hubungan dengan sesama manusia.
Karena judi orang bermusuhan, orang bertengkar, orang berperang. Karena mabuk, ya rusak jiwa, rusak raga, juga bisa berantem sama kawan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah larang, kecuali pasti itu madarat kalau dilaksanakan. Jadi semua syariat isinya maslahat dan menolak madarat, pasti adil, pasti menguntungkan semua makhluk. Dan ini menunjukkan syariat ini yang membuatnya adalah yang menciptakan kita. Karena begitu klopnya syariat ini dengan kondisi jiwa dan raga kita. Sebuah bahasa bait syair mengatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Di dalam segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Allah itu ada dan Allah itu esa. Ketika menjelaskan dan di antara makhluk Allah adalah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, beserta isinya, beserta apa-apa yang ada di antara keduanya. Berkata muallif atau syarih, kullu hadhihi min ayatillahi dalatni ala kamalil qudrah wa kamalil hikmah wa kamalil rahmah. Fasyamsu ayatun min ayatillahi azza wa jalla likauniha tasiru sayran muntazaman badian mundu khalaqaha Allah azza wa jalla wa ila ayyadan Allah azza wa jalla bi kharabil alam fahiya tasiru li mustaqarin laha kama qala ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarin laha dhalika taqdirul azizil alim azizil alim. Semua yang disebutkan tadi adalah ayat-ayat Allah yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah, sempurnanya hikmah Allah, sempurnanya rahmat Allah. Matahari salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia beredar dengan peredaran yang sangat teratur sejak Allah menciptakannya sampai nanti kiamat, ketika matahari ini hancur, ketika matahari ini terbelah. Sebelum itu terjadi, matahari tetap beredar di garis edarnya. Tadi surah Yasin ayat 39, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari beredar pada garis edarnya, dzalika taqdirul azizil alim. Dan itulah takdir Allah yang maha aziz dan maha alim. Matahari salah satu di antara ayat-ayat Allah yang sangat besar, ukurannya besar, dampaknya juga besar. Ukurannya besar itu konon tadi lebih besar dari bumi 1,3 juta kali lipat. Besarnya matahari tersebut. Juga lihat pengaruhnya kepada alam ini. Pertama, memberikan cahaya kepada makhluk yang ada di muka bumi. Terang benderang di siang hari. Kedua, memberikan hawa panas yang cukup dan dibutuhkan. Tidak terlalu panas bingit gitu ya. Tidak kurang sehingga kedinginan. Enggak, pas. Yang ketiga, isi kandungan cahaya. Mengandung konon ya, percaya ajalah. Sinar ultraviolet. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengakibatkan terjadinya asimilasi pada apa? Pada daun-daun, pada pohon-pohon. Masih ingat kan apa itu asimilasi? Jadi dengan adanya cahaya matahari, maka zat-zat yang terkandung pada daun di pohon-pohon itu dimasak. Mengakhirkan
nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon diedarkan ke seluruh bagian pohon, terus hasil asimilasi di siang hari itu melahirkan, membuahkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia dan juga binatang. Jadi seger teh udara teh. Jadi bagus untuk tubuh kita. Itu salah satunya karena adanya kandungan sinar ultraviolet di dalam cahaya matahari. Belum untuk tubuh kita mengandung vitamin D yang dibutuhkan untuk tulang. Vitamin D ini gak bisa diproduksi oleh manusia, itu hanya ada di alam, di sinar matahari itu. Maka berjemur wayah kia itu bagus tuh. Jam-jam segini, jam 9, jam 10 itu bagus. Menyerap vitamin D tubuh kita. Dari mana? Dari sini. Luar biasa. Maslahatnya, manfaatnya super besar. Maka berkata syarih, fa'idha nadharna ila syamsi hadhil ayatil azimah, ma maddal bu'dul ladhi bainana wa bainaha, wa ma dhalik fa'innana najidu hararataha hadhil hararah al-azimah. Semandur mada yahduth fiha minal idha'atil azimah allati yusalu biha taufiru amwalin kathirah ala nas. Kalau kita perhatikan matahari, ayat tanah besar yang luar biasa ini, beserta jauhnya jarak antara matahari dengan kita dengan jarak yang pas, memberi cahaya yang pas, tidak terlalu silau, tidak remang-remang juga. Memberi panas yang juga cukup, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, pas untuk kita. Seperti yang kita rasakan sekarang kan enak pas ya. Ngehot-hot tiris tidak, harudang bangyang-yang juga tidak. Ini nikmatnya jadi orang Indonesia. Coba di Timur Tengah sekarang. Aduh. Kita gak bisa ada dalam ruangan tanpa AC, gak bisa. Gerah. Angin bertiup di kita enak, lagi panas angin bertiup enak ngahiliwir. Di sana angin bertiup anginnya panas juga. Sampai saking panasnya begitu angin bertiup, tubuh kita langsung beradaptasi, langsung nahan nafas. Gak bisa bernafas. Mungkin terlalu berbahaya kalau udara panas disedot bisa memberi efek buruk kepada paru-paru mungkin. Jadi otomatis kita nahan nafas. Spontan aja. Reaksi tubuh terhadap apa yang dialami oleh tubuh ini. Sampai angin itu berlalu baru kita narik nafas lagi. Kalau di kita mau musim apapun tetap pas suhunya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kalau di sana kalau musim dingin-dingin bingit, nggak bisa pakai pakaian begini, harus tebal. Kalau panas-panas bingit, panasnya juga udaranya kering. Kalau umpamanya kita nyimpen roti hanya sejam, itu roti membatu, itu keras. Karena cairan dalam roti itu keserap oleh udara yang kering. Makanya ada larangan kita beristijmar dengan tulang dan kotoran binatang. Istijmar itu namanya ombe, cebok di saat tidak ada air dengan apa? Dengan batu 3 biji. Dilarang dengan tulang dan kotoran binatang. Kenapa? Karena kotoran binatang di sana keras. Keluarnya hanya lembek biasanya. Tapi gak berapa lama cairan di dalam kotoran itu diserap oleh udara yang kering. Lama-lama keras seperti batu. Sok pahili gitu. Para jamaah haji waktu di Muzdalifah malam tanggal 10. Itu kan mengutin batunya. Untuk apa? Untuk jumroh besok tanggal 10. Itu kadang-kadang sudah ketukar, dikeras. Ternyata kotoran binatang gitu. Di Ambon juga ente bau, udah mati
bakteri-bakterinya juga. Keras saja. Kita dilarang istijmar dengan itu. Karena itulah makanan saudara kita dari kalangan bangsa jin, jin-jin muslim. Jadi efek dari matahari besar. Selain bendanya besar, efek baiknya juga besar. Terjadinya asimilasi pada tumbuh-tumbuhan. Sehingga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh bagus dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk. Memberikan panas yang cukup, memberikan cahaya yang cukup. Itu maslahat yang lahir dari apa? Dari adanya matahari. Kadzalika al-qamar min ayatillahi azza wa jalla haitsu qaddarahu manazila likulli lailah manzilah. Demikian juga bulan. Termasuk salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang telah Allah tetapkan kadarnya. Di setiap malam dia keluar. Allah menyatakan wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Masih dalam surah Yasin kelanjutan ayat yang tadi. Jadi semuanya itu merupakan tanda di antara kekuasaan Allah dan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wa an-nahar wa syamsu wal-qamar la tasudu li syams walal-qamar wasudu illahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Yang menjadi dalil bahwa matahari, bulan, siang, malam itu tanda-tanda kebesaran Allah adalah pertama, Al-Quran surah Fussilat 37. Allah menyatakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud ke matahari ataupun ke bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semua itu kalau kalian hanya beribadah kepada Allah. Juga dalam surah Al-A'raf 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy yughsil laila wan nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi pada masa 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas ars. Allah menutup malam kepada siang secara cepat. Dan matahari dan bulan serta bintang semuanya ditundukkan oleh Allah karena perintah Allah. Ingatlah, kepunyaan Allah lah semua makhluk dan semua urusan. Maha barokah Allah Rabbul Alamin. Ketika menerangkan ayat ini, berkata pensyarah, ayat wa dalil ala anna al-layla wa an-nahar wa syamsa wal-qamar min ayatillah. Qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wa an-nahar ila akhirihi. Ay min al-alamatil bayyinatil mubayyinah limadluliha al-laylu wa an-nahar fi dhatihima wa ikhtilafihima. Wa ma awda'a Allahu fihima min masalihil ibad wa taqallubati ahwalihim. Wakadhalika syams wal qamar fi dhatihima wa sayrihima wa intizamihima wa ma yuhsalu bidzalika min masalil ibad wa daf'i madharah. Yang menjadi dalil bahwa malam dan siang, matahari, bulan termasuk ayat Allah adalah Quran surah Fussilat 37 tadi. Itu tanda-tanda yang jelas dan menjelaskan kekuasaan Allah. Adanya malam dan siang. Baik zat dari malam dan siang beserta perbedaan antara keduanya. Antara malam dan siang banyak perbedaan.
malam mah gelap, siang mah terang. Malam mah mencekam, siang mah bikin riang. Malam mah banyak orang merasakan ketakutan, kekhawatiran, siangnya mereka merasakan keamanan dan kenyamanan. Ada maslahat, adanya malam maslahat membuat kita terkondisi untuk istirahat tidur yang sangat kita butuhkan. Adanya siang mendorong memotivasi kita untuk bergerak aktif mencari karunia Allah. Jadi malam dikondisikan untuk istirahat, recovery, untuk pemulihan setelah seharian kita bekerja, belajar atau beraktivitas lelah capek, banyak energi, stamina yang terbuang, malam harinya dikembalikan dalam bentuk istirahat. Dan istirahat di malam hari adalah kondisi yang memang sempurna untuk istirahat. Karena gelap, kita terdorong untuk tidur lelap. Suasananya juga sepi, terdorong untuk istirahat dengan lebih sempurna. Jadi pas oleh Allah Azza wa Jalla dikondisikan seperti itu. Kemudian thumma naha Allahu ta'ala al-ibad ayyasudu lis-syams wal awil qamar wa in balagha mablaghan 'aziman fi nufusihim. Liannahuma la yastahiqanil ibadah likaunihima makhlukain wa innamal mustahiq lil ibadah wallahu azza wa jalla alladhi khalaqahun. Kemudian Allah melarang hamba-hamba untuk sujud ke matahari ataupun ke bulan, sehebat apapun kedudukan matahari dan bulan dalam jiwa manusia. Matahari ya besar, ya manfaatnya besar, gak boleh disembah. Karena apa? Karena kedua-duanya tidak berhak diibadati karena dua-duanya makhluk yang diatur, diutus, diciptakan. Yang berhak diibadati yang mengatur dan menciptakan matahari dan bulan yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang menjadi dalil bahwa Allah menciptakan langit dan bumi adalah Al-Quran Surah Al-A'raf 54 tadi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Rabb kalian adalah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Di antara bukti bahwa langit dan bumi ini termasuk ayat-ayat Allah adalah ada beberapa poin. Poin yang pertama, innallaha khalaqa hadhil makhluqatil azimah fi sitati ayyam walau syaa la khalaqaha bilahdatin walakinnahu rabbatul musabbibat bi asbabiha kama taqtadihi hikmatuhu. Pertama, Allah menciptakan makhluk yang besar, langit dan bumi ini selama 6 hari. Prosesnya, proses penciptaannya memakan waktu 6 hari. Kenapa lama sampai 6 hari? Apa tidak bisa Allah menciptakannya sekejap? Pastilah bisa. Seandainya Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan langit dan bumi sekejap. Kenapa 6 hari? Untuk menjelaskan ada keterkaitan antara sebab dan akibat. Antara terjadinya sebab dengan lahirnya akibat itu butuh proses dan butuh waktu. Proses dengan waktu tertentu itulah yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bisa enggak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus seketika orang-orang iman hanya dengan umpamanya dengan 1 kali dakwah orang-orang kemudian iman. Bisa enggak Allah membuat Nabi itu tidak menderita, tidak dicela,
tidak dibuli, tidak diperangi, tidak dibunuh, tidak disakiti, bisa? Pasti bisa lah. Tapi kenapa Allah tidak lakukan? Allah mementingkan proses. Dari proses itu lahir perjuangan, usaha, ikhtiar, pengorbanan, kanyeri, kaperi. Itu yang membuat amal menjadi bernilai, berharga. Kalau umpamanya semua dimudahkan, gak ada perjuangan, gak ada pengorbanan, itu bukan berjuang namanya. Makanya Nabi SAW berjuang sejak diangkat menjadi Nabi Rasul 23 tahun. Mengalami beragam penderitaan lahir ataupun batin. Beliau diperangi, beliau ditemploki dengan kotoran binatang, dicela, dihina, diboikot sampai kelaparan dengan umatnya. Dan seterusnya itu melahirkan perjuangan, pengorbanan, penderitaan. Itunya yang bernilai itu. Endingnya berhasil, ya endingnya berhasil. Sampai Islam menyebar hampir ke seluruh dunia sampai sekarang. Nah jadi Allah bisa menciptakan langit dan bumi sekejap, tapi kenapa Allah menciptakannya 6 hari? Untuk menjelaskan adanya proses. Dan hubungan antara sebab dan akibat sebagai wujud atau bukti salah satu sifat hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, annahu istawa 'alal 'arsy ay 'ala 'alaihi 'uluwan khasan bihi kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wa hadha 'unwanu kamalil maliki was-sultan. Kedua, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah istiwa di atas ars. Artinya Allah ada tinggi berada di atas ars dengan ketinggian yang maknanya khusus, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Dan ini tanda kesempurnaan sang raja, sang penguasa. Istiwanya Allah di atas arsy, bainun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Wa huwa ghaniyun anhu, Allah ghani dari alam, dari arsy, maknanya tidak butuh arsy. Jangan dibayangkan istiwanya Allah di atas arsy seperti istiwanya makhluk di atas suatu tempat, enggak. Kalau istiwanya makhluk di atas suatu tempat, ya nempel, ya butuh. Tapi kalau Allah enggak nempel dan enggak butuh, apapun yang terjadi pada arsy enggak ngaruh kepada Allah. Arsynya hancur enggak ngaruh kepada Allah. Kalau umpamai saya duduk di atas kursi-kursinya kemudian reyot, kemudian patah gitu, ambruk, saya gimana? Jatuh, itu makhluk. Allah mah tidak. Bainun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak nempel di arsy. Seperti nempelnya makhluk di atas satu tempat. Laisa kamitslihi syai'un. Dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ketiga, thalithan. Annahu yugsil laylan nahar. Ayyaj'ala layla ghisya'an lin nahar. Ay ghita'an lahu. Fahuwa kathawbi yaslilu ala lauin nahara fayughathih. Ketiga, lalu Allah menutupkan malam kepada siang. Maknanya menjadikan malam sebagai penutup bagi siang. Seperti pakaian yang diulurkan menutupi cahaya siang. Makanya begitu malam datang, cahaya hilang. Terang benderangnya siang tertutup oleh gelapnya malam. Itu poin yang ketiga. Dan Allah yang mengaturnya.
Poin keempat, annahu ja'ala syamsa wal qamara wan nujum mudhallalatun bi amrihi jalla sultanu ya'muruhunna bima yasha limaslahatil ibad. Lalu Allah menjadikan matahari, bulan, bintang Allah tundukkan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan mereka sekehendak Allah demi kemaslahatan manusia. Jadi matahari Allah perintahkan untuk terus beredar secara tetap di orbitnya dengan kecepatan dan jarak yang juga sempurna, sehingga memberi maslahat kepada makhluk dan tidak mudarat. Dan itu berlangsung dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat. Entah kapan kiamat, entah berapa juta tahun itu terjadi. Dan matahari itu tunduk dan patuh sampai sekarang. Dan itu maslahat bagi kita. Kelima, umumu mulkihi wa tamamu sultanihi haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi. Poin kelima, ayat tadi pun menjelaskan keumuman dari kerajaan Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah. Karena seluruh makhluk milik Allah, semua urusan juga milik Allah. Maknanya semua berjalan di bawah pengaturan Allah, keinginan dan kehendak Allah, bukan keinginan makhluk. Kan nanti orang-orang ketika mati di alam kubur, kalau dia orang mukmin, diperlihatkan surga. Tuh tempat kamu nanti di surga, indahnya luar biasa. Istana megah, emas, perhiasan, makanan, bidadari surga, bikin greget. Lalu orang mukmin berdoa, Rabbi azil qiyamassa'ah likai arzi'a ila mali wa ahli. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa kembali segera tuh mendatangi istriku dan hartaku di surga. Ingin kiamat segera, karena sebelum kiamat kan belum bisa masuk surga ya. Berdoa tuh semua orang mukmin di alam kubur yang dapat nikmat kubur berdoa, ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat. Adapun orang kafir ketika di alam kubur ditanya enggak bisa jawab, disiksa lalu dibukakan pintu menuju neraka, diperlihatkan tuh nanti tempat tinggalmu di sana. Mengerikan. Tapi belum teralami, nanti setelah kiamat baru teralami. Makanya orang kafir berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah jangan jadikan kiamat, jangan jadikan kiamat. Orang kafir berdoa jangan jadikan kiamat, orang mukmin berdoa segerakan kiamat. Saya tanya, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Doa siapa? Enggak ada yang dikabul. Kalau orang mukmin dikabul doanya segerakan kiamat, itu udah terjadi meren. Kiamat terjadi bukan karena doa orang, tapi sudah ditetapkan. Itu mah doa mereka, ungkapan aja orang mukmin tuh saking ingin segeranya berdoa, Rabbi azil kiamat sah, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat. Hanya ungkapan ingin segera menikmati kenikmatan surga. Jadi yang menetapkan Allah. Urusan segala yang terjadi termasuk kapan kiamat itu urusan Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ingat, milik Allah semua makhluk dan semua urusan. Poin ke-6, umum rububiyatihi lil alamin kullihim. Ayat tadi pun menunjukkan umumnya cakupan rububiyah Allah kepada seluruh alam semuanya.
Rububiyah Allah itu tadi pengaturan Allah terhadap semua alam. Semua alam diatur oleh Allah. Tak ada sesuatu pun yang di luar kekuasaan Allah. Walaupun ada sehelai daun di tengah hutan belantara yang jatuh, itu juga atas perintah Allah Azza wa Jalla. Atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak terjadi secara kebetulan menurut keinginan makhluk itu sendiri. Tidak. Tapi itu adalah perintah Allah. Karena seluruh urusan milik Allah. Seluruh makhluk juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus. Warrabbu wal ma'bud. Adapun ar-rab. Dialah yang layak disembah. Bukan arti ya, Rob artinya ma'bud, bukan. Rob tadi yang mentarbiyah. Yang mentarbiyah itu artinya yang menciptakan, mengatur, menguasai, menjaga, menghidupkan, mematikan, memberi maslahat, memberi madar, itu Rob itu. Warrabbu wal ma'bud, Rabb adalah ma'bud. Karena Allah satu-satunya Rabb, Allah pula satu-satunya yang harus diibadati. Warrabbu wal khaliqul malikul mudabbir li jamil umur. Rabb adalah pencipta, penguasa, pengatur seluruh urusan. Dan dialah al-ma'bud. Dia yang layak diibadati. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pertama, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan 22. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, hei manusia. Ini dalil bahwa Allah satu-satunya Rabb yang layak diibadati. Ya ayuhan nas, hai manusia. An-nida muwajjahun li jami'in nas min bani Adam. Amarahumullahu azza wa jalla ayya'buduhu wahdahu la syarika lah fala yaj'al lahu andada wa yubayyinu annahu innama istahaqqal ibadah li kaunihi wal khaliq wahdahu la syarika lah. Ya ayuhan nas, seruan ini ditujukan kepada semua manusia dari kalangan Bani Adam. Bukan hanya orang Arab, tapi semua manusia di seluruh dunia. Agar beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Tidak menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Dijelaskan bahwa hanya Allah yang berhak diibadati karena hanya Allah lah yang menciptakan. Tidak ada lagi yang lain, yang mengatur. Yang memelihara, yang menghidupkan, mematikan. Karena hanya dia satu-satunya yang demikian. Berarti dia pula lah yang harus disembah. Yang lain gak boleh. Ketika menyuruh ibadah, ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakum. Sembah ibadati Rabb kalian. Kenapa? Alladzi khalaqakum. Karena dialah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kenapa Allah menyuruh manusia ibadah? Pertama, Allah menjelaskan karena Allah yang telah menciptakan mereka. Kedua, Allah pula lah yang telah menjadikan bumi ini terhampar bagi mereka. Ketiga, Allah juga yang telah menjadikan langit ini tertata. Keempat, Allah juga yang telah menurunkan hujan dari langit. Lalu dari air hujan itu Allah keluarkan rizki. Buah-buahan, sayuran, makanan sebagai rizki bagi kalian tuh. Kenapa disuruh ibadah?
dijelaskan karena Allah telah mentarbiyah kalian. Mentarbiyah itu tadi telah menciptakan, telah memberikan banyak nikmat berupa bumi yang terhampar, langit yang tertata, air hujan yang turun menghasilkan buah-buahan, makanan. Maka sembah dia dan jangan menjadikan tandingan bagi dia, padahal kalian tahu. Ketika menerangkan ini, berkata syarih, qauluhu alladhi khalaqakum hadhihi sifah kashifah tu'allilu ma sabaqa ay u'buduhu li'annahu rabbakum alladhi khalaqakum famin ajri kaunihi rabb al-khaliq kana lizaman alaikum an ta'buduh. Walihada naqul yalzamu kullu man aqarra birububiyatillah ayya'buduhu wahdah wa illa kana mutanaqidha. Firman Allah, karena Allah yang telah menciptakan kalian. Kalimat ini membuka penjelasan alasan kenapa kalian harus beribadah kepada Allah. Yaitu alasannya karena Allah yang telah menciptakan kalian. Disebabkan karena Allah Rabb yang menciptakan kalian, maka selayaknya kalian beribadah kepadanya. Karena itu kita katakan, semua yang meyakini kerububihan Allah, maka dia pasti harus beribadah kepada Allah. Kalau tidak, itu kontradiksi antara sikap dengan perbuatan. Sikapnya, keyakinannya, yakin Allah pencipta, Allah pengatur, satu-satunya tuh yang beri rezeki, yang memberikan kehidupan, yang mematikan, memberi maslahat, memberi madarat, yang menguasai semua, satu-satunya Allah, yakin. Ternyata tidak mau ibadah kepada dia, ibadahnya kepada yang lain. Ini bertolak belakang antara keyakinan dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Jadi orang yang meyakini Allah satu-satunya Rabb, pasti dia akan menjadikan Allah satu-satunya ilah, ma'bud. Ya. Walladzina min qablikum, juga karena Allah telah menciptakan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Maknanya, aymin ajli antu'a antahsulu ala taqwa, wa taqwa hiya ittikhadu wiqayah min azabillahi azza wa jalla bittibai awamiri wa jsinabi nawahi. Lalu Allah jelaskan kenapa kalian, apa tujuan Allah menyuruh kalian ibadah, yaitu agar kalian bertakwa. Artinya ibadah menyebabkan kalian meraih ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu keselamatan dari azab Allah. Takwa itu mengambil atau menjadikan tameng atau perisai dari azab Allah. Kalau enggak ada perisai, enggak ada tameng, enggak ada pelindung, kita terkena azab Allah. Perisai itu takwa. Apa wujud dari ketakwaan yang nanti akan menjadi perisai? Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan. Itu perisainya tuh. Pelindung kita dari murka dan azab Allah adalah ketaatan kita kepadanya. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi, itu penyelamat kita dari azab Allah. Makanya disebut dengan sebutan takwa. Karena takwa itu berasal dari kata waqa, yaqi, wiqaya. Waqa itu adalah perisai atau membentengi diri, melindungi diri dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari apapun yang kita takutkan. Dan yang kita takutkan murka dan azab Allah. Bikin perisai dari murka dan azab Allah supaya selamat. Perisainya itu takwa. Apa wujud ketakwaan?
taat, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Lalu Allah pun menerangkan alasan lain kenapa harus ibadah. Selain Allah telah menciptakan kalian juga, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Karena Allah telah menjadikan bumi bagi kalian terbentang. Ai ja'alaha firasha wa mihada nastamti'u fiha min ghairi masyaqqah wala ta'ab kama yanamul insan ala firashi. Artinya Allah telah menjadikan bumi ini terhampar. Kita bisa bersenang-senang di dalamnya tanpa penderitaan, tanpa kelelahan. Kita bisa berjalan, kita bisa duduk, kita bisa berbaring, kita bisa tidur dengan nyaman. Wassama'a bina'an, juga Allah telah menjadikan langit ini tertata. Maknanya ay fauqona. Lianna al-bina yasiru fawqa as-sama'i bina'an li ahli al-ard wa hiya saqafun mahfuz. Maknanya di atas kita. Karena bangunan langit di atas kita sebagai saqaf, atap yang terjaga, terpelihara. Langit ini atap bagi bumi. Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya 32, wa ja'alaha as-sama'a saqfan mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun. Kami telah jadikan langit ini sebagai atap yang terjaga, terpelihara. Tapi mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah pun telah menurunkan air dari langit. Maknanya anzala minal ulu minas sahab ma'an tahura. Allah telah menurunkan dari awan air yang suci. Boleh dipakai wudu, mandi gitu, hujan-hujanan boleh. Allah menyatakan lahum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Di dalam air hujan itu telah Allah jadikan bagi kalian bisa diminum. Juga untuk pohon-pohonan yang nanti subur, makmur, kemudian menghasilkan makanan dan seterusnya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dari air hujan itu Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka jangan kalian jadikan sestandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian tahu, kalau sudah tahu Allah satu-satunya yang mengatur, menurunkan rizki, menghamparkan bumi, menurunkan air dari langit itu hanya Allah, sembah dia. Jangan jadikan tandingan bagi Allah dalam hal peribadatan. Ke Allah nyembah, ya ke yang lain juga nyembah. Itu yang disebut dengan musyrik. Sering saya bilang, orang musyrik ibadah kepada Allah, yakin iman kepada Allah, iya. Mereka enggak keberatan menyembah Allah, mereka sudah menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Makna fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah. Ay la taj'alu li hadzal ladzi khalaqakum wa khalaqa alladhi min qablikum wa ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum la taj'alu lahu andadan ta'budunaha kama ta'buduna Allah aw tuhibbunaha kama tuhibbuna Allah fa inna dhalika ghairal la'iqi bikum la aqlan wala syar'a.
Artinya janganlah kamu jadikan tandingan bagi Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian, telah menjadikan bumi terhampar, telah menjadikan langit tertata, telah menurunkan air dari langit, lalu dari air itu Allah turunkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah yang kalian sembah seperti menyembah Allah, kalian cintai seperti mencintai Allah, karena sikap itu sikap yang tidak layak secara akal ataupun secara syar'i. Jangankan begitu. Sekarang ada warga Indonesia lahir di Indonesia, diberikan identitas, akte kenal lahir, KTP kalau sudah gede, SIM dan seterusnya, diberi pekerjaan, diberikan perlindungan sebagai warga negara, diberikan jaminan. Tapi ternyata dia loyal ke negara lain, gimana tuh orang? Pasti dihukum ya, atau minimal diusir lah. Wajar

0: Ditangkap, ditahan. Kata orang Tasik mah teu boga cedok ta jelema. Layak semua negara memperlakukan itu. Apalagi Allah diciptakan oleh Allah, diberikan kehidupan, diberikan segala yang maslahat oleh Allah, beribadah kepada selain Allah. Desertir namanya itu ya. Kita menyebutnya dengan sebutan musyrik. Jadi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan tandingan bagilah padahal kalian tahu maknanya ta'lamun annahu lanidalah wa annahu biyadihil khalqu war rizqu wat tadbir fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Maknanya kalian tahu Allah enggak punya tandingan. Di tangan Allah semua makhluk, semua rizki, semua pengaturan, semua kekuasaan. Maka jangan jadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Ya, inilah alasan kenapa Allah menyuruh manusia untuk ibadah. Ngantuk enggak? Enggak? Saya emang ngantuk enggak? Istirahat dulu sampai di sini ya. Nanti jam 10 kita setengah jam aja coffee break, ada kopi, ada minum, ada bala-bala boleh ya. Ada cengek gitu. Kita istirahat, nanti jam 10 kita mulai lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagian ke-1 dari sesi pertama telah selesai. Kita break sejenak untuk menikmati hidangan-hidangan yang telah kami siapkan. Dan kita kembali untuk melanjutkan sesi bagian kedua pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Untuk santri kami sediakan di depan kantor, dan adapun untuk jamaah kami sediakan di depan depot air.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan lanjutkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nama beliau Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh, masyhur dengan Sahibu Tafsir, seorang mufasir ahli tafsir. Nama tafsirnya adalah Tafsirul Quran Al-Azim, yang kemudian dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Beliau salah satu di antara murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau wafat tahun 774 Hijriah. Kata Imam Ibn Katsir, Al-Khaliqu li hadhil asya wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan semua makhluk tadi, dialah yang berhak diibadati. Lamma bayyana al-muallif rahimahullahu ta'ala anna al-wajib 'alaina an na'budallaha wahdahu la syarika lah, bayyana fi ma ya'ti syai'an min anwa'il ibadah. Setelah muallif menerangkan bahwa wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah, lalu dia menjelaskan setelahnya beberapa bentuk ibadah. Lalu berkata, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan adalah contohnya Islam, iman, dan ihsan. Tiga perkara ini disebut, diterangkan, wa hadhihi thalathatul Islam wal iman wal ihsan hiyad-din kama jaa dzalika fi ma rawahu Muslim min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tiga perkara ini, Islam, iman, dan ihsan, adalah agama. Agama ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama Islam, kedua iman, tiga ihsan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Umar, بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Ketika kami sedang berada di samping Rasul alaihi salatu wasalam di suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Kalau orang safar kan dekil ende kucel, kelihatan lelah, lusuh. Ini mah fresh, seger. Terus tak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Disebut orang dekat sana, tak ada yang kenal. Disebut orang jauh, tidak kelihatan bekas safar. Lalu dia duduk di samping Nabi SAW dan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW. Dua lututnya disimpan di kedua lutut Nabi dan kedua telapak tangannya disimpan di atas kedua paha Nabi. Kelihatan akrab orang ini dengan Nabi SAW. Faqala, lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, tidak hai Rasulullah. Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji ke Baitullah kalau kamu mampu di jalannya. Lahir wa rukun Islam yang lima. Dua kalimat syahadat, salat, zakat, saum dan haji. Qal, orang itu menjawab, shadaqta, benar engkau. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran, engkau. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada ongkoh. Tapi bahasa ongkoh orang itu nanya, setelah dijawab membenarkan. Bahasa Indonesia gimana? Kami heran orang itu ongkoh nanya. Kalau bahasa Sunda enak ya. Bahasa Indonesia apa? Kami heran dia kok nanya setelah dijawab membenarkan, seolah-olah seperti nguji gitu. Sodak, tak benar engkau. Qal, lalu orang itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun takdir yang buruk. Orang itu menjawab, shadaqta, benar engkau. Qala, lalu orang itu menjawab, bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama tentang Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Qala, lalu pertanyaan keempat, fa akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku tentang kiamat, maksudnya kapan terjadinya kiamat, bukan bagaimana. Kalau bagaimana bagaimananya rinciannya dijelaskan dalam Quran, gimana langit, gimana bumi, gimana matahari, bintang, bulan, gitu kan, dijelaskan secara rinci. Ini kapan terjadinya? Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya enggak tahu, yang bertanya juga enggak tahu kapan kiamat. Padahal yang bertanya itu siapa? Jibril. Yang ditanya Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya enggak tahu. Apalagi makhluk lain. Apalagi manusia. Jadi kalau ada orang yang meramalkan kiamat terjadi tanggal sekian, tahun sekian, langsung kita dustakan, bohong gitu. Dan terbukti orang sudah banyak meramalkan kiamat, udah berlalu enggak juga ya. Pernah ada yang meramalkan kiamat terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, jam 9. Orang sudah tegang gitu ya. Jadi enggak? Enggak sampai sekarang. Kalian tanggal 9, bulan 9, tahun 99 udah lahir? Udah ya? Belum, ada yang belum. Saya tahun 1999 itu sudah punya anak 4 atau 5 kira-kira. Ternyata gak terbukti. Nah, muncul lagi ramalan akan kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 12-12. Tahun 2012. Sampai ada filmnya kan? Orang sudah tegang, ada yang menjual semua asetnya gitu kan? Setelah waktu tersebut berlalu, masih jag-jag belejag tesakara-kara. Gempa pun tak ada. Semua bohong, hoax. Gak ada yang tahu. Maka jangan khawatir terhadap ramalan kiamat. Khawatirkan nasib kita seusai mati. Walaupun kiamat masih ribuan tahun lagi, kan kita tetap akan matinya. Kiamatnya masih jauh, kita mati duluan. Nah, walaupun tidak mengalami kiamat, tetap kita wajib mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadi kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Daripada-pada enggak tahu. Qal, orang itu menyebut, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Kiamatnya enggak tahu kapan terjadi, tandanya ada enggak? Ada, dijawab. Qala, beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Pertama, kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Nanti ini ada penjelasan. Kedua, wa antaral huffatal uratal alata ri'asyah yatatawwaluna fil bunyan. Kedua, kalau engkau melihat orang yang huffat urat. Huffat itu nyeker, yang telanjang kaki, tidak bersendal, tidak bersepatu. Terus urat itu telanjang pakaian. Mungkin cuma pakai kolor gitu. Ala itu miskin. Ri'asyah, dia penggembala kambing. Biasanya yang menggembala kambing itu hamba, budak, hamba sahaya. Ya tatawwaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Pak gede-gede, pak tinggi-tinggi gitu. Itu tanda-tanda kiamat. Ada dua yang dijelaskan. Pertama, kalau hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Kedua, kalau orang miskin, orang yang tak punya, telanjang kaki, telanjang dada, penggembala kambing, tapi berlomba di dalam mendirikan bangunan. Thumman talaqa. Kemudian orang yang bertanya tadi pergi ngaleos. Kemudian setelah berlalu berapa saat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, atadri manisail, hai Umar, tahu enggak siapa yang nanya tadi? Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu tadi Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi Nabi SAW menjadikan ketiga perkara tadi sebagai agama. Makanya dikatakan tadi Jibril sedang mengajar agama kepada kalian. Oh, agama itu tadi Islam, iman dan ihsan. Lalu berkata mu'alif wa anwa'ul ibadatil lati amarahallahu biha. Adapun jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wa tawakkul wal rugbah wal ruhbah wal khusyu wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighathah wal dhabah wal nadhar wa ghairu dhalik min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kullaha lillahi ta'ala. Contoh lain dari bagian agama ini adalah doa, ada ibadah. Contoh-contoh bentuk ibadah selain Islam, iman dan ihsan adalah doa, berdoa ibadah. Khauf, takut juga ibadah. Maksudnya takut kepada Allah. Raja bukan radio, tapi raja di sini artinya berharap kepada Allah. Isti'anah, isti'anah itu artinya minta tolong kepada Allah. Isti'adah, minta perlindungan. Istighatsah, juga minta pertolongan. Bedanya dengan isti'anah, kalau isti'anah minta tolong untuk meraih hal-hal yang manfaat, yang maslahat. Kalau istighatsah, minta tolong untuk dilepaskan dari keburukan. Tolak bala gitu. Makanya banyak orang mau yuk kita istighosah biar wabah ini hilang, kan kita ada. Istighosah itu minta tolong kepada Allah dalam minta tolong agar dilepaskan dari kesulitan. Kalau isti'anah minta tolong untuk meraih kebaikan. Juga menyembelih, nazar dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan semuanya karena Allah. Dalilnya adalah firman Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Semua masjid itu milik Allah. Makna semua masjid zikrul mahal wa urida bihil hal. Ada kaidah begitu. Disebut tempat tapi yang dimaksud adalah amalan yang dilakukan di tempat itu. Seperti wa annal masajidah, disebut masjid. Semua masjid milik Allah. Disebutnya masjid tapi yang dimaksud adalah ibadah amal yang dilakukan di masjid itu. Maknanya semua ibadah hanya milik Allah. Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah. Surah Jin ayat ke-18. Maka ketika menerangkan poin ini berkata syarih dzakaral muallif rahimahullahu taala jumlatan min anwa'il ibadah wa dzakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Muallif rahimahullah menyebut sejumlah jenis-jenis ibadah. Lalu beliau menerangkan siapa orang yang menunjukkan, meniatkan, memaksudkan semua jenis ibadah tadi kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, takut, berharap, tawakal kepada selain Allah dan seterusnya, maka dia musyrik kafir.

yang menyeru kepada sesembahan lain selain Allah, maka tidak ada burhan bagi dia. Hisabnya ada di sisi Allah. Dan tidak akan berbahagia orang-orang kafir selain itu. Ini dua ayat. Ayat pertama, semua masjid milik Allah. Ayat kedua, siapa yang menyeru beribadah kepada selain Allah, celaka. Berkata syarih wa wajhud dilalah minal ayatil ula anna Allah ta'ala akhbaru anna al-masajida wa hiya mawadi'u sujud au a'dha'u sujud lillah wa rattaba ala dhalika qawluhu fala tad'ul ma'allahi ahada. Adapun penerapan dalil ini adalah ayat yang pertama tadi. Allah mengabarkan semua masjid milik Allah. Padahal masjid itu tempat sujud, tempat ibadah, tempat menyembah Allah. Ini menunjukkan walaupun yang disebut masjid, tapi yang dimaksudlah perbuatan yang dilakukan di masjid, yaitu ibadah. Maka Allah melarang fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu menyeru kepada selain Allah. Artinya la ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudulah. Artinya jangan kamu beribadah kepada selain Allah padahal kamu juga beribadah kepada Allah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah, enggak boleh. Adapun ayat yang kedua, ancaman. Siapa orang yang menyeru kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, fa innahu kafirun. Dia itu kafir. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan, innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya orang kafir yang seperti itu tidak akan berbahagia. Firman Allah, la burhana lahu bihi, orang yang menyembah kepada Allah itu tidak ada burhan baginya, isyarah ila annahu la yumkinu ayyakuna burhanun ala ta'adudil aliha fahadhi sifah la burhana lahu bihi. Sifah ka sifah, mubayyinah lil amri, walaysat sifah muqayyadah takhruju ma fihi burhanun liannahu la yumkinu an yakuna burhanun ala ma'a anna ma'allahi ilahan akhar. Ucapan Allah la burhana bihi lahu bihi, orang itu enggak punya burhan. Ini isyarat bahwa tidak mungkin dapat burhan. Burhan itu hidayah, burhan itu petunjuk, burhan itu penjelasan. Apabila orang memiliki banyak sesembahan, bukan satu-satunya. Jangankan kepada Allah, kepada orang saja. Loyal ke situ, loyal juga ke sini. Gak benar tuh orang. Bermuka dua gitu. Atau lebih mukanya itu. Ke sana menghadap, ke sini menghadap, ke sana juga menghadap. Ya mungkin itu dilakukan oleh orang yang benar. Kecuali orang yang bermuka dua atau banyak. Orang yang kata orang Tasik mah lolondokan. Lolondokan itu kayak londok. Tahu londok? Nama binatang yang suka berubah-berubah warnanya itu apa namanya? Bunglon, seperti bunglon. Diam di warna merah, berubah jadi merah. Pindah ke warna hijau, berubah jadi hijau. Ganti lagi ke warna kuning, berubah jadi kuning. Kalau dia di satu tempat ada empat warna, ada, coba lihat di video, bunglon. Bikin kertas terdiri dari empat warna, ada merah, kuning, hijau, biru gitu. Letakkan bunglon di atas keempat warna itu. Betul belang dia.
Bagian tubuh yang ada di warna merah jadi warna merah. Pas perutnya di warna hijau jadi hijau. Pas bagian dadanya di warna kuning jadi kuning. Kepalanya warna hitam, hitam. Weh.

0: belang we eta. Apa itu tadi teh? Bunglon. Bersikap seperti bunglon, bahasa asingnya lolondokan. Asing menurut antum, bagi saya tidak asing. Itu bahasa Sunda. Jadi orang seperti itu bunglon. Binatang bagus, bunglon lucu. Ini kalau sikap kayak bunglon, aduh, nyebelinnya luar biasa. Orang munafik tuh ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau ketemu orang-orang beriman, iman. Kembali kepada setan mereka, jadi setan lagi tuh. Bunglon. Berubah warna. Di mana dia berada, dia berwarna seperti warna lingkungannya. Di dalam satu hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Juga dalil yang lain surah Ghafir 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, dia akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. Ketika menerangkan poin ini berkata syarih, syarih itu pensyarah. Hadza syuru'un minal mu'allif rahimahullahu ta'ala fi adillati anwa'il ibadah allati dhakaraha fi qawlihi wa anwa'ul ibadah allati amarallaha biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a. Fabada'a rahimahullah bidhikril adillah ala ad-du'a. Wa sayati insya'allah tafsilu adillatil islam wal iman wal ihsan. Ini adalah permulaan dari mu'allif rahimahullah tentang dalil-dalil dari jenis-jenis ibadah yang tadi dia terangkan. Jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman, ihsan, diantaranya doa. Beliau memulai dengan menyebutkan dalil tentang doa. Insyaallah rincian dalil tentang Islam, iman dan ihsan nanti akan diterangkan. Sekarang doa dulu. Mu'alif berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, intisari ibadah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Da'awat bab fadlu doa. Lalu beliau menyatakan hadithun gharibun min hadal wajah. Hadis ini adalah hadis yang gharib dari jalur ini. Gharib itu salah satu istilah untuk hadis ahad. Dari segi banyak sedikitnya periwayat, hadis ada dua, mutawatir dan hadis ahad. Kalau mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, diriwayatkan ke orang banyak terus, saking banyaknya mereka mustahil sepakat dusta. Dan hadis mutawatir pasti sahih. Enggak ada hadis mutawatir yang hasan apalagi dhaif apalagi palsu. Mutawatir pasti sahih. Kedua, hadis ahad. Hadis ahad itu ada tiga. Kalau perawinya dari semua tabaqat perawi. Semua generasi perawi, hanya satu di periwayatnya disebut hadis gharib. Kalau hanya dua orang disebut hadis aziz. Kalau tiga orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. Tiga istilah untuk hadis ahad. Dan masyhur, aziz, gharib bisa sahih, hasan, dhaif, bahkan bisa palsu juga ya. Dan ternyata hadis yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah dhaif. Oh, tapi ada hadis yang sahih dengan bunyi ad-du'a huwal ibadah, itu yang sahih. Bukan mukhul ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Juga mu'alif itu berdalil dengan ayat yang terdapat dalam Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Coba perhatikan. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku akan ijabah doamu. Nah, itu disebut doa. Terus di kalimat berikutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, maksudnya dari berdoa, enggak mau doa. Di kalimat pertama disebut lafaz doa, di kalimat kedua disebut lafaz ibadah, tapi ibadah di sini maksudnya berdoa. Berdoa dalam ibadah dalam bentuk berdoa. Ini menunjukkan doa adalah ibadah. Orang yang takabur dari ibadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, orang itu akan masuk jahanam secara hina. Fadallat hadhil ayatul karimah ala anna doa minal ibadah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa berdoa termasuk ibadah. Seandainya doa bukan ibadah, tidak mungkin Allah menyatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang enggan ibadah dalam bentuk berdoa akan masuk jahanam. Ini menunjukkan berdoa termasuk jenis ibadah. Faman da'a ghairallahi azza wa jalla syai'in la yaqdiru 'alaihi illallah fa huwa musyrikun. Doa minta sesuatu yang enggak ada yang mampu memberikan sesuatu itu kecuali Allah. Hanya Allah. Seperti umpamanya di Tasik, pernah kalian mungkin belum lahir. Saya waktu itu SMA tahun 82 ya. Ada gunung tergede di Tasik meledak. Gunung apa? Galunggung. Sudah lahir belum? Belum. Saya masih SMA di Bandung. Belum. Rumah saya kebetulan ada loteng bahkan. Tempat jemur bukan loteng. Jadi subuh-subuh lihat belum kelihatan buburinya yang tuh di Tasik. Gunungnya enggak kelihatan karena jauh, tapi buburinya yang kelihatan. Dan ada warna hitam, asap hitam pekat, wah, menuju ke Bandung. Saya yakin gak akan sampai ke Bandung karena jauh. Apa yang terjadi? Jam 7, jam 8, tok-tok-tok Bandung yang sudah mulai caang teh, klub poek, kayak lebih pekat daripada malam. Karena kalau malam masih ada lampu, bisa terang. Ini mah gelapnya itu oleh abu, abu galunggung. Si sinar lampu juga gak tembus. Sampai tuh ke Bandung. Bahkan konon bukan hanya ke Bandung terus ke Jakarta, bahkan konon sampai ke Australia juga tuh debunya. Jadi belok ke sana dari mana tadi? Nah, banyak orang minta diselamatkan, misalnya minta dihentikan letusan gunung itu ke para jin yang ngegegeh di gunung tadi. Padahal dia, mereka gak tahu jin juga kabur. Kalau gak kabur mati lah di sana. Banyak yang minta dilepaskan dari kesulitan atau minta dihentikan gunung. Padahal gak ada yang mampu kecuali siapa? Allah. Meminta kepada makhluk dalam perkara yang tak bisa diinikan kecuali Allah, itu musyrik kafir. Gak boleh. Nah itu contohnya. Jadi siapa orang yang disebutkan man da'a ghairallahi bisyai'in la yaqdiru alaihi illallah fahu musyrikun kafir. Sawa'an kanal mad'u hayyan aw maytan. Baik yang diminta dengan doa itu yang sudah mati atau yang masih hidup. Bagaimana kalau berdoa kepada orang yang masih hidup dan dia mampu? Boleh, tolong berikan saya air haus, boleh? Boleh. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaih misal ayyakul ya fulan at'imni, ya fulan asqini, fala syai'a fihi. Siapa yang berdoa kepada orang yang masih hidup dan orang itu mampu memenuhi doa kita dengan menyatakan, hai fulan beri saya makanan, lapar ya. Beli saya minuman, haus ya. Dan orang itu mampu. Punya makanan, punya minuman atau tidak punya, tapi punya uang bisa beli. Boleh. Fala syai'a fi. Gak ada dosa dalam perkara ini. Wa man da'a mayitan aw ghaiban bimithli hadha fa innahu musyrikun li anna al mayita aw al ghaib la yumkinu an yaquma bimithli hadha fa du'auhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kaun fa yakunu bidzalika musyrika. Siapa orang yang berdoa kepada yang sudah mati atau berdoa kepada orang yang gaib? Gaib itu ada apa tidak?
1: Ada.
0: Ada, tapi tidak ada di hadapan kita. Tapi ada di tempat lain. Presiden Prabowo gaib menurut kita sekarangnya. Ada? Ada. Di mana? Gak tahu. Sekarang gak tahu apakah di rumahnya, di istananya, di kantornya, atau lagi lari gitu. Lagi ngapain, gak tahu. Tapi ada, pasti ada. Itu gaib. Siapa yang berdoa kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup tapi di tempat lain. Wahai fulan, beri saya minum, beri saya makan. Bisa? Kalau sekarang bisa dan boleh. Minta makanan ke orang di luar kota bisa? Bisa. Oke, saya kirim gosen gitu bisa? Bisa. Kalau caranya gitu boleh karena masuk akal dan realistis. Saya pernah ada orang lapar, tolong kirimi saya makanan. Oke, saya WA nih, makan di foto tek kirim. Bukan gitu, digosenin gitu. Akhirnya kita pesenin di restoran tertentu, ke gosen dikirim. Bisa? Bisa. Kalau begitu boleh, karena realistis, karena mampu. Tapi anggaplah ini masa lalu, belum ada gusan gosen, belum ada all shop, belum ada internet gitu. Lalu berdoa kepada orang yang ada di luar kota, di luar negeri. Wahai fulan, beri saya makan, beri minum. Maka siapa yang berdoa kepada orang yang sudah mati, dia tidak akan mampu memberikan. Atau orang yang masih hidup tapi gaib berada di tempat lain, dia yakin dia gak akan mampu, maka musyrik. Karena apa? Kalau orang itu tetap berdoa, berarti orang itu meyakini bahwa orang yang diminta itu punya kekuatan, kemampuan seperti Allah Azza wa Jalla. Punya kemampuan di alam ini, maka tetap itu tidak boleh. Wa'lam anna du'a nau'an. Ketahuilah bahwa doa itu ada dua jenis, dua macam doa. Pertama doa masalah, kedua doa ibadah. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah adalah doa secara lisan kepada Allah. Ya Allah beri saya jodoh dua lagi. Boleh? Ya Allah sembuhkan saya. Ya Allah beri rizki saya. Itu doa masalah. Makna masalah meminta. Tapi memintanya secara lisan. Dan itu ibadah. Kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah maknanya meminta kepada Allah dengan bahasa tubuh. Dengan amalan, dengan dalam bentuk ibadah, walaupun lisannya tidak minta. Umpamanya saum. Saum ibadah. Walaupun lisannya kita tidak minta, tapi dengan saum kita sudah meminta kepada Allah dalam bentuk ibadah saum. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Minta pahala, minta ampunan, minta diselamatkan dari api neraka, minta surga, minta keridhoannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Itu yang Allah janjikan. Walaupun kitanya tidak meminta secara lisan, hanya saum. Saum kan bukan amalan lisannya. Saum hanya nahan diri dari tiga yang membatalkan. Makan, minum, dan syahwat. Selain itu jaga ucapan dan perbuatan dari semua yang diharamkan. Itu saum. Selama saum kita tidak berdoa. Tapi saumnya itu sendiri sudah merupakan doa. Dan itu yang disebut dengan doa ibadah. Ada kajian seperti ini, malaikat turun. Setelah beres, malaikat itu naik ke langit. Lapor kepada oleh Allah ditanya, min aina jitum, dari mana kalian? Mereka menjawab, jina min indi ibadik. Kami datang dari sisi hamba-hambamu. Mereka bermajlis gitu, berzikir. Salah satu bentuk zikirnya belajar dan mengajar. Lalu kata para malaikat, yas'alunaka, mereka meminta kepadamu. Allah bertanya, famada yas'alunani, apa yang mereka minta dariku? Yas'aluna jannatak, mereka meminta surgamu. Kata Allah, hal ra'au jannati, mereka sudah pernah melihat surgaku belum? Belum. Kalau sudah gimana? Pasti sungguh-sungguh lagi. Terus wa yastajirunaka, mereka meminta perlindungan kepadamu. Kata Allah, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Disebut min narika, dari nerakamu. Hal ra'au nari, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Dijawab belum. Kalau sudah gimana? Pasti sungguh-sungguh lagi. Hanya dengan ngaji begini atau zikir begini, itu kata malaikat minta surga, minta dilepaskan dari api neraka. Ini meminta dengan bahasa tubuh. Padahal selama ngajinya tidak mau mohon kepada Allah, hanya dengar gitu, diem, nundutan kayak ayah, ngobrol ayah maesan. Tapi dengan hadirnya mereka itu minta surga, minta perlindungan dari api neraka. Apa kata Allah? Saksikan olehmu. Qad ghafartu lahum. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga. Aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Dikasih tuh. Jadi ngaji kayak begini itu doa ibadah. Berdoa kepada Allah dalam bentuk ibadah, ibadahnya dalam bentuk ngaji. Ini isinya permintaan. Allah jamin diampuni dosanya, dikasih surganya, dan diberlindungi dari api neraka. Lalu malaikat menyatakan, Rabbi anna fihim abdun khata'un kana yamurru fajalasa ma'hum. Ya Allah, di kalangan orang-orang yang hadir itu ada abdun khata'un, ahli maksiat. Banyak dosa, bukan abdun khati, tapi khata pakai segat mubalaghahnya, dosanya banyak dan gede. Karena yamuru, dia tidak berniat ngaji, tapi dia lewat, ada yang ngaji ikut. Gimana tuh yang kayak begitu dapat enggak? Apa kata Allah? Qad ghafartullah humul qawmul ladhina la yashqa jalisuhum. Aku ampuni juga dia. Enggak niat tuh. Karena orang-orang yang ngaji adalah orang-orang yang siapapun yang bergaul dengan mereka, niscaya tidak akan binasa. Ini contoh doa ibadah. Doa ibadahlah berdoa kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah. Apapun ibadahnya. Itu intinya meminta kepada Allah. Itu dua jenis doa. Ada doa masalah dalam bentuk meminta lisan, secara lisan. Ya Allah, beri aku kesembuhan. Ya Allah, beri aku kesehatan. Ya Allah, lunaskan hutangku. Ya Allah, beri saya rezeki. Ya Allah, beri saya jodoh. Dan seterusnya. Itu doa masalah karena isinya meminta secara lisan. Yang kedua, doa ibadah. Inilah dua jenis doa, dan doa termasuk salah satu di antara bentuk ibadah kepada Allah, bahkan disebut sebagai bentuk ibadah yang pertama. Ini yang pertama. Kedua, jenis ibadah yang kedua adalah khauf, takut. Takut ini ada dua, ada khauf, ada khasyah. Dua-duanya maknanya takut. Apa bedanya? Kita terangkan. Adapun dalil khauf adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Tinggal tersisa waktu untuk tanya jawab, dicukupkan kajian kita sampai di sini materinya. Insya Allah kita akan sambung bulan depan. Kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
2: Ya, kami persilakan terlebih dahulu kepada jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung.
0: Kalau ada yang mau bertanya, ya mengapa?
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah atas pencerahannya. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Ini Ustaz, mungkin ini agak menyimpang dari ini, tapi ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Mohon dijelaskan, karena sekarang ada tren dakwah berbayar dan dakwah yang tidak berbayar. Ada yang mengatakan dakwah yang tidak berbayar itu adalah tidak ikhlas. Yang berbayar adalah yang ikhlas. Nah, mohon dijelaskan oleh Ustaz, mana yang benar? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok terbalik ya? Yang berbayar ikhlas, yang tidak berbayar tidak ikhlas. Mungkin tidak ikhlas itu mustami'nya. Kalau berbayar kelihatan ikhlas mau berkorban gitu ya. Kalau tidak berbayar malah disuguhan katingali karena susuguh. Nah, sekarang si dai-nya, kalau berbayar untuk si dai-nya kan, si dai-nya ikhlas gitu kalau dibayar. Kalau tidak berbayar berarti tidak dibayar, tidak ikhlas, asa-asa tibaliknya. Tayyib barakallahu fiik. Ada dua tinjauan dalam masalah ini. Pertama tinjauan fiqih. Halal apa haram dakwah berbayar? Kedua tinjauan adab. Pantas enggak gitu dakwah berbayar? Adapun tinjauan pertama, tinjauan fiqih, dibolehkan dan halal mengadakan dakwah berbayar. Sama dengan sekolah. Sekolah termasuk salah satu bentuk dakwah, mengajar. Berbayar untuk keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Kalau enggak berbayar, gurunya nanti enggak ada yang gaji. Padahal mereka punya anak istri. Waktunya habis untuk mengajar, enggak ada waktu untuk bekerja. Maka yang seperti ini boleh. Tapi hendaklah para guru jangan meniatkan untuk itu. Niat dakwah tapi kemudian dapat bayaran, itu secara fiqih boleh. Halal, ya halal. Tidak ada yang lebih layak untuk dibayar dibandingkan dengan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Ketika ada orang yang disengat ular atau binatang berbisa, lalu ada berapa sahabat yang diminta meruqyah, lalu dibacakan Al-Quran, dikasih upah berupa apa? Kambing. Dan Nabi SAW tidak melarangnya, diambil, disembelih, kemudian dimakan. Halal. Kalau membacakan boleh, mengajarkannya lebih boleh, karena mengajarkan lebih maslahat daripada sekedar meruqyah. Ini secara fiqih dibolehkan, statusnya halal. Kedua, dari aspek adab, dari zaman baheula Allah mengungkap para nabi tidak pernah meminta bayaran atas dakwahnya. Bahkan disebutkan amtas aluhum ajron fahum min magramim muthqalun. Apakah engkau meminta bayaran kepada mereka? Lalu mereka merasa berat sampai gorim, sampai berhutang begitu. Dalam surah Yasin disebutkan, waja'a rajulun min aqsal, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumit tabi'ul mursalin, ittabi'u malla yas'alukum ajrawahum muhtadun. Datang tuh dari pojok kota, dari pinggir kota, orang lari itu. Ini kan berkaitan dengan diutusnya dua nabi didustakan. Diutus nabi yang ketiga ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idjahal mursalun id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'ajazna bithalithin faqalu inna ilaikum lamursalun. Jadi tiga tuh, dua didustakan, dikuatkan lagi dengan tiga. Apa respon orang-orang yang didakwahi? Ma antum illa basyaru mithluna ma angzalar rahmanu min syai in antum illa takdzibun. Kata mereka, kalian ini seperti kita, hanya manusia biasa. Allah enggak menurunkan apapun. Kalian itu pendusta. Didustakan tiga nabi berturut-turut tuh dalam waktu yang bersamaan. Tapi ada tuh orang mualaf ini lari mendengar nabi itu didustakan, lari dia lalu ya qaumi tabi'ul mursalin. Hei kaumku, ikuti tuh para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak minta upah kepadamu atas dakwahnya. Dan mereka memperoleh petunjuk dengan hal itu. Itu orang yang berada di atas hidayah. In ajriya illa arallahi rabbul alamin. Aku tidak meminta bayaran upah kepada kalian atas dakwahku. Upahku itu hati ada lain kecuali langsung dari Allah, bukan dari orang, dari manusia. Ini menunjukkan tidak minta bayaran itu ikhlas. Yang mereka inginkan balasan dari Allah, bayaran dari Allah, bukan dari orang yang didakwahi. Nah, jadi ada berdakwah wajib ikhlas lillahi ta'ala. Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika, ajak manusia ke jalan Allah karena Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, mengajak manusia kepada Allah. Dan mengajak manusia kepada Allah di dalamnya terkandung keikhlasan. Ngajaknya bukan ngajak orang untuk mengikuti pribadi si da'i. Enggak. Asal ikut Allah, nama da'i mau disebut, mau tidak, enggak ada urusan. Ngajaknya bukan ikut si da'i, bukan ikut saya, ustaz, bukan. Tapi ikut Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah. Jadi secara adab wajib ikhlas karena Allah, enggak boleh minta bayaran. Secara adab tuh. Apalagi kalau umpamanya berbayar, yang tidak bayar gak boleh ikut hadir. Seolah-olah pertama, dakwah itu hanya untuk orang yang berduit. Yang miskin gak boleh ikut dakwah. Gak boleh ikut denger dakwah. Gak berhak. Yang keduanya, kelihatan matrenya tuh. Di luar halal haramnya, maka ini tak beradab. Sama dengan aurat kita dari pusar sampai lutut ya. Dada kita aurat bukan? Bukan, bukan, dada bukan. Kan dada di atas pusar ya. Kecuali kalau ada orang pusarnya dina tenggorokan ya. Tak enggak ada. Dada bukan aurat. Boleh kelihatan? Boleh. Kecuali dalam sholat tidak boleh. Karena aurat dalam sholat dengan di luar sholat berbeda ya. Baik untuk laki-laki, untuk perempuan berbeda. Kalau laki-laki gak boleh bahu terbuka dalam keadaan sholat. Tapi di luar sholat boleh. Berani gak ada ustad. Saya gak kebayang kalau Ustad Iskandar di sini keluar pakai sontog. Ketutup itu. Lutut. Auratnya tertutup. Terus cuma pakai kaos singlet atau telanjang dada tapi pusarnya ketutup. Dosa tidak? Tidak dosa karena auratnya tertutup. Tapi berani enggak keluar kayak gitu? Wallahu alam, kalau saya enggak tahu usah di sana. Kalau saya enggak berani. Hanya pakai kaos singlet aja atau legbong saja gitu ya. Ada kan kaos olahraga kayak kaos untuk gini tuh apa? Basket? Kan legbongnya. Legbong itu tuh. Bukan aurat. Tapi keluar. Berani ada akhwat. Berani jadi tontonan. Jangan-jangan ada yang milam video viral weh. Tidak dosa karena auratnya tertutup. Cuma pantas ente gitu. Dakwah berbayar mungkin tidak dosa secara fikih halal umpamanya. Cuma pantas enggak gitu. efeknya apa gitu. Sama dengan konser yang mau datang nonton harus bayar. Yang enggak bayar enggak boleh. Ada surikiti di luar. Ada satpam di luar. Mana tiketnya? Enggak ada, enggak boleh masuk. Dan ada nomor kursinya. Dan beda tuh kalau paling depan harganya sekian juta. Link kedua agak murah, ketiga murah. Kalau 500 ribu di luar. Dan ada bonus, kalau umpah bayarnya ada puluhan juta, satu meja makan dengan ustadz. Kalau bisa makan satu meja sama ustadz lebih mahal lagi itu. Allahul Musta'an. Ada yang begitu. Kita cuma ngelus dada saja. Jadi di usaha itu jadi punya harga tersendiri untuk bisa dekat sekalipun. Untuk bisa duduk satu meja, bisa salaman, harus bisa bayar. Kalau enggak bayar, jangankan bisa duduk, bisa satu meja, untuk hadir di ruangan yang dia berdakwah di dalamnya aja enggak bisa kalau enggak bayar, ya. Jadi kalau saya sendiri diundang oleh panitia seperti itu, usahanya ada di hotel berbayar, enggak, no way, nehi, enggak mau, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi, sok.
2: Kami bacakan dari soal seri kertas, Ustaz, bagaimana cara kita melakukan istighosah dan bagaimana cara kita menjawab istighosah orang lain, Ustaz?
0: Menjawab istighosah orang lain, kumaha maksudnya? Tahib. Tadi disebutkan istighosah minta pertolongan. Isti'anah minta pertolongan. Kalau kita bilang ya Allah beri saya rizki, itu isti'anah. Tapi kalau ya Allah hilangkan penyakit dari diri saya, itu istighosah. Jadi isti'anah meminta hal yang maslahat untuk kita. Istighosah meminta dihindarkan, dijauhkan dari perkara yang madarat. Seperti ya Allah jauhkan saya dari mara bahaya, itu istighosah. Ya Allah saya selamatkan saya dari wabah ini waktu zaman pandemi corona. Banyak yang kena, banyak. Saya termasuk yang kena, tapi bukan coronanya. Terakhir-terakhir itu Omikron apa? Ya. Walaupun tidak dites, apa nama tes tadi bahila teh? Swab. Swab. Di swab itu mungkin balasan kita waktu kita masih kecil. Kita masih kecil suka ngadu jangkrik. Apa yang kita lakukan biar jangkrik diadu? Digere kan hidungnya. Dibalas. Pas corona kita dikere gitu. Saya sempat di swab, sempat, tapi alhamdulillah negatif. Karena ada teman dekat saya kena, padahal udah salaman semobil gitu. Wah, jangan-jangan kena, langsung nyeri nerui gitu. Kena apa namanya, sugesti. Pas di swab alhamdulillah negatif. Dan Ikhwan yang kena juga alhamdulillah selamat, sampai sekarang masih hidup. Di sini juga ada. Pas masa terakhir Omikronnya, gejala saya ada, tapi enggak di swab, enggak diperiksa, pokoknya mah sigana lah kena. Akhirnya karantina mandiri lah pokoknya ya 10 hari gitu. Nah lalu kita berdoa, ya Allah selamatkan saya dari wabah ini, pandemi ini. Itu istighosah. Jadi istighosah meminta pertolongan untuk dihindarkan dari madarat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk berdoa. Tapi kemudian orang ada menseremonialkan, meritualkan istighosah dalam bentuk acara tertentu. Zikir berjamaah, baca sholat, baca-baca tertentu gitu. Isinya juga ada doa minta dijauhkan dari mara bahaya. Jadi isti'anah dan istighosah dalam bentuk doa itu yang diajarkan. Adapun mengadakan ritual khusus, Nabi SAW tidak melaksanakannya. Jadi itulah istighosah yang benar, meminta dalam bentuk berdoa kepada Allah. Minta dijauhkan dari keburukan, minta diselamatkan dari mara bahaya, itulah istighosah dalam bentuk berdoa, tidak harus diritualkan, diupacarakan, diseremonialkan secara berjamaah. Wallahu a'lam.
2: Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami berikan kesempatan kepada jamaah akhwat yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya dari jamaah akhwat, kami persilakan kembali kepada jamaah ikhwan. Ya, silakan Pak.

0: Bismillah, assalamualaikum Tad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tadi disinggung masalah doa Tad. Ada yang keterangan bahwa kita itu berdoa ketika sujud itu diutamakan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sujud ketika sholat wajib atau termasuk sholat sunat juga? Dan selanjutnya, apakah doa itu bisa pakai bahasa Indonesia, Tad? Jazakallahu khair.
1: Ya, wa jazakallahu khair. Ada hadis, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a. Sesungguhnya jarak terdekat antara seseorang dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa dalam sujud. Yang dimaksud sujud di sini sujud dalam solat, bukan di luar solat. Maka tak disyariatkan di luar solat berdoa sambil sujud. Umpamanya orang sudah solat, sudah salam, terus wirid, terus pas berdoanya sujud. Tidak disyariatkan. Yang dimaksud jarak terdekat dalam keadaan sujud itu sujud di dalam solat. Mana yang lebih dekat, berdiri dalam soja dalam solat atau sujud di luar solat? Lebih dekat berdiri tapi dalam solat. Ketika solat Allahu Akbar takbiratul ihram lalu sedekap, walaupun berdiri, jarak dia dengan Allah lebih dekat dibanding di luar sholat orang sujud. Jadi maksudnya sujud di dalam sholat. Jadi tidak disyariatkan berdoa sambil sujud di luar sholat. Kalau di luar sholat, kalau mau angkat tangan. Adapun yang dimaksud sujud dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, yang penting sholat. Lalu ketika sujud, jangan lupa subhana rabbiyal a'lanya dibaca, itu wajib. Karena sujudnya adalah rukun sholat, bacaan dalam sujud yaitu subhana rabbiyal a'la adalah wajib sholat, harus dibaca. Setelah subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, boleh ditambah dengan doa-doa lain. Cuma kalau untuk sholat wajib kan kita berjamaah ya, gak bisa leluasa. Jadi makmum baru aja 3 kali subhana rabbiyal a'la, imam sudah takbir, sudah duduk. Kita gak boleh, mumpung sujud doa terus imam sudah takbir sujud lagi, kita masih sujud yang pertama, gak boleh. Karena doa dalam sujud sunnah mengikuti imam wajib. Jadi ikuti imam, walaupun kita tidak sempat berdoa, ya udah ikuti imam. Kita jadi imam juga gak bisa semau-maunya, karena kita harus mempertimbangkan kondisi makmum. Nah, kecuali dalam sholat sunat, boleh sekehendak kita karena gak berjamaah. Sholat sunat apapun, rawatib, baik qobla ataupun ba'da, tahiyatul masjid, syukur wudu, apalagi tahajud. Jadi ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la minimalnya 3 kali, boleh lebih, lalu baru ditambah dengan doa tambahan semau kita, boleh. Dalam sholat sunat itu dianjurkan. Setiap sujud, tidak hanya sujud terakhir, sujud yang mana saja. Tapi ada pikiran rata-rata sujud terakhir piraku setiap sujud. Kenapa piraku? Kenapa piraku? Enggak masalah. Masa setiap sujud harus doa? Kenapa masa? Boleh, enggak apa-apa. Ya, bagus. Tidak hanya sujud terakhir. Itu pertama. Kedua, boleh enggak doa dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Pertama, kalau doa pokok sujud subhana rabbiyal a'la enggak boleh diterjemahkan maksudnya Allah yang maha tinggi, maksudnya Allah Rabbku yang maha tinggi, enggak boleh. Harus aslinya subhana rabbiyal a'la. Karena di dalam sholat kata Imam Ahmad enggak boleh ada bahasa ajam. Maksudnya doa pokok dalam sholat. Adapun berdoa di luar doa pokok, berdoa dalam sujud, boleh enggak bahasa Indonesia? Boleh. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya, boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia? Maksudnya doa tambahan ya, bukan menterjemahkan doa sholat ke bahasa Indonesia, enggak boleh kalau itu. Setelah subhana rabbiyal a'la kita berdoa dengan bahasa Indonesia, boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah falyad'u, maka hendaklah falyakhtar minad du'a ma'ajabahu, hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai di dalam sujud. Doa yang paling disukai itu baik isinya termasuk juga bahasanya. Karena sangat mungkin orang yang bukan orang Arab ketika berdoa dengan bahasa Arab kurang terhayati karena kurang faham artinya. Tapi ketika berdoa dengan bahasa sendiri, Sunda atau Indonesia, lebih terhayati. Maka dia lebih suka dengan bahasa yang dia fahami. Maka termasuk dalam hadis tadi, falyakhtar minad du'ai ajabuhu, hendaklah dia memilih doa yang paling menakjubkan, maka paling dia sukai. Boleh termasuk bahasanya. Dengan catatan pertama, itu doa tambahan bukan doa pokok, zikir dalam sujud. Kedua, nah jangan sampai lupa bahwa kita masih di dalam sholat. Jadi ketika, apalagi sujud terakhir gitu ya, ketika subhanallah rabbil a'la sudah, lalu kita berdoa panjang doa bahasa Indonesia, saking panjangnya lupa itu dalam sujud. Begitu beres langsung ngunyang hudang, bikin cikopi. Tahiyatnya, salamnya tidak, batal sholatnya. Ya. Ingat bahwa itu masih dalam sholat. Setelah beres doa, duduk tahiyat akhir lalu salam, baru boleh ngopi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya.
2: Tadi itu kalau pas sujud berdoa itu boleh dilafalkan apa dalam hati, Ustaz?
1: Iya, apakah dilafalkan atau dalam hati? Doa termasuk amal lisan, bukan sekedar amal hati. Zikir, baca Quran, doa itu amal lisan. Jadi harus ada gerakan lisan. Tidak boleh melakukan amalan lisan tanpa menggerakkan lisan. Seperti dalam sholat ada zikir-zikir dalam sholat, bacaan dalam sholat, itu wajib digerakkan lisan. Tidak boleh orang balem baca Fatihah dalam hati. Tidak, enggak boleh. Karena itu amalan lisan bukan amalan hati, tapi hati wajib menghayati. Cuma Syurah Sanasal dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtharil Muslimin menyatakan salah satu kesalahan orang dalam sholat adalah tidak menggerakkan lisan ketika baca bacaan dalam sholat. Ayatnya dalam surah Al-Qiyamah Allah menyatakan la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'an fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi waktu Jibril membacakan wahyu, baru saja di awal membacakan, Nabi langsung menggerakkan lisan mengikuti bacaan itu. Ditegur, la tuharrik bihi lisanak litajala bih, jangan dulu kamu gerakkan lisanmu karena terburu-buru. Biarkan dulu sampai selesai, ya. Inna alaina jamahu wa qur'an, tanggungan kami mengumpulkan hafalan dalam itu. Wa idza qara'na fa idza qara'na fattabi' qur'an, setelah kami selesai membacakan baru kamu gerakkan lisanmu untuk membacanya. Ini menunjukkan membaca itu harus ada gerakan lisan. Jadi berdoa gerakan lisan, janganlah mati gitu. Ada gerakan lisan. Zikir, subhanallah, subhanallah, ta, Allahumma anta salamu minka. Gerakan, jangan. Gak boleh. Termasuk berdoa itu adalah amalan lisan. Tapi hati harus mengikuti, menghayati. Nah, jadi gerakan lisan kita ketika berdoa termasuk doa tambahan dengan bahasa kita tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir.
3: Kami kembali beri kesempatan kepada jemaah akhwat ingin bertanya.
1: Maksudnya akhwat lisan juga gitu. Ada mic? Nah, sok atau. Tapi suaranya jangan digenit-genitkan akhwatnya.
3: Kalau tidak ada, kami beri kesempatan kembali kepada jemaah ikhwan yang ingin bertanya langsung.
1: Kalau ikhwan sudah selesai, sudah 11:30, sudah habis waktunya. Terakhir tuh.
4: Tadi kan saya kuasa sun bahasa Indonesia dalam sujud minta itu berlaku dalam wajib enggak?
1: Sumuhun tadi berlaku dalam wajib. Sama. Sami-sami. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: سورة الإسراء
9: بسم الله الرحمن الرحيم

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita

sekedar berharap Allah memaafkan itu enggak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100.000 kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Kasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri

0: Abu Bakar siapa? Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja ya ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian wahai para manusia tawakale bener. Tawakale apa? Bener. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah? Ya, barakallahu fik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian. karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia, ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah, ya. Wallahu a'lam bissawab.
4: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal, bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama, tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir, cuma sekali gitu sujudnya. Kita juga gak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah, ya. Dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain, kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud, maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan.
5: Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد

0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah kajian di Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari Ahad ini, tanggal 26 Rajab 1443 Hijriah, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin setiap hari Ahad. Dan mungkin ini yang pertama ya, yang perdana ya, setelah kita cukup lama terhalang untuk pelaksanaan kajian ini karena adanya uzur. Kajian yang biasa kita bahas pada Ahad keempat ini, kajian kitab Kasyfus Syubuhat, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, di dalam mengungkap syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Tujuan dari pembelajaran kitab ini agar kita memahami syubhat-syubhat yang ada pada pemikiran orang-orang musyrik untuk kita luruskan, dan kemudian supaya kita terhindar dari kesyirikan tersebut. Nah, kita sudah membahas permulaan kitab ini, menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Kemudian kita juga sudah mulai masuk kepada bantahan terhadap syubhat, di mana al-muallif rahimahullah beliau menyebutkan bahwa bantahan terhadap syubhat itu ada dua macam bantahan. Ada al-jawabul mujmalu, ada bantahan yang sifatnya global, umum. Ada bantahan yang al-jawabul mufassalu, yaitu bantahan yang terperinci. Bantahan yang global atau umum itu bantahan yang berlaku untuk seluruh syubhat. Jadi semua syubhat terbantahkan dengan bantahan yang umum ini. Adapun bantahan yang terperinci itu adalah bantahan untuk setiap syubhat. Nah, dalam kitab Kasyfus Syubhat ini, bantahan yang mujmal, yang umum, beliau sampaikan dari ayat ya, surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu ayat yang membicarakan tentang sikap orang-orang terhadap ayat-ayat yang di dalamnya terkandung kemungkinan orang memahaminya secara salah, yang kemudian disebut dengan ayat syubhat. Ya, jadi ayat-ayat, ada ayat-ayat yang muhkamat jelas bagi semua orang, ada ayat-ayat yang syubhat. yang bagi sebagian orang itu enggak nampak, enggak jelas, sehingga kemungkinan dia salah memahaminya. Maka dalam ayat ini bantahan yang umum untuk setiap syubhat, ya, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada hari Ahad ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang mulia di sisi Allah Ta'ala, itu majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari majelis ilmu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan dengan ditingkatkannya ilmu kita, ditingkatkannya keimanan kita, dan ditingkatkannya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita di hari ini, insyaallah kita masuk ke bab yang ke-17 dari Kitab Tauhid, yaitu bab tentang syafaat. Qala al-muallif Al-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Babu syafa'ati, bab tentang syafa'at. Apa itu syafa'at? Syafaat secara bahasa artinya adalah dhammu syai'i ila mithlihi, jadi menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang semisal dengannya. Sehingga dengan bergabung ini maka tidak menyendiri, ya. Ini secara bahasa, ya. Yang kalau bahasa kita memang genap, ya. Asalnya menyendiri kemudian menggabungkan pihak lain ke kita sehingga tidak menyendiri lagi. Adapun secara istilah, ya. Syekh Ibnu Taimin mengatakan syafaat secara istilah adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Syafaat adalah menjadi perantara bagi orang lain. Menjadi perantara bagi orang lain. Bijalbi manfaatin, untuk mendatangkan suatu manfaat, au daf'i madarratin, atau menolak suatu bahaya. Syafaat itu secara istilah adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan suatu manfaat atau tertolaknya suatu bahaya. Maka di sini dalam syafaat berarti ada tiga pihak ya. Pertama adalah sang pemberi, pemberi pertolongan, pemberi manfaat dan penyelamat dari bahaya. Nah ini al-musyaffi'. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendatangkan manfaat, yang menolak bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pihak yang kedua adalah asy-syafi'u. Asy-syafi'u yaitu orang yang menjadi perantara yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan manfaat atau menolak bahaya. Jadi ini yang jadi perantaranya, yang jadi pemohonnya. Ini disebut dengan asy-syafi'u. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau memohon kepada Allah untuk menolong umatnya, untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian pihak yang ketiga adalah yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan atau yang diselamatkan dari bahaya. Ini disebutnya dengan al-masyfu'u lahu. Al-masyfu'u lahu. Contohnya kita. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Contohnya kita misalkan. Umat Nabi Muhammad SAW. Itu dimasukkan ke dalam surga. Diselamatkan dari neraka. Itu dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW dan Allah yang menolong kita, menyelamatkan kita. Ya, contohnya pelaku dosa besar, ya, di mana dia akan masuk neraka. Tapi dia orang beriman. Lalu Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala untuk menolong orang mengampuni dosanya, menyelamatkannya dari neraka, dan agar masukannya ke dalam surga. Maka si pelaku dosa besar ini kemudian diistilahkan dengan al-masyfu'u lahu, yaitu orang yang mendapatkan syafaat. Jadi ada tiga pihak dalam syafaat ya. Allah al-musyaffi', pemberi pertolongan, pemberi manfaat, penyelamat dari bahaya, pemberi izin syafaat. Kemudian yang kedua, asy-syafi'u atau asy-syafi'u. Ini yang memohon syafaat untuk orang lain, yang jadi perantara. Ya, contohnya Nabi Muhammad SAW, contohnya malaikat, contohnya para nabi dan rasul yang lain, contohnya orang-orang beriman. Ya. Kemudian pihak yang ketiga, ini yang mendapatkan syafaat, disebut dengan al-masyfu'u lahu. Kemudian dalam definisi tadi disebutkan bijal bimanfaatin au daf'i madarratin, bahwa syafaat itu adalah untuk mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu bahaya. Mendatangkan suatu manfaat umpamanya apa? Memasukkan ke dalam surga. Ini suatu manfaat. Menolak suatu bahaya umpamanya supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Supaya diselamatkan dari neraka. Supaya diampuni dari
2: dosa. Ini syafaat. Dan yang maksud dengan bab syafaat di sini adalah syafaat yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan syafaat yang hubungannya di dunia ini antara makhluk dengan makhluk, bukan. Nah, contohnya apa? Ada teman kita mau masuk sebuah perusahaan dan kita adalah pegawai di perusahaan tersebut, orang dalam. Lalu kita mengupayakan supaya teman kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Itu juga syafaat. Tapi itu syafaat antara kita dengan kita. Nah, yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah syafaat yang kaitannya, hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, bab ini disampaikan di dalam kitab Tauhid. Ini memiliki tujuan, memiliki maksud yang ada kaitannya dengan urusan Tauhid. Apa maksud tujuannya? Maksud dan tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita tentang kebenaran Tauhid. Tentang kebenaran bahwa ibadah itu harus dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Bahwa ibadah itu hanya milik Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, tidak berhak untuk diibadahi. Maka penjelasan tentang syafaat dalam kitab Tauhid ini adalah untuk menjelaskan tentang kebenaran Tauhid. Apa hubungannya dengan syafaat? Karena syafaat itu hanya milik Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, tidak ada yang memiliki syafaat. Dan syafaat itu sangat dibutuhkan. Maka, karena hanya Allah Ta'ala yang memiliki syafaat, maka hanya Allah pula lah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak ada yang memiliki syafaat. Maka selain Allah Ta'ala tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya, syafaat ini kan bentuknya pertolongan, penyelamatan, memberikan manfaat. Itu yang kita inginkan. Yang memiliki syafaat, yang mampu untuk memberikan pertolongan, memberikan manfaat, menyelamatkan dari bahaya, itu hanya Allah Ta'ala semata. Selain Allah tidak ada yang mampu. Maka ini menunjukkan bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Malaikat tidak memiliki syafaat. Nabi tidak memiliki syafaat. Orang beriman tidak memiliki syafaat. Apalagi selain mereka, tidak ada yang memiliki syafaat. Maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah semata. Karena hanya Allah semata yang memiliki syafaat, maka hanya Allah semata juga lah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian, maksud yang kedua, disampaikannya bab ini adalah untuk membantah orang-orang musyrikin yang meminta syafaat kepada selain Allah Ta'ala. Di mana mereka menyeru berhala-berhala mereka. Mereka menyeru makhluk-makhluk yang dianggap Tuhan di sisi Allah Ta'ala. Mereka berdoa kepadanya. Mereka menyerunya. Itu dengan anggapan bahwa makhluk-makhluk ini itu bisa memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah batalkan itu dengan menyampaikan bahwa syafaat hanya milik Allah Ta'ala. Yang mereka seru di sisi Allah Ta'ala sama sekali enggak bisa memberikan syafaat. Maka dalam bab ini akan disampaikan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan dari selain Allah Ta'ala oleh orang-orang musyrikin, itu tidak memiliki syafaat. Bahkan jangankan makhluk-makhluk tersebut, Nabi dan malaikat pun tidak memiliki syafaat. Maka peribadahan mereka, penyeruan mereka kepada selain Allah Ta'ala, ini adalah batil. Karena selain Allah Ta'ala tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, mungkin kita bisa simpulkan maksud dan tujuan dari bab ini adalah dua. Yang pertama, untuk menjelaskan kebenaran tauhid. Bahwa ketika hanya Allah semata yang memiliki syafaat, maka hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah Ta'ala, tidak ada yang memiliki syafaat, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang kedua, bahwa perbuatan orang-orang musyrikin menyembah, beribadah, menyeru kepada selain Allah Ta'ala dengan anggapan bahwa selain Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat kepada mereka nanti di hadapan Allah Ta'ala, ini adalah batil. Ya, karena syafaat hanya milik Allah Ta'ala, maka dimintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Dalil yang pertama dalam bab ini, wa qawlillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Wa anzir, dan berikanlah peringatan. Berikanlah peringatan. Bihi, dengan Al-Qur'an. Alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut. Ayyuh syaru, untuk dikumpulkan. Ila rabbihim, kepada Allah, Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi, bahwa mereka tidak memiliki dari selain Allah Ta'ala waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan tidak juga pemberi syafaat. Diberikan peringatan kepada orang-orang yang takut untuk dibangkitkan lalu dikumpulkan kepada Allah Ta'ala kelak di hari akhir. Berikan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran ini. Kabarkan kepada mereka bahwa mereka tidak memiliki pelindung, tidak memiliki pemberi syafaat dari selain Allah Ta'ala. Maka ayat ini jelas bahwa perlindungan dan syafaat itu hanya milik Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki syafaat. Maka beribadah itu hanyalah kepada yang memiliki perlindungan, yang maha mampu untuk melindungi. Beribadah itu hanyalah kepada yang memiliki syafaat, yang memberikan syafaat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jelas kepetunjukan ayat ini kaitannya dengan masalah syafaat, bahwa tidak ada yang memiliki syafaat, tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian, ya, beribadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Bukankah di antara tujuan ibadah adalah untuk mendapatkan perlindungan dan syafaat? Dan itu yang memilikinya hanya Allah Ta'ala. Maka beribadah hanyalah kepada yang memiliki itu. Kemudian dalil yang kedua, surat Az-Zumar ayat 44. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Qul, katakanlah, lillahi, hanya milik Allah. Asy-syafa'atu, syafaat, jami'an seluruhnya. Az-Zumar 44. Katakanlah hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Syafaat yang begitu banyak macam-macamnya itu pemiliknya cuma satu. Siapa pemiliknya? Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini dalam ayat ini kata-kata lillahinya didahulukan daripada kata-kata syafa'ah. Maka di dalam kaidah bahasa Arab, ya, ini menunjukkan al-hasr, pembatasan. Kalau bahasa kitanya diterjemahkan ya hanya, berarti nggak ada yang lain. Jadi syafaat milik Allah. Tapi ketika milik Allahnya didahulukan daripada kata syafaatnya, maka di situ ada pembatasan. Hanya milik Allah syafaat. Ketika dikatakan hanya, berarti selain Allah tidak ada yang memiliki syafaat. Karena hanya Allah yang memiliki syafaat, maka hanya Allah pula lah yang berhak diibadahi. Itu yang disebut dengan tauhid. Selain Allah, maka dalam ayat ini ditunjukkan tidak ada yang memiliki syafaat. Maka selain Allah Ta'ala tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kata-kata jami'an dalam ayat ini menunjukkan bahwa syafaat itu macamnya banyak, bentuknya banyak. Ya. Oleh para ulama kemudian disebutkan syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang khosoh lin nabi, ada syafaat khusus bagi Nabi Muhammad SAW, ada syafaat yang ammah umum lin nabi SAW wali ghairihi. Syafaat yang umum bagi Nabi SAW dan bagi yang lainnya. Syafaat yang khusus ada tiga. Ya. Pertama, syafaat uzma. Di mahsyar itu. Ketika manusia dibangkitkan, lalu betapa panjangnya waktu mereka dalam penderitaan. Dan Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan pengadilan untuk mereka. Sementara mereka dalam keadaan kepayahan. Matahari yang begitu dekat, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada bangunan untuk berteduh. Mereka terbanjiri dengan keringat mereka sesuai dengan amal-amal mereka. Lalu kemudian disitulah terjadi syafaat uzma. Dan hanya Nabi Muhammad SAW yang diberi izin untuk syafaat tersebut. Maka ini khusus bagi Nabi SAW. Sehingga setelah syafaat uzma ini, lalu Allah Subhanahu wa taala menegakkan pengadilannya. Kemudian yang kedua, syafaat khusus inilah syafaat untuk syafaat khusus bagi Nabi SAW, itu syafaat untuk ahli surga memasuki surga. Syafaat untuk ahli surga untuk memasuki surga. Jadi orang-orang beriman yang akan masuk surga itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali setelah ada syafaat ini. Dan itu hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan memohonkan syafaat tersebut. Nabi yang lain tidak ada. Maka setelah Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala agar calon penghuni surga ini dipersilahkan masuk surga, kemudian Allah Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW ini, maka akhirnya calon penghuni surga memasuki surga. Kemudian yang ketiga

khusus untuk Abu Thalib, dan syafaatnya pun bukan mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, tapi apa? Meringankan azab Abu Thalib dalam neraka. Maka penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Tapi dalam neraka, karena dia orang kafir. Sampai meninggalnya Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam. Walaupun Abu Thalib begitu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi karena tidak masuk ke dalam Islam, maka Abu Thalib mati dalam kekufuran dan masuk ke dalam neraka. Hanya kemudian diringankan azabnya dengan syafaat dari Nabi SAW. Nah, ini khusus. Jadi ini yang syafaat yang khusus tiga. Kemudian syafaat yang umum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, juga oleh yang lainnya yang diberi izin oleh Allah Ta'ala. Ya, yang pertama, syafaat bagi pelaku dosa besar untuk tidak masuk neraka. Di pelaku dosa besar ini sampai ditegakkannya pengadilan, dosanya belum diampuni. Sehingga dia akan masuk neraka. Tapi sebelum masuk neraka, ada yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memohonkan syafaat untuk orang tersebut, pelaku dosa besar tersebut. Sehingga kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Dan menjadikan orang tersebut tidak jadi masuk neraka. Lalu masuknya kemana? Ke surga. Ini syafaat yang ini dilakukan oleh Nabi, juga dilakukan oleh malaikat, juga dilakukan oleh para Nabi dan Rasul yang lain, juga dilakukan oleh orang-orang beriman yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syafaat bagi pelaku dosa besar untuk tidak memasuki neraka. Kemudian yang kedua, nah tentu maksudnya pelaku dosa besar orang beriman ya, yang tidak sampai batal imannya. Kemudian yang kedua adalah syafaat bagi orang beriman yang melakukan dosa besar agar dikeluarkan dari neraka. Jadi ini sudah masuk neraka. Sampai masuk neraka, dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah, dia belum mendapatkan syafaat, maka dia masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada yang lainnya, ya, untuk memohonkan syafaat untuk pelaku dosa besar yang sudah ada dalam neraka tersebut. Kemudian apa? Allah mengabulkan permohonan syafaat tersebut sehingga Allah Ta'ala mengeluarkan si pelaku dosa besar tersebut dari neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian yang ketiga, ini syafaat bagi orang beriman untuk ditinggikan derajat, dinaikkan derajatnya di surga. Jadi orang beriman yang kelasnya di surga itu kelas yang bawah, tapi kemudian Allah Ta'ala mengizinkan kepada orang lain untuk memohon syafaat. Lalu dia mohon syafaat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah mengabulkan syafaat, permohonan tersebut, sehingga Allah Ta'ala kemudian menaikkan derajat orang tersebut dari surga yang kelasnya di bawah kepada surga yang kelasnya di atas. Ini yang ketiga. Kemudian syafaat umum yang keempat adalah syafaat bagi penghuni Al-A'raf. Itu orang-orang yang, orang-orang beriman yang timbangan kebaikan dan timbangan keburukannya seimbang. Sehingga mereka belum masuk ke surga karena timbangan keburukannya seimbang dengan kebaikannya. Juga tidak dimasukkan ke dalam neraka karena timbangan kebaikannya seimbang dengan timbangan keburukannya. Seimbang. Maka mereka menempati sebuah benteng yang tinggi yang kemudian disebut dengan Al-A'raf. Nah, kemudian Allah Ta'ala

0: mengizinkan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memohon syafaat untuk para penghuni Al-A'raf ini agar dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya sehingga kemudian orang-orang yang seimbang timbangan kebaikan dan keburukannya ini Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, tentang syafaat yang umum. Ini syafaat agar Allah Ta'ala memasukkan seseorang yang beriman ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini istimewa ini. Jadi memasuki surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Allah Ta'ala mengizinkan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan si fulan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu Allah Ta'ala mengabulkannya. Contohnya Nabi Muhammad SAW ya, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memohon syafaat bagi Ukashah bin Mihsan agar masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan. Nah, ini dua macam syafaat yang kemudian rinciannya menjadi delapan. Ada syafaat yang khusus, hanya Allah Ta'ala izinkan bagi Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat yang umum, yang Allah Ta'ala izinkan bagi Nabi Muhammad SAW. Juga untuk para malaikat, untuk para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW. Juga untuk orang-orang beriman. Dan harus diingat ya, bahwa Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul yang lainnya, bahwa para malaikat dan orang-orang beriman itu bukan pemilik syafaat. Mereka hanyalah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Kalau memang syafaat itu adalah milik Nabi Muhammad SAW, maka enggak perlu nunggu izin dari Allah Ta'ala. Dan enggak perlu memohon kepada Allah Ta'ala, langsung aja. Oh, si Anu masuk ke neraka. Oh, Nabi mengambilnya. Mengeluarkan neraka, kemudian masukkan dalam surga. Kalau memang syafaat itu secara terpisah lah milik Nabi Muhammad SAW. Bukan milik Allah Ta'ala. Tapi keberadaan Nabi memohon kepada Allah, lalu Allah Ta'ala menyelamatkan, menolong, menunjukkan bahwa syafaat milik Allah. Nabi itu hanya diberi izin memohon. Kemudian, dalil yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 255. Ini disebutkan ayat kursi. Ya. Ada kalimat yang menunjukkan tentang masalah syafaat itu milik Allah Ta'ala. Hanya milik Allah Ta'ala. Yaitu dalam kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi, tidak ada orang yang yashfa'u, memberi syafaat, 'indahu, di sisi Allah, illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti di akhirat. Gak ada. Gak ada yang bisa. Seorang pun. Baik itu Nabi Muhammad SAW, atau malaikat, atau para nabi dan rasul yang lainnya, atau orang-orang beriman. Gak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah mengizinkan, baru bisa. Kalau Allah belum mengizinkan, gak ada yang bisa. Jangankan untuk apa? Memohon syafaat. Sekedar berkata-kata saja gak bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan. Ya. Kan kembali bahwa syafaat hanya milik Allah Ta'ala. Adapun makhluk-makhluk yang kemudian di akhirat kelak itu memberikan syafaat untuk orang lain, itu hanya mendapatkan izin dari pemilik syafaat, yaitu Allah Ta'ala, untuk memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan memberi dengan sendirinya, bukan. Tapi memohon kepada Allah Ta'ala. Berarti pemilik sesungguhnya siapa? Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang keempat. Surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha." Wakam, dan betapa banyak, min malakin, dari malaikat, fis samawati, di langit, betapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Jadi malaikat tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun. Ini yang kelasnya tinggi, malaikat. Makhluk yang hanya taat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Makhluk yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Berikan syafaat sedikit pun. Illa mim ba'di ayya'dhanallah. Kecuali setelah Allah mengizinkan. Kalau Allah memang syafaat itu milik malaikat secara terpisah, maka enggak perlu menunggu izin dari Allah Ta'ala. Ya. Ini baju milik siapa ini? Milik kita. Milik kita. Maka kita memakai baju perlu nunggu izin dulu enggak dari orang lain? Enggak. Kita yang miliki langsung aja pakai. Tapi kalau baju ini, jaket ini punya bapak ini, saya mau pakai. Boleh saya pakai langsung? Enggak, harus apa dulu? Nunggu izin dulu. Berarti pemiliknya bukan saya. Pemiliknya bapak ini. Nah kalau syafaat itu memang milik secara terpisah, milik malaikat. Malaikat punya milik syafaat terpisah. Nabi punya milik syafaat terpisah. Ya enggak usah nunggu izin dari Allah Ta'ala untuk berikan syafaat tersebut. Kan miliknya itu. Tapi ketika menunggu izin dari Allah Ta'ala, berarti syafaat bukan milik mereka. Syafaat milik Allah Ta'ala. Malaikat aja, makhluk yang suci, tempatnya tinggi, gak memiliki syafaat. Apalagi manusia yang tempatnya di bawah ini. Jadi malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah Ta'ala memberikan izin kepada mereka. Dan syafaat itu pun hanya bermanfaat lima yasha'u wa yardha. Bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi syafaat itu diizinkan kepada Ta'ala, kemudian penerima syafaat itu pun hanya terbatas pada orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Maka para ulama mengatakan syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan dua syarat. Syafaat di akhirat kelak tidak akan terjadi kecuali apabila berkumpul dua syarat. Dan dua syaratnya semuanya kembali kepada pemilik syafaat itu Allah Ta'ala. Pertama apa? Izin. Illa min ba'di ayya'dhanallah. Izin. Izin ini untuk siapa? Untuk pemohon syafaat. Kalau Allah belum berikan izin, maka enggak bisa memohon syafaat. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memohon syafaat kepada Allah Ta'ala kalau belum diberi izin. Kan hanya Nabi Muhammad yang diberi izin. Itu tidak semena-mena, tidak sekaligus sambil memohon syafaat, enggak. Tapi ketika manusia setelah mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya enggak bisa karena tidak mendapatkan izin, lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW apa? Sujud kepada Allah Ta'ala. Membacakan bacaan-bacaan yang Allah Ta'ala ajarkan kepadanya. Setelah sujud, barulah kemudian Allah Ta'ala mengizinkan, wasfa' tusyafa'. Silahkan kamu memohon syafaat untuk manusia. Tusyafa', maka syafaatmu dikabulkan. Baru setelah Allah Ta'ala mengizinkan, Nabi berbicara syafaat. Jadi syarat pertama, izin dari Allah Ta'ala. Dan izin ini hanya dimiliki oleh orang beriman, oleh ahli tauhid. Orang kafir, orang musyrik tidak memiliki izin untuk memberikan atau memohon syafaat. Kemudian syarat yang kedua adalah ridho. Syarat kedua juga kembalinya kepada Allah Ta'ala. Karena yang memberikan ridhonya siapa? Allah Ta'ala. Cuma syarat yang kedua ini, keridhaan Allah berkaitan dengan penerima syafaat. Kalau tadi izin berkaitan dengan pemohon syafaat. Nah kalau ridho berkaitan dengan penerima syafaat. Akan bermanfaat kalau objek atau orang yang kita mohonkan syafaat untuknya ini orang yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. Orang beriman tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Kenapa? Karena Allah tidak ridho kepada orang kafir. Maka dengan demikian syafaat ini hanya diterima oleh orang beriman. Hanya oleh ahli tauhid. Adapun orang kafir, orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena Allah tidak meridhoi mereka. Dalil yang keempat sekali lagi menunjukkan hanya Allah pemilik syafaat. Maka dengan demikian hanya Allah pula lah yang berhak untuk diibadahi. Selainnya tidak berhak untuk diibadahi karena tidak memiliki syafaat. Kemudian dalil yang kelima. Surat Saba ayat 22. Surat Saba ayat 22. Ini dalil yang kelima. 22 dan 23 ya. Tapi ayat 23-nya sudah kita bahas dalam bab sebelumnya. Itu tentang rasa takut malaikat sampai pingsan. Kemudian dihilangkan rasa takut tersebut. Itu kapan? Ketika Allah Ta'ala hendak mewahyukan sesuatu ini yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Yang kita bahas sekarang ayat 22-nya. Dalam ayat 22 ini Allah Ta'ala berfirman, قُلِدَعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin. Udu'u, serulah. Alladzina za'amtum, yang kalian anggap, yang kalian sangka, min dunillahi, dari selain Allah Ta'ala. Serulah makhluk-makhluk yang kalian anggap sebagai Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Silakan seru. Silakan seru. Minta apa? Silakan. Nah, ini bukan berarti mengizinkan, bukan, atau membenarkan, bukan. Ini mah sebagai apa? Tantangan untuk membatalkan perbuatan mereka. Kenapa? Karena kemudian Allah Ta'ala mengatakan, la yamlikuna mithqala dzarrah, yang mereka anggap sebagai Tuhan di sana Allah Ta'ala, itu la yamlikun, tidak memiliki, mithqala dzarratin, walaupun seukuran dzarrah, semut kecil, fis samawat, baik di langit, wala fil ardi, maupun di bumi. Jadi yang mereka seru dari sana Allah Ta'ala ini sama sekali enggak memiliki hak kepemilikan terhadap makhluk sekecil apapun, mau di langit maupun di bumi. Enggak memiliki pengurusan, enggak memiliki pengaturan, enggak memiliki kemampuan sedikit pun mau mengurus yang di langit atau yang di bumi, sedikit pun enggak punya. Mereka makhluk, yang memiliki semuanya hanyalah Khalik, sang penciptanya. Sebenarnya selain Allah Ta'ala enggak ada sang pencipta. Kemudian wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan mereka itu yang dianggap Tuhan dari selain Allah Ta'ala itu tidak memiliki saham sedikit pun, baik di langit maupun di bumi. Dia punya perusahaan, tapi ada temannya punya saham di situ. Ya. Ada orang lain ikut nanam saham di situ. Nah, Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya ini dan memiliki seluruh makhluknya ini tanpa ada satu pun dari Allah Ta'ala yang memiliki, yang ikut memiliki saham pada makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini. Enggak ada. Termasuk yang dianggap sebagai Tuhan dari Allah Ta'ala. Yang mempertuhan berhala. Berhala enggak memiliki saham sedikit pun dari makhluk ini. Yang menganggap Nabi Isa Tuhan. Nah, itu orang-orang Nasrani. Ya, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Anak Tuhan. Maka Nabi Isa tidak memiliki sedikit pun saham dari makhluk ini. Karena pencipta, pengurus, pengatur seluruh makhluk hanya sendiri Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak ada. Maka tidak ada yang memiliki saham pada makhluk ini. Tidak ada yang memiliki saham pada kepemilikan makhluk ini. Kemudian, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. وَمَا لَهُ, dan Allah tidak memiliki minhum, dari mereka, min dhahir, seorang pembantu pun. Ini tidak ada seorang pun yang membantu Allah Ta'ala dalam menciptakan, mengurus, mengatur makhluk-makhluknya. Enggak ada. Enggak ada yang menjadi pembantu atau penolong bagi Allah Ta'ala dalam menciptakan, mengatur, mengurus makhluk-makhluknya. Ini kan berbicara tentang rububiyah Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Bahwa yang menciptakan, mengatur, mengurus seluruh makhluknya hanya Allah semata. Selain Allah Ta'ala, enggak ada yang punya saham. Selain Allah Ta'ala, enggak ada yang menolong, membantu Allah Ta'ala. Enggak ada. Maka jika demikian keadaannya, berarti hanya Allah Ta'ala sendiri yang memiliki hak untuk diibadahi. Itu uluhiyah. Jadi uluhiyah ini adalah kelaziman dari rububiyah. Ketika Allah semata yang memiliki rububiyah, maka memastikan, mengharuskan bahwa Allah sematalah yang memiliki uluhiyah, yaitu hak untuk diibadahi. Ya. Kemudian dari ayat 23-nya yang berkaitan dengan ini, ya. Sebagian dari ayat 23 sudah kita bahas di bab sebelumnya. Cuma yang berkaitan dengan syafaat adalah wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalahu. Wala tanfa'us syafa'atu, dan tidak bermanfaat syafaat indahu di sisi Allah illa liman adzinalahu, kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Ini yang berkaitan dengan bab syafaatnya di sini. Bahwa syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali apabila Allah sudah mengizinkan kepada pemohon syafaat untuk memohonkan syafaat. Berarti pemilik syafaat hanyalah Allah Ta'ala. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syafaat hanya milik Allah Ta'ala. Ketika syafaat hanya milik Allah Ta'ala, maka yang berhak diibadahi hanyalah Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak ada yang memiliki syafaat, maka ketika selain Allah Ta'ala tidak ada yang memiliki syafaat, maka tidak ada yang memiliki hak untuk diibadahi. Kemudian al-muallif menutup bab ini dengan menyampaikan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan syafaat ini. Berkata al-muallif rahimahullah, qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas. Abul Abbas ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Nafallahu, Allah taala meniadakan, amma siwahu, dari apapun selain Allah taala. Kullama yata'allaku bihil musyrikun, segala sesuatu yang bergantung kepadanya orang-orang musyrikin. Jadi Allah Ta'ala meniadakan dari selain Allah Ta'ala, termasuk dari makhluk-makhluk yang dijadikan tempat bergantung oleh orang-orang musyrikin. Ditiadakan apa? Ya, berkaitan dengan bab syafaat, itu ditiadakan kemampuan memberikan syafaat. Di samping ditiadakan kemampuan yang lainnya. Dalam bab-bab sebelumnya, ditiadakan kemampuan mendatangkan manfaat, ditiadakan kemampuan menolak bahaya. Jadi Allah meniadakan itu semuanya dari selain Allah Ta'ala. فَنَفَا أَيَّكُنَ لِغَيْرِهِ, maka Allah Ta'ala meniadakan. Maka Allah Ta'ala meniadakan untuk selain Allah Ta'ala milkun, kepemilikan terhadap makhluk, au kistun minhu, atau bagian dari kepemilikan, itu saham tadi dalam ayat tadi. La yamlikun, ini tidak memiliki. Kemudian apa namanya, malahum wa malahum fihi min syirk, ini saham. Memiliki seluruhnya tidak. Kemudian sedikit pun berupa saham juga tidak. Jadi Allah Ta'ala meniadakan dari selain Allah Ta'ala kepemilikan terhadap makhluk secara keseluruhan atau kepemilikan sebagian dari makhluk. Semuanya tidak ada dari selain Allah Ta'ala. Jadi pembantu penolong bagi Allah Ta'ala. Ini berarti menjelaskan tentang ayat tadi, ya. Tidak tersisa kecuali syafaat. Jadi kepemilikan terhadap makhluk tidak ada pada makhluk. Itu hanya milik Allah Ta'ala. Kepemilikan saham, sebagian saham pada makhluk juga ini tidak ada. Karena seluruh saham hanya milik Allah Ta'ala. Kemudian posisi sebagai pembantu atau penolong Allah Ta'ala di dalam menciptakan atau mengatur mengurus makhluknya juga ini tidak ada. Karena Allah hanya sendiri menciptakan, mengatur, dan mengurus seluruh makhluknya. Lalu tersisa masalah syafaat gimana? Maka dalam ayat 23 tadi dijelaskan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali setelah Allah mengizinkan. Maka walam yabqa illa syafa'at, tidak tersisa kecuali masalah syafa'at, fabayyana, maka Allah menjelaskan annaha la tanfa'u, bahwa syafa'at makhluk juga tidak bermanfaat. Illa liman adina lahu rabbu, kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala izinkan. Berarti masalah syafaat pun hanya milik Allah Ta'ala. Selain Allah tidak ada yang memilikinya. Sama seperti tentang kepemilikan terhadap makhluk, saham dari makhluk, ya. Kemudian membantu Allah Ta'ala dalam menciptakan, mengatur makhluknya. Itu sebenarnya tidak ada dari makhluk. Demikian juga dengan masalah syafaat. Tidak ada yang memiliki syafaat dari makhluk ini. Semuanya ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam ayat lain, wala yashfa'una, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat, illa limanirtada, kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan, fahadhihi syafa'atu, maka syafa'at ini, allati yadhunnuhal musyrikun, yang disangkakan keberadaannya oleh orang-orang musyrikin. Apa itu? Bahwa yang mereka anggap Tuhan di sisi Allah Ta'ala bisa memberikan syafa'at si Allah Ta'ala. Itu ditiadakan. Jadi enggak ada syafa'at itu. Itu hanya sebatas sangkaan saja. Pada kejadiannya, kenyataannya itu tidak akan terjadi. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kama nafahal Qur'an, sebagaimana ditiadakan oleh Al-Qur'an. Jadi orang-orang musyrikin yang menyeru kepada selain Allah Ta'ala dengan sangkaan bahwa makhluk-makhluk yang mereka seru ini nanti bisa memberikan syafaat. Ya, maka syafaat itu tidak ada. Ya. Tidak akan terjadi. Karena Allah tidak mengizinkan dan Allah tidak meridhai. Ini yang disebut dengan syafaat manfiyah. Syafaat yang tidak akan terjadi. Syafaat yang tidak ada di hari kiamat nanti. Itu syafaat yang disangkakan oleh orang-orang musyrikin. Syafaat bagi mereka dari yang mereka anggap Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Itu tidak akan terjadi. Disebut dengan syafaat manfiyah. Di antara dalilnya tentang syafaat manfiyah ini, khusus bagi orang-orang musyrikin ini, di antaranya pertama surat Ghafir ayat 18. Surat Ghafir ayat 18. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, di antaranya kalimat yang menunjukkan kepada masalah ini, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ma lidzalimina, tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang musyrik. Tidak ada bagi orang-orang musyrik miwaliyin, dari seorang pelindung pun. Wala syafi'in, dan seorang pemberi syafaat pun. Yuto, yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala meniadakan perlindungan dan syafaat bagi orang-orang musyrikin. Tidak ada.
1: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah

Bahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpam memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf. Ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sodakoh dengan halalnya. Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak, bersodakah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak, bersodakah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tak bisa berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang. Pelit, itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil,

0: pelit, pelit. Maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang baik. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang Muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik sudah diambil oleh Allah sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku lu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam, iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa ayyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya, jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan, kita bertemu misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama, aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwanul fiddin azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillah.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku
4: meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan mengusung tema sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Kalau kemarin pertemuan yang lalu, bahagia dunia akhirat. Sekarang levelnya di bawah. Makna di bawah adalah hanya bahagia di satu tempat di akhirat, tapi di dunia sengsara. Tapi kualitas kebahagiaan di akhiratnya bisa melebihi kelompok pertama kemarin. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, di dunianya banyak harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Cuma semua itu akan dihisab, bisa berat atau ringan. Dan otomatis harta, pangkat, jabatan, kekuasaan yang dimilikinya menyita waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan itu mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari ibadah yang dilakukannya. Karena itulah maka pahalanya mungkin tidak sebanyak kelompok kedua, sehingga level surganya juga mungkin di bawah kelompok kedua yang kita sekarang akan bahas ini. Kelompok kedua ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Tapi kebahagiaan yang dia rasakan di akhirat menyebabkan seluruh kesengsaraan di dunia ini enggak ada apa-apanya, seolah-olah tidak pernah merasa sengsara seumur hidupnya. Karena semua kesengsaraan itu sudah berlalu, tinggal memori, kenangan. Begitu masuk ke dalam surga, semua kenangan pahit itu hilang musnah, seolah-olah tidak pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Atau itu nanti kelompok ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi ashaddin nasi ba'usan fid dunya min ahli jannah, fayusbagu sibghatan fil jannah, fayuqalu lahu yabna adam, hal ra'aita ba'usan qatwa, hal marra bika shiddatun qatwa, fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi ba'sun qatwa wala ra'aitu shiddatan qatwa. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat akan didatangkan ahli surga yang waktu di dunianya paling sengsara, paling menderita. Mungkin miskin, tidak berpangkat, tidak berjabatan, tidak berkekuasaan, tidak punya kekuasaan, dihina, dibuli, dan seterusnya. Tapi dia ahli ibadah. Pokoknya orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia masuk surga. Lalu orang itu dicelupkan ke surga sesaat, lalu diangkat lagi. Sesaat saja, sa'lol kalau kita mah. Masuk surga, sa'lol, udah keluar lagi. Lalu ditanya, hai anak Adam, apakah engkau pernah mengalami penderitaan sedikit saja? Apa pernah berlalu dalam kehidupanmu waktu di dunia kepahitan hidup? Maka orang itu menjawab, tidak, demi Allah, ya Allah, saya tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan dan tidak pernah melihat keburukan dalam kehidupan saya. Dan ini menunjukkan satu celupan ke surga menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dia rasakan ketika hidup di dunia. Sama mungkin di antara yang hadir, pendengar, ada yang sekarang ini hidupnya senang, berlimpah kekayaan, kemana-mana tidak pernah kehujanan, kepanasan, mau apapun tinggal ngambil, tinggal beli karena uang banyak melimpah. Tapi dulu waktu kecilnya orang tuanya miskin, dia juga miskin. Ketika sekolah menderita, mungkin pernah menangis karena penderitaan, karena hinaan orang. Nah sekarang setelah hidupnya bergelimang kekayaan, seluruh kenangan pahit ketika kecil dan mudanya itu enggak terasa lagi. Ini di dunia, apalagi kenikmatan di akhirat menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dialami di dunia ini. Siapakah orang yang tadi dijelaskan sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Kita kembali ke hadis yang pada bulan yang lalu kita bahas. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhaddithukum haditsan fahfadhu." Aku akan beritahukan kepada kamu satu hadis, maka hafalkan. Beliau bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia diperuntukkan bagi empat kelompok manusia. Kelompok pertama, amdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Kelompok pertama, seorang hamba yang diberi rizki berupa harta dan juga ilmu. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Dia mengetahui hak Allah dalam harta dan ilmunya. Maka dialah seutama-utama manusia. Ini golongan pertama yang kemarin kita bahas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, ini yang akan menjadi tema kita di sore hari ini. Amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bin niyyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, seorang hamba dia diberi rizki berupa ilmu tapi tidak diberi rizki berupa harta. Dia punya ilmu tapi miskin. Otomatis karena miskin di dunianya ini secara zahir dia menderita. Mungkin makan ala kadarnya. Sehari makan, sehari tidak. Dahar isuk ente sore. Koreh-koreh cok sehingga hayam. Sering lapar. Sering ganggaraten. Hanya ada 2-3 suap, belum kenyang, sudah habis. Dia di dunianya secara zahir menderita. Tapi dia dengan ilmunya meraih pahala yang sangat besar. Sama besarnya dengan pahala orang kaya yang dermawan yang menyumbangkan harta kekayaannya untuk fisabilillah. Dengan ilmunya dia tahu bagaimana cara meraih pahala seperti pahala orang kaya tanpa harus berinfak dan bersedekah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa shadiqun niyyah." Dia memiliki niat yang benar. Melihat ada tetangganya kaya, soleh. Dengan kekayaannya dia haji, dia umroh, dia keluarkan zakat, infak, sedekah. Ada masjid dibangun, dia sumbang. Ada pondok pesantren lagi dibangun, dia sumbang. Ada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, dia santuni. Ada tetangganya yang kayak gitu, dia berharta sekaligus berilmu. Nah, orang berilmu yang miskin kabita dengan kemuliaan orang kaya yang soleh tadi. Lalu dia memantapkan tekad di dalam hatinya dengan mengatakan, kata dia, "Lau anna lima la fulan, la amiltu bi amali fulan." Seandainya aku sekaya si fulan, seandainya aku memiliki harta sebanyak harta si fulan, pasti aku pun akan beramal seperti amalan si fulan. Pasti aku pun akan haji, akan umroh sesering mungkin, keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya, akan bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, semuanya pasti akan aku bantu kalau aku memiliki harta seperti si fulan. Dan niatnya ini benar. Itu dia tunjukkan dengan selalu mendermakan hartanya walaupun dalam keadaan serba sulit. Dan ini karakter orang bertakwa. Kata Allah, "U'iddat lil muttaqin." Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra wal-kadhimina wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak dengan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ketika banyak uang ataupun ketika uangnya minim. Punya uang 10 ribu, dia keluarkan 2-3 ribu untuk infak. Punya uang 20 ribu, dia keluarkan 5-8 ribu. Punya uang 100 ribu, keluar 20-30 ribu untuk infak. Terus begitu, dia sudah tunjukkan. Lalu dia ngomong, seandainya saya sekaya si fulan, uangnya miliaran, pasti saya pun akan bangun masjid, akan pesantren, dan seterusnya. Percaya enggak kita ke omongannya? Ya, percaya. Karena itu sudah dibuktikan. Dia ngomongnya benar. Sekarang aja sering infak dan sedekah di saat dia sangat kekurangan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa." Dia memperoleh pahala dengan niatnya. Maka pahala dia dengan pahala si fulan yang kaya dan dermawan tadi itu sama. Orang seperti ini memperoleh pahala zakat, infak, sedekah, menderma walaupun dia tidak melakukannya tapi dapat pahalanya karena niatnya. Dan niat di sini tekad yang kuat, azam yang sangat kuat, yang apabila dia kaya pasti dia nyumbang seperti orang kaya tadi. Maka pahala dia tak kalah dengan pahala orang kaya yang dermawan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kualitas ibadah dan kuantitas ibadah orang ini sangat memungkinkan lebih bagus daripada orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan pikirannya terbagi. Perasaannya juga begitu, dia harus memantau kekayaannya. Harus mengurus kekayaannya, enggak bisa culjen begitu saja dipercayakan ke orang tanpa kontrol, bisa habis itu. Dan itu menyita perhatian sehingga mempengaruhi kekhusyuan sholatnya. Itu pertama. Kedua, dari segi kuantitas dari ibadahnya, sholatnya, saum dan lain-lainnya juga akan terkurangi. Lain halnya dengan orang miskin yang berilmu. Karena dia tidak berharta, dia tidak terlalu banyak pikiran. Paling yang ada di pikirannya bagaimana makan hari ini. Sudah itu aja. Kalau orang kaya pikirannya macam-macam. Nah, selebihnya dia dipakai ibadah. Karena dia berilmu. Ibadahnya sedikit gangguannya. Maka lebih memungkinkan untuk khusyuk. Dan lebih memungkinkan untuk lebih rajin ibadahnya. Siang ataupun malam. Sholat, saum, berzikir, berdoa. Infak tadi ala kadarnya sudah. Ya, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Karena kualitas ibadah dan kuantitasnya lebih baik, pahalanya pasti akan lebih banyak. Kemarin di Bekasi di Sumarekon, bersihkan hatimu, perbaiki hatimu. Itu ada satu pembahasan, kenapa harus memperbaiki hati? Karena kondisi hati mempengaruhi kualitas ibadah. Dan kualitas ibadah itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang didapat dari ibadah itu. Makin bagus hatinya, pertama makin ikhlas. Kedua makin khusyuk. Ketiga makin menikmati, makin enjoy, makin betah dia di dalam ibadahnya. Dan itu disebabkan karena kondisi hati yang bagus. Kalau kondisi hatinya buruk, pertama mudah terjangkiti riya. Kedua, susah untuk khusyuk karena buruknya kondisi hati. Nah, efeknya apa? Efeknya ketiga, enggak betah dia di dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Ingin segera selesai, lebih cepat lebih baik. Lihat, kondisi jiwa yang berbeda melahirkan kualitas ibadah yang berbeda. Apa akibatnya? Pahalanya juga berbeda. Orang yang melakukan sholat fardu ibadah yang agung, rukun Islam kedua. Tapi kondisi jiwa orang yang melakukannya buruk, sehingga terjangkiti riya dan tidak khusyuk. Bagaimana pahalanya? Minus. Terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat. Ini sholat fardu loh. Kenapa celaka? Karena kondisi jiwanya buruk mengakibatkan lahirnya dua hal. Sahun selama sholatnya dan riya. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu. Bukan diganjar tapi digenjer. Ini bukan pemilu, bukan apa, promosi kampanye, bukan dikasih ganjaran tapi dikasih genjeran, bukan dapat pahala tapi dapat pahalu, ya. Bukan karena sholatnya, tapi karena riya dan sahunnya. Dan itu disebabkan karena kondisi jiwa yang buruk. Adapun sebaliknya kondisi hatinya bagus, lalu melakukan amal berupa sholat sunnah ghair mu'akkadah. Contohnya apa? Sholat syukrul wudhu. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yatawadhu fayuhsinu wudhu'ahu thumma qama fassalla rak'ataini. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat dua rakaat. Sholat apa? Syukur wudu. Wajib apa tidak? Tidak. Sunnah. Sunnah apa? Mu'akkad atau ghair mu'akkad? Ghair mu'akkad. Tapi kata Nabi SAW, mukbilun biqalbihi wa wajhihi ilallah. Dia fokus dengan wajah dan dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Hatinya baik, khusyuk dan ikhlas. Salatnya salat sunnah dua rakaat, syukrul wudu sunnah ghair muakkadah, tapi kualitas hatinya bagus. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Coba lihat, salat sunnah ghair muakkadah pahalanya surga. Karena apa? Karena kondisi hatinya bagus sehingga melahirkan keikhlasan dan kekhusyuan. Tadi sholatnya sholat fardu yang agung, tapi kondisi hatinya buruk melahirkan sahun dan riya. Fawail, wailul musallin, celaka, diazab orang yang seperti itu. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebut illan sarafa min salatihi, ya, kahayati yaumin waladat su'ummu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu sholat dua rakaat, dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, maka tidaklah dia berpaling dari sholatnya kecuali dihapus dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Padahal sholatnya sholat sunnah ghair mu'akkadah, syukrul wudhu. Tapi berkualitas. Seluruh dosanya digugurkan. Dijamin surga, wajib baginya surga. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat. Satu sholat sunnah ghair mu'akkadah, satu sholat fardu. Tapi yang sholat fardu kualitasnya buruk karena keburukan jiwanya. Yang sholat sunnah ghair mu'akkadah sholatnya bagus karena kebagusan kondisi jiwanya. Ternyata pahalanya jauh berbeda. Tafaddulul a'mal bihasbi tafadduli ahwalil qulub. Keutamaan suatu amal sangat tergantung dari kondisi hati orang yang mengamalkan tersebut. Maka coba lihat orang kaya, banyak pikiran, harus memikirkan usahanya, kekayaannya, lalu sholat itu mikir kekayaannya ke bawah dalam sholat. Kualitasnya jauh berkurang. Kalau kualitasnya berkurang, tidak betah dia di dalam sholatnya, maka akan segera, akan ingin segera selesai. Dan sangat memungkinkan dia terbatas pada sholat yang wajib saja, karena yang sunnah juga dianggapnya tidak dosa, tidak dilakukan juga rada haror, ya, tidak enjoy, tidak menikmati sholatnya. Adapun yang khusyuk, dia ingin segera sholat, dia betah dalam sholatnya, dia ingin berlama-lama dalam sholatnya, dan begitu sholatnya selesai, dia rindu, kangen, ingin segera sholat. Di sholat yang akan datang itu segera datang lagi dalam kehidupannya. Lihat, maka sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya pahalanya sangat tergantung dari kualitas sholatnya. Makanya orang fakir, orang miskin yang berilmu, kualitas ibadahnya bakal jauh lebih bagus, pahalanya jauh lebih besar, dan secara kuantitas bakal lebih rajin, lebih sering sholatnya, lebih rajin juga baca Qur'annya, lebih rajin zikirnya, lebih rajin juga berdoanya, lebih rajin juga saum sunatnya dan ibadah-ibadah lain. Dan itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Makanya kebahagiaan, kualitas kebahagiaannya akan lebih besar juga di akhirat karena banyaknya pahala. Pernah saya ungkapkan, raf'atud darajat fil jannah likathratis thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala. Dan pahala dilahirkan dari ibadah, dari aspek kualitas ataupun aspek kuantitas. Ini alasan yang kedua kenapa orang ini kualitas kebahagiaannya lebih bagus, lebih hebat daripada golongan yang pertama tadi. Alasan ketiga. Kanyeri kaperi penderitaan yang dialami, kesedihan, kesulitan hidup yang dialami itu menggugurkan banyak dosa. Pahalanya nambah dengan ibadahnya, dosanya banyak berguguran dengan penderitaannya. Ma asoba musliman min ghammin wala hammin wala huznin. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik keresahan, kegelisahan, risau dan galau, kesedihan, wala adza ataupun gangguan dari orang lain, wala maradin ataupun sakit, wala nasobin wala wasobin ataupun kelelahan ataupun kecapean, hatta syaukah yasyukuha, sampai ada satu duri yang melukainya, illa kafarallahu biha khati'atahu, kecuali Allah akan gugurkan dosa orang-orang itu karena penderitaan tadi. Jadi ini yang menjadi penghibur kita. Kalau suatu saat kita mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, mungkin lelah setelah bekerja, termasuk setelah olahraga, iya. Atau sakit, badan enggak enak, pegel-pegel, ngilu-ngilu, bukan ngilu-milu, linu-linu, sakit-sakit. Atau ada secara psikis ketidaknyamanan, resah, gelisah, risau, galau, sakit hati, sedih, dihina orang, dibuli orang, difitnah orang. Hiburlah diri kita, semua itu menggugurkan dosa. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa yang gugur dari dirinya. Orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, banyak menderita, banyak gugur tuh dosa-dosanya. Sebaliknya orang yang kaya raya sangat memungkinkan melahirkan dosa dari kekayaannya, dari kekuasaan, dari pangkatnya, dari jabatannya. Sudah kita pernah jelaskan, kekayaan kelak akan ditanya dari dua arah. Hisabnya itu, dari mana itu didapat, kemana itu dipakai. Orang fakir, orang miskin, apa yang akan dihisab? Kekayaannya sedikit. Pertanyaannya sesedikit kekayaannya. Jadi orang yang kaya sangat memungkinkan kekayaannya menuntun dia kepada dosa dan maksiat. Kalau toh dia bisa memanage dengan ilmunya, cara mendapatkannya halal, menyalurkannya juga halal, bahkan bernilai ibadah. Tapi tetap saja punya potensi lahirnya dosa dari kekayaannya. Dari apa? Banyak. Dari segi melalaikan kewajiban. Dari segi mungkin ada rasa ujub takabur dengan kekayaannya. Dari segi mungkin saja ada hak-hak dari hartanya yang tidak tertunaikan. Mungkin saja ada muamalah yang dia lakukan yang secara syar'i tidak halal, tapi dia tidak peduli dengan hal itu. Apalagi zaman sekarang ini lahir banyak produk muamalah yang aneh-aneh yang harus ditinjau secara syar'i halal apa tidak. Kan gitunya. Lihat umpamanya Allshop. Ada toko online. Jualannya boleh, tapi mekanisme transaksinya coba lihat. Banyak yang menyimpang secara syar'i. Atau secara syar'i ini enggak boleh. Berakibat haram. Ada sebagian dari penghasilannya haram. Tapi orang tidak peduli. Karena ini zamannya dia ikut terlibat. Tanpa meninjau secara fiqih. Apakah pekerjaannya itu halal apa haram? Apakah ada unsur riba atau tidak? Adakah unsur gharar atau tidak? Dari usaha yang sedang dilakukan. Itu banyak yang mengabaikan yang penting untung. Yang penting tidak ada seorang pun yang dirugikan dari usahanya. Kan begitu. Sangat mungkin di antara penghasilnya ada yang haram. Mungkin. Walhasil orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, maka kesulitan, penderitaan, kanyari kaperinya menggugurkan dosa-dosa. Dosa gugur, pahala tadi nambah. Ini yang ketiga. Yang keempat. Pahala bagi orang yang fakir, miskin, tapi berilmu juga bisa lahir dari kesabaran atas penderitaannya. Dia tahu ini ujian dari Allah, ini takdir Allah, dia terima dengan sabar. Dia menerimanya dengan senyum ketabahan. Kesabaran melahirkan pahala yang sangat besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan melimpahkan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Maksud tanpa hisab tanpa hitung-hitungan. Biasanya Allah kalau memberi pahala itu menyebut angka. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan catatkan baginya 10 kali lipat pahala. Menyebut angka 10. Orang yang infak di jalan Allah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Disebut angka 700. Tapi untuk orang yang sabar, pahala itu enggak nyebut angka. Digelontorkan dengan jumlah yang tak terbatas. Disebut bighairi hisab. Tanpa hitung-hitungan. Tanpa takaran-takaran. Saking banyaknya. Makanya tidaklah heran Allah menjelaskan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Allah menyatakan, Allah memuji orang yang sabar. Allah akan beri rahmat, Allah akan berikan hidayah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang ketika dapat musibah dia bilang, kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Merekalah orang-orang yang dapat salawat dari Allah. Salawat itu pujian. Juga memperoleh rahmat. Dan wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang yang dapat hidayah. Dapat salawat, dapat rahmat, dapat hidayah. Ini orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dapat ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu penyertaan Allah, maknanya dapat perlindungan, dapat pertolongan, dapat bantuan, dapat kemudahan dari Allah. Itu orang-orang yang sabar. Terus nanti

kalian waktu di dunia dahulu. Sabar dalam menjaga, melakukan ketaatan. Sabar dalam menjauhi berbagai macam yang diharamkan. Sabar ketika menghadapi penderitaan. Malaikat mengucapkan selamat. Salamun alaikum. Bima sobartum. Selamat atas kalian. Karena kesabaran kalian, kalian masuk ke dalam surga ini. Dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang tidak dibarengi oleh sedikit pun keburukan, kesedihan ataupun ketidaktenangan. Kalau di dunia, kebahagiaan kita ini enggak sempurna karena di balik kebahagiaan itu pastilah ada sesuatu yang kurang gitu ya. Umpamanya kita sekarang bahagia karena banyak uang, di lain pihak ada sesuatu ganjalan, umpamanya ada penyakit dalam hatinya, anggota keluarganya ada yang sakit dan seterusnya. Itu bahagia karena satu sisi, menderita karena sisi yang lain. Itu di dunia. Di akhirat bahagia sempurna tanpa dicampuri oleh kesedihan atau keburukan apapun. Nah itu disebabkan salah satunya karena kesabaran. Walhasil orang yang sabar, kualitas kenikmatannya jauh lebih dahsyat, lebih baik daripada orang lainnya. Dan itu disebabkan karena semua yang dialami oleh orang yang fakir, miskin tapi berilmu tadi hanya melahirkan keuntungan bagi dia di akhirat nanti. Tadi disebutkan pahalanya mengalir terus. Kualitas ibadahnya bagus, kuantitasnya juga bagus, dosanya murudul terus diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum doanya juga lebih memungkinkan dikabul oleh Allah ketika seseorang mengalami penderitaan lalu berdoa, itu lebih dikabul. Jangankan orang biasa, sering saya ungkit, orang musyrik yang ketika di daratan musyrik, terus ke lautan, terancam nyawanya oleh gelombang, dia hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah. Tidak meminta keselamatan kepada berhala yang mereka sembah ketika di daratan. Karena walaupun musyrik, dia tetap menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah sesembahan lain. Tapi begitu kepepet nyawanya terancam, dia hanya minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari musibah ini. Dikabul. Falamma najahum ilal barri fa idahum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, berarti doanya itu dikabul. Da'awullaha mukhlisina lahu din. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, akhirnya dikabul, diselamatkan oleh Allah ke daratan. Idahum yusyrikun, musyrik lagi itu orang. Ini menunjukkan ketika seorang dalam keadaan dapat musibah, apapun musibahnya, apalagi yang mengancam nyawa, tulus meminta kepada Allah, Allah kabul. Apapun penderitaannya termasuk sakit. Kan pernah kita ungkapkan satu hadis kudsi. Di hari kiamat nanti Allah akan berfirman, ya bna Adam, maridtu falam ta'udni. Ya bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku. Apa kata anak Adam? Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu? Padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit? Kemana harus melayatnya? Lalu Allah jelaskan, amma alimta anna abdi fulanan kana maridha falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia, ada hambaku tuh di dunia yang sakit. Kamu enggak melayat dia.

Padahal kamu tahu kalau kamu melihat dia, aku akan berada di sampingnya. Menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang yang sakit dekat dengan Allah. Allah ada di sampingnya. Makanya seorang ulama namanya Tawus. Suatu saat melihat muridnya yang sedang sakit. Kata muridnya, wahai imam, doakan saya agar sembuh. Apa kata dia? Berdoalah kamu oleh untuk dirimu sendiri. Doamu sekarang lebih makbul daripada doaku. Karena kamu sedang dekat dengan Allah. Orang yang sedang diuji dengan sakit, dengan penderitaan, itu dekat, lagi dekat dengan Allah. Dan kedekatan orang dengan Allah selalu berkaitan dengan dikabulkannya doa. Ayat dan hadis menjelaskan begitu. Lihat surah Al-Baqarah 187. Wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau kamu bertanya kepadaku, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi ketika dekat, doanya diijabah. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Kan itu. Ketika dekat, perbanyak doa. Maka ketika dekat, menunjukkan doanya dikabul. Orang yang sedang menderita apapun jenis penderitaannya, itu sedang memperoleh musibah, jeritan hatinya didengar oleh Allah. Permintaannya akan Allah berikan. Doanya akan Allah kabulkan. Sehingga orang yang lebih banyak menderita, lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak permintaan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang menderita. Makanya tak heran kalau manusia yang paling menderita di alam jagat raya ini para nabi. Kedua orang soleh, ketiga orang di bawah itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu dan di bawah itu. Yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salaba zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian, makin hebat penderitaan, makin hebat kanyri, kaperih yang akan dialami oleh orang tersebut. Dan itu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Saking sayangnya Allah, Allah ingin manusia ini gugur dosanya. Allah ingin dia bersabar dan memperoleh kesabarannya. Allah ingin dia banyak merintih, banyak berdoa, meminta kepada Allah, dan Allah suka akan rintihannya. Ini hanya dialami oleh orang yang sedang menderita. Makanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memberikan ujian, penderitaan, musibah kepada hamba itu. Begitu dikasih musibah, gugur dosanya. Begitu dikasih musibah, sabar, pahala menggelontor. Begitu dikasih musibah, menjerit, berdoa, mendekat kepada Allah, dan Allah suka mendengar jeritannya, rintihannya. Begitu dikasih musibah, Allah angkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Inilah keuntungan dari penderitaan di dalam hidup. Jadi ternyata ada orang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Siapa orang itu? Orang yang memanage penderitaannya dengan kendali ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu
malan. Hamba yang diberi rizki berupa ilmu dan tidak diberi rizki berupa harta. Ilmunya ini yang kemudian mengatur dia di dalam menghadapi penderitaan, ujian, musibah yang dialami. Tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak mencari pelampiasan yang hanya menambah dosa dan maksiat. Tapi semua itu diantisipasi secara benar karena ilmunya, kemiskinannya, penderitaannya melahirkan banyak keuntungan. Keuntungannya tadi dosa sering gugur, ibadahnya lebih berkualitas, lebih berkuantitas, lebih banyak menghasilkan pahala, lebih banyak menggugurkan dosa, lebih banyak berdoa, menjerit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain. Orang ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Satu kuncinya ilmu. Lalu ilmunya inilah yang mengatur seluruh kehidupan dia yang penuh kepahitan yang dia alami. Akhirnya dia mampu mengantisipasi seluruh penderitaannya secara benar. Ya, mungkin Anda di antara kita yang banyak mengalami kesulitan hidup, maka berbahagialah karena banyak keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang seperti itu. Dan ada mungkin di antara kita yang dikasih kesenangan hidup, harta, jabatan, kekuasaan ataupun pangkat, waspadalah. Waspadalah karena semua kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan itu sangat memungkinkan menyeret orang itu ke dalam dosa maksiat. Minimalnya hisabnya jauh lebih berat daripada orang yang miskin dan susah tadi, ya. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini saja. Sudah hampir 6:30 waktu yang kita jalani sekarang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

0: Sudah terlalu banyak pertanyaan, jangan ada yang nanya lagi. Ini juga belum tentu kejawab semua. Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim dalam pemilu kali ini? Apakah golput atau bagaimana ya Ustaz? Ini pertanyaan yang paling saya hindari. Tapi ini pertanyaan yang pertama kali ditanyakan. Kemahannya jawabannya ya. Jawabannya saya tegas jawab. Ngaji, ngaji, ngaji dengan ilmu yang kita ambil dari pengajian. Nanti bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita bersikap dalam pemilu ini ya. Gitu ya. Bolehkah mengikuti kajian umum seperti untuk kesehatan, parenting, dan lain-lain, penyelenggaranya tidak semanhaj. Misalkan kajian khusus ibu hamil dan menyusui. Hukum asam boleh selama dia tidak menjadikan penjelasannya itu sebagai alat untuk menyeret mustami ke dalam akidahnya, manhajnya, pemahamannya. Bisa menjamin enggak? Enggak. Kalau dia seorang kader, maka ilmu umum yang dia miliki akan dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain untuk meyakini keyakinan dia. Itu selalu begitu, ya. Maka berisiko sebenarnya. Carilah orang yang akidahnya lurus, manhajnya benar. Dan saya yakin ada orang seperti itu yang menguasai ilmu dunia yang kita butuhkan. Adakah dokter yang sudah ngaji akidahnya, manhajnya benar? Ada. Makanya kita siarkan juga di radio, ya. Tentang ibu menyusui, ibu hamil, ada penjelasannya? Ada di radio juga suka, ya. Ada. Mohon nasihat untuk kami para orang tua. Apakah dosa-dosa kami sangatlah besar yang menyebabkan anak-anak kami kesulitan untuk faham agama? Turunan meureun. Amalan apa yang mesti kami lakukan agar anak-anak kami mudah untuk faham akan ilmu agama? Iya, pertama, sejak kecil kita memang susah untuk mengajarkan anak-anak ketika masih kecil, susah. Tapi begitu faham, itu akan kuat melekat. Ada peribahasa menyatakan bahwa at-ta'limu atau at-ta'allumu fi shighar kan naqs fil hajar. Belajar ketika kecil seperti memahat di atas batu. Batu kan keras. Jadi kalau mau bikin huruf di batu itu susah karena kerasnya. Tapi begitu berhasil itu akan permanen, tidak bisa dihapus. Seperti itulah belajar ketika masih kecil. Maka ketika kecil, para ulama zaman dahulu oleh ibunya masing-masing dikondisikan untuk belajar. Bukan dibebaskan anak kecil saatnya bersenang-senang, bermain, nyanyi-nyanyi, dansa-dansi, akhirnya bebas. Ketika sudah mulai sedikit besar, anak-anak bandel. Karena jiwanya tidak terkondisi untuk belajar, tapi terkondisi untuk apa? Bermain. Nah sekarang ini kan ada satu apa ya, sudah disosialisasikan anak TK jangan dulu belajar baca tulis huruf Latin atau Al-Quran. Itu udah main-main, memang dunianya begitu. Apa akibatnya? Masuk SD susah belajar baca tulis. Susah menghafal. Apalagi yang dinyanyikan, yang diajarkan nyanyi-nyanyi. Jadi senang nyanyi. Walaupun awalnya dinyanyikan itu adalah ajaran Islam, rukun Islam dinyanyikan. Dengan nyanyi balonku ya, rukun Islam. Gimana nyanyi nanti? Ada lima, kita meletus. Rukun yang satu hilang semuanya nanti ya. Nanti anak jadi senang nyanyinya. Enggak paham lirik isi yang dinyanyikannya, enggak paham, tapi dia lebih suka dengan nada dari yang dinyanyikannya. Itu yang tertanam. Maka pas belajar menghafal susah ya. Kondisikan untuk selalu belajar sejak kecil. Para ulama 5 tahun, 6 tahun, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu sejak kecil oleh ibunya sudah disuruh belajar, disuruh menghafal. Maka tidak heran 6 tahun, 7 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal hadis. Nah, 9 tahun itu sudah jadi imam, belasan tahun sudah jadi mufti, masih anak kecil itu, ya. Karena dikondisikan oleh ibunya. Nah, sekarang metodologi pembelajaran anak-anak lebih banyak mengadopsi dari barat. Sehingga lahir keyakinan ETK mah jangan dulu disuruh belajar baca tulis Quran menghafal, berat, mereka nanti gedenya enggak akan mampu. Akan ambruk di tengah jalan. Sekarang biarkan dunia mereka nyanyi, dunia mereka main. Ini keliru, itu teori barat. Lihat keberhasilan para ulama. Keberhasilan para sahabat telah mendidik anak-anaknya menjadi ulama besar itu sejak kecil, ya. Itu yang pertama. Jadi berikan nasihat dan kondisikan untuk selalu belajar. Yang kedua, beri contoh. Karena anak kecil masih masanya tuturut munding, ngikut-ikutan. Kasih contoh yang bagus dalam segala hal, ya. Ajarkan untuk selalu berterima kasih setiap kali ditolong, dibantu, dikasih orang. Ajarkan untuk selalu minta maaf setiap kali dia bersalah. Ya, kita juga umpamanya ke kadupak eta burak teu kahaja, aduh afwan, afwan, dipeluk gitu ya. Seperti itu. Jadi anak nanti belajar. Belajar memaafkan, belajar minta maaf, belajar berterima kasih, belajar rajin, belajar rapi. Karena contoh dari orang tuanya dan dikondisikan untuk itu. Jangan sampai, masih anak kecil mah udah jangan ikut beberes. Kan suka ada yang begitunya. Ada ibunya lagi nyupir, nyuci piring. Anaknya ikut, budak makan itu ngagukan baik. Pada itu saatnya mendidik, disebutnya learning by doing. Belajar dengan cara langsung praktek. Langsung itu lebih-lebih tertanam di dalam jiwa anak ya. Itu yang kedua, ngasih contoh. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa doakan. Agar anak kita dimudahkan, agar anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Banyak dalam Al-Quran doa-doa para nabi. Rabbana hablana min azwazina wadhur riyatina kurrotain. Kurrotain itu jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha. Sumber kebahagiaan itu hanya bisa lahir kalau istri anak-anaknya soleh-soleha, itu bahagia kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Solehkan anak-anak turunanku. Inni tubtu ilaika inni minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samiu. Ya Allah, berikan aku dari sisimu anak-anak turunan yang soleh soliha. Ya. Rabbi ij'alni muqimis shalah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mampu mendirikan salat juga anak-anak turunanku. Itu doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an. Hafalkan, amalkan, baca dalam sholat kita, dalam sujud kita, sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Nah, terakhir, arahkan anak sekarang untuk mondok, untuk pesantren, untuk belajar agama. Hanya dengan cara seperti itulah anak akan terkondisi ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Apakah doa istikharah dilakukan setelah sholat istikharah? Mohon tasalam, baru kita doa Allahumma inni astakhiruka bikudrotika. Itu setelah kita beres melakukan sholat istikharah. Bagaimana hukum bagi wanita yang sedang haid berdoa istikharah tanpa sholat? Bisa. Ya, tanpa sholat lalu berdoa, doanya doa istikharah. Boleh. Bagaimana caranya agar ikhlas menerima cobaan berupa anak yang sangat menyakiti hati? Apa ini karena dosa-dosa anak terdahulu? Minimal karena tidak mendidik anak, sehingga anaknya mampu, berani, nekat menyakiti orang tuanya. Tetaplah didik, tetaplah nasihat, tetaplah arahkan dan bertobat atas kelalaiannya di dalam mendidik anak, sehingga pas gedenya berani menyakiti orang tuanya, ya. Apakah setelah membaca doa saat sujud sebelum kita salam kita mengucapkan amin atau tidak? Tidak perlu, ya. Doa yang berlindung kepada dari empat hal dalam tahiyat. Kata Nabi berlindung dari empat, tapi Nabi tidak mengajarkan aminkan di akhir, enggak, ya. Jadi setelah Masihid Dajjal sudah salam. Sebaiknya sedekah subuh yang sudah kami taruh di celengan rumah, kalau sudah penuh dikemanakan? Ke yayasankan aja. Nanti dipakai untuk dana operasional dakwah seperti ini, ya. Membeli alat-alat kamera, lampu. Ini kan lampu kamera suatu saat pasti ada rusaknya, kan. Kalau sudah rusak harus diperbaiki, butuh biaya. Atau diganti, butuh biaya. Atau macam-macam, ya. Dan yayasan itu menyebarkan kain celeng di rumah untuk diisi kalau penuh. Distorkan, diantar, atau telepon ini sudah penuh diambil ganti dengan yang kosong, gitu, ya. Lama-lama sadrem biar isinya banyak. Mana yang lebih baik? Minta maaf secara langsung kepada orang yang telah kita ghibahi dengan menyebut hal-hal yang kita ghibahi atau cukup kita mendoakan? Jangan sekali-kali memberitahukan bahwa kita sudah menggibahi orang itu, jangan. Kenapa? Karena bisa mudarat. Pertama, orang itu bisa marah. Tadinya enggak apa-apa ke kita. Setelah diketahui bahwa kita menggibahinya bisa marah. Bisa merusak hubungan. Jadi kalau gibahan kita belum sampai kepada dia, jangan sekali-kali memberitahu bahwa kita menggibahinya untuk minta maaf. Jangan. Terus gimana tobatnya? Pertama, ya, berhenti, jangan lagi menggibahi. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Nah, ini keempat, hak dia kembalikan. Apa hak dia? Hak kehormatannya yang sudah kita rusak dengan cara menggibahinya. Bagaimana caranya? Ralat gibahan kita. Kalau kita menggibahi dia di hadapan lima orang, si Anu tuh nyebelin, pika sebelin, hoyong nyiwit, macam-macam karena gini-gini. Kita tobat, panggil lagi lima orang tadi. Ralat. Kemarin saya ngomong si Fulan tuh jelek. Gak benar, saya kausap setan gitu. Si Fulan itu baik. Pertama ralat. Kedua, ungkit-ungkit kebaikan. Ketiga, doakan ampunan kebaikan bagi dia, ya. Itu kalau gibahan kita belum sampai kepada dia. Jangan diberitahukan. Tapi kalau gibahan kita sudah sampai kepada dia, dia ngamuk-ngamuk, gentle dong. WA, telepon, datang gitu ya. Badai disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Mangga nyanggakan, behengtek-teken, suku, genteng, beloken. Gitu ya. Apalkan kalimat barusan. Saya sudah hilaf menggibahi antum, tapi sudah saya ralat kok. Punten, mangga badai dicabok kayak nama enggak, ulah tarik teing. Jadi minta maaf secara jenderal kalau gibahannya sudah sampai dan dia tersinggung, marah. Ini curhat. Keluarga saya sedang ditimpa kesusahan dalam hal ekonomi, kan curhat. Ibu saya sering mengeluh dan ujungnya menjadi mudah emosi. Lalu bagaimana saya harus bersikap terhadap ibu saya? Ya, pertama tetaplah berbakti. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara finansial, coba berikan bantuan lain, tenaga. Biarkan ibu kita nyaman. Kita take over, kita ambil alih pekerjaannya. Nyuci baju, ngepel, nyapu, beres-beres, masak. Biasanya ibu emosi itu akumulasi dari banyak masalah. Kalau kesulitan ekonomi kan setiap saatnya. Nah, sedang kesulitan ekonomi terus capek. Capek mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, terus beras belum ada, lihat anak-anaknya, aduh marah-marah, itu akumulasi emosi jadi. Coba entengkan, ringankan. Kita bantu pekerjaannya, ya. Ketika umpamanya ibu masih tidur, subuh-subuh kita sudah bangun. Kita nyapu, kita ngepel. Kita cuci piring, kita hangatkan makanan kemarin kalau ada. Nasi disangrai kalau tidak punya minyak. Purukan uyah meusap. Terus usahakan begitu orang tua bangun sudah beres semua. Maka sudah ringan bebannya. Walaupun tahu ekonominya susah, tapi sudah agak sedikit ngemplong, terkurang emosinya. Ya, jadi pertama berikan bantuan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk perhatian. Selama kita belum bisa memberi bantuan secara finansial, ya. Kedua, tetaplah jalin hubungan baik, ngobrol, bercanda dengan ibu, terus kasih masukan. Ya, walaupun kita susah secara ekonomi, tapi alhamdulillah kita sehat ya Bu semuanya. Bapak sehat, Ibu sehat, saya juga sehat dan dekat semuanya. Itu menghibur dan memberikan kekuatan. Pokoknya jangan tambah beban orang tua dengan urusan selain urusan ekonomi. Ya ekonomi menghimpit, ya juga capek dengan pekerjaan, ya juga kesal ke anak-anaknya yang cuek terhadap pekerjaan rumah tangga. Ya, itu yang harus dilakukan. Saya punya anak 4, perempuan 3, sedang laki-laki 1. Di usia 16 tahun anak laki-laki saya meninggal karena sakit. Allah yarham. Sekarang yang masih ada tinggal 3 anak perempuan. Yang artinya saya sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Dan suami juga sudah tidak ada. Ini latar belakang yang melahirkan pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa? apakah tolong carikan saya jodoh? Tolong carikan jodoh untuk 3 putri saya. Bisa 2-duanya kan? Coba lihat pertanyaannya apa. Apakah keluarga dari pihak suami saya berhak atas harta yang saya miliki? Enggak ada. Ketika suami ini yang pertama meninggal, suami atau anak laki-laki ini? Ya. Kalau yang pertama meninggal suami, ahli warisnya pertama kalau ada ibu bapaknya, ibu bapak. Kalau ada nih. Kedua istri, ketiga anak-anak. Sekarang kalau ibu bapaknya sudah tidak ada, jadi suami ibu yang bertanya ini sudah yatim piatu. Punya anak laki dan perempuan, dan istri masih ada, maka ahli warisnya cuma 2. Istrinya dan anak-anaknya yang laki dan perempuan. Adik-adik dari suami enggak dapat. Adik atau kakak dari suami enggak dapat. Karena terhalang oleh adanya anak-anak. Ya. Pembagiannya 1/8 untuk istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Anak laki-laki dapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Jadi saudara-saudara keluarga suami enggak dapat. Kecuali kalau orang tua dari suami masih ada, ayahnya, ibunya masih ada, dapat. Tapi kalau sudah tidak ada, enggak dapat. Jadi murni harta peninggalan suami milik istri dan anak-anaknya dengan pembagian 1/8 milik istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Jadi afan jamaah, pertanyaannya bukan yang tadi ya. Dalam hadis dijelaskan orang yang tergolong syahid di antara yang meninggal karena sakit perut. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana ada berbagai jenis penyakit perut? Apakah semua penyakit perut masuk dalam penjelasan? Iya. Pokoknya asal keluhannya daerah perut, iya. Diare, disentri, menwa, mencret wae. Itu termasuk penyakit perut ya. Pernyataan roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Apakah pernyataan itu benar dalam pandangan Rasul? Iya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari bahagia, derita, untung, rugi itu kami pergilirkan di antara sesama manusia. Ada ayat yang menyatakan seperti itu. Ini curhat lagi. Sudah hampir 10 tahun ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana dari suami yang sudah pisah. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana dari suami yang sudah pisah. Jadi istrinya ini punya anak. Suami dari istrinya sudah pisah. Ya iya sudah pisah tuh. Kalau belum pisah enggak boleh dinikah. Ulangi. Rada liar. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana, anak tiri kan? Dari suami yang sudah pisah. Suami siapa? Suami dari istrinya? Ya iya sudah pisah. Apakah boleh status anak-anak tersebut tidak diberitahukan kepada anak tersebut? Oh, jadi anak tirinya ini mungkin masih bayi gitu ya. Jadi dia gak tahu bapak asli. Bapak tirinya dianggap bapak asli, mungkin gitunya. Iya gitu-gitu. Sigana. Kalaupun diberitahukan kapan waktu yang terbaik dan harus bagaimana cara menyampaikan. Usianya sekarang sudah 11 tahun. Dan bolehkah anak kelak menjadi wali nikahnya, anak tersebut akhwat, anak tiri, ya. Pertama, ini ayah-ayah aslinya masih ada apa tidak? Wajib diberitahukan ayah aslinya, karena dia wajib berbuat baik kepada ayah aslinya. Apalagi ayah aslinya yang berhak menjadi wali pernikahannya. Ayah tiri enggak berhak. Beritahukan, saya ini bapak sambungmu, bapak aslimu ada di sono. Tapi jangan khawatir, kamu tetap saya sayangi seperti menyayangi anak sendiri. Jangan khawatir, tetap diurus. Kenapa diberitahukan? Tadi untuk memastikan kepada siapa dia harus berbakti dan siapa yang akan menjadi wali nikah dia. Ya, itu yang pertama, tetap harus diberitahukan. Sebab nanti ada berkaitan dengan waris dan hak perwalian tadi. Ya, kalau ayah tirinya mati, anak tirinya enggak berhak dapat warisan. Kasihan dong, boleh wasiat. Kata ayah tirinya, kalau saya mati, si Neng nih kasih ya 1 miliar. Jadi wasiat, bisa begitu. Wasiat bisa lebih besar daripada hak waris, ya. Itu solusinya. Nah, bagaimana cara untuk memberitahukannya? Cari momen yang pas dengan bahasa yang tepat dan kondisi psikis si anak yang juga sedang memungkinkan. Sebenarnya ada pengalaman, orangnya ada di sini tapi enggak akan saya sebutkan. Seorang anak sejak bayi dirawat oleh uaknya. Pamannya, apa bapak sendirinya dianggap paman. Jadi nyebut bapak TK uwa. Nyebut paman ke bapaknya sejak kecil begitu. Sampai dewasa. Si bapaknya bilang ke saya, "Ini gimana cara memberitahu?" "Harus diberitahu," saya bilang. "Cari aja momen yang tepat." "Gimana caranya?" Saya kasih caranya gini. Jang gitu lahnya, jang. Tapi namanya bukan ujang dan sebutannya bukan ujang. Kalau ada anak yang sejak kecil dirawat oleh orang lain sampai gede belum tahu, gimana kasih tahu enggak ya? Nah, pasti dia akan menjawab kasih tahu gitu. Si anaknya nanti terguncang, ya itu mah resiko. Tapi kasih tahu aja yang baik. Kalau ujang kayak gitu gimana? Ya saya makan pasrah. Tah ujang teh siga gitu. Gitu tah. Aman beres. Sampai sekarang si ujang tuh masih hidup. Dan ada di sini. Gitu ya. Kasih saja penjelasan yang baik. Terakhir. Seperti apakah seburuk-buruk manusia? Apanya yang buruk? Wajahnya? Saya juga belum melihat yang terburuk. Yang buruk banyak, tapi terburuk belum tentu. Ngaca we. Apakah yang selalu berbuat dosa, khususnya dosa besar atau cerin? Oh. Di antara empat, tadi disebut dunia diperuntukkan bagi empat golongan. Nah, yang paling buruk itu yang keempat. Yang pertama itu yang bahagia dunia akhirat. Yang kedua bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Yang ketiga bahagia di dunia, celaka di akhirat. Yang terburuk itu di dunia sengsara, di akhirat celaka, tak etah. Itu yang serugi-rugi manusia. Jadi dia miskin dan bodoh. Ibadah tidak, ya, amal soleh tidak, perilakunya dosa maksiat, dosa maksiat, bari yang miskin. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jangan sampai kita masuk seperti itu, ya. Cukup ya sampai di sini, nanti kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahan. Apa yang Allah tahan

lagi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang berakib, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti gak gebret. Si dukun oke seri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja. Hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Itu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan.
Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas,

0: aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesplong itu istighfar. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab su'ul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh dan ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, Allah takhafu maksudnya Allah takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat Kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, Azani Allahu wa Iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran, karena ada hadiah di sana, apa boleh apa tidak ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif, yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Qur'an, musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang. Lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak, itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Loh, bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya. Karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak. Di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya, ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang. Hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Seseorang tadinya gaul. Lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haqq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak. Tapi batil bukan jamaah. Yang diridhoi oleh Allah tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap berbuat baik menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hang out lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang enggak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, Tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naik.

0: Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah.

0: pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma'ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji-ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan.
2: Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebidahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Faghudia barang fa'anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudallahu, kalau dia mau tidak mau, kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu, boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamanya situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Merenah.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah. Di sana kita koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustaz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana, ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah. Mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, "Ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya enggak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham." Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. "Saya mau mencari pengajian ustaz kayak begini di kampungnya." Begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. "Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap." Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. "Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa." Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak

0: Ya, yang ada apa? Tisu, bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu, ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan, tidak ada hijab, tidak ada batasan. Asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjamak zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijamak, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat, enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu, tadinya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan. Kita anggap muslim.

0: Dua ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak tobat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin tobat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan. Yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan. Sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis R. IP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud yang lainnya tidur gitu. Merasa wah hebat saya yang lain tidur saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status para ulama menyatakan. Ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa. Kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik." Wa in syakartu famin qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan yang pertama ya setelah Lebaran ya. Ya, insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Kasyfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita sekarang sudah memasuki akhir pembahasan, akhir kitab. Rincian dari 12 syubhat dengan bantahannya sudah kita bacakan, sudah kita pelajari. Insya Allah nanti akan kita ulang dengan cepat ya dirangkum. Dan sebelum kita merangkum ke-12 subhat yang disebutkan di dalam kitab ini, kita selesaikan dulu kitab ini, dan alhamdulillah kita sudah masuk di khotimah penutup kitab ini. Langsung saja kita baca matan kitab ini. Bismillah, qala al-muallif al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Walnakhtimil kalama, dan kita akan menutup pembicaraan insyaallah ta'ala bimas'alatin azimatin, dengan masalah yang besar, muhimmatin jiddan, yang sangat penting, tufhamu mimma taqaddama, yang mana masalah ini dipahami dari pembahasan yang telah berlalu. Walakin nufridu lahal kalama, akan tetapi kita membicarakan secara tersendiri, li'idhami sya'niha, karena besarnya urusan masalah ini, walikathrati al-ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan di dalam masalah ini. Jadi setelah membicarakan beberapa syubhat dalam kitab ini, kemudian al-muallif rahimahullah ini akan menyampaikan kesimpulan, di antaranya tentang masalah besar yang akan beliau sampaikan ini. Fanaqulu, maka kita katakan, tapi tidak mentauhidkan Allah dengan amal, maka ini kurang satu, sehingga orangnya tidak menjadi muslim, belum jadi muslim. Atau mentauhidkan Allah dengan lisan, dengan amal anggota badan lahiriah, tapi tidak dengan hatinya, maka ini juga sama ya, orang tersebut belum menjadi muslim. Maka ketiga perkara ini harus berkumpul, mentauhidkan Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan anggota badan lahiriah, barulah seseorang kemudian menjadi muslim. Fa in arafa at-tauhida, seandainya dia mengetahui tauhid, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengerjakannya, fahuwa kafirun mu'anidun, maka dia adalah orang kafir yang menentang, kakufri fir'auna, seperti kekufuran Fir'aun, wa iblis, dan iblis, wa amthalihima, dan yang semisal dengan keduanya. Dari sini Syekh mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang mengetahui tauhid, artinya dia mentauhidkan Allah dengan hatinya, karena pengetahuan dalam hati. Dan kemudian dilanjutkan dengan lisan umpamanya, atau dengan hati saja, yang penting itu tidak diamalkan dengan anggota badan lahiriah ya. Jadi dia mengetahui tauhid, artinya mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tidak mengamalkannya dengan lisan dan juga dengan anggota badan lahiriahnya, maka dia kafir, bukan muslim. Contohnya seperti kekufuran Fir'aun dan iblis. Ya, kita tamatkan dulu baca matannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Artinya mereka menjual agama demi kedudukan mereka, demi harta mereka atau demi keamanan mereka di kampung halaman mereka. Mereka rela meninggalkan agama ini demi keuntungan yang sedikit ini. Artinya mereka tahu kebenaran, tapi kemudian mereka tidak mengerjakan kebenaran tersebut hanya demi mendapatkan keamanan kecil di dunia ini supaya tidak diganggu dan sebagainya, atau demi keuntungan harta, keuntungan jabatan dan sebagainya. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Ka qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi, telah mengetahuinya. Mengetahui Nabi Muhammad SAW. Mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Menunjukkan bahwa pengetahuan orang-orang Yahudi tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang banyak. Setinggi dan sebanyak pengetahuan seseorang terhadap anaknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak melaksanakan pengetahuan ini. Dengan berbagai alasan dari kepentingan dunia. Fa'in amila bittauhidi, dan apabila seseorang mengamalkan tauhid, amalan dhahiran, dengan amal lahiriah, yaitu dengan ucapan lisan, dengan perbuatan anggota badan lahiriah, diamalkan tauhid, wa huwa la yafhamuhu, tapi dia tidak memahami tauhid. Artinya tidak ada tauhid di dalam hatinya. Wala ya'aula ya'taqidu, atau dia tidak meyakininya, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa munafiqun, maka dia orang munafik. Yang ada tauhid di hati tapi tidak ada tauhid di lisan dan di amalan anggota badan lahiriah, dia kafir seperti Firaun dan iblis. Yang ada tauhinal munafiqina fid darqil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah di dalam neraka. Menunjukkan kedudukan mereka lebih buruk daripada orang kafir yang murni, orang kafir yang menentang. Wa hadhihi almas'alatu, dan masalah ini, kabiratun, adalah sangat besar, wa tawilatun, dan sangat panjang. Tatabayyanu laka, menjadi jelas bagimu, idza ta'ammaltaha, apabila kamu mempelajarinya, memperhatikannya, fi alsinatin nasi, pada ucapan-ucapan manusia. Taro man ya'riful haqqo, kamu melihat orang yang mengetahui kebenaran, wa yatrukul amala bihi, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut, li khawfi naqsid dunya, karena takut adanya kekurangan dalam urusan dunia. Takut rugi dalam usaha, umpamanya. Au jahin, atau takut berkurangnya kedudukan dia. Kalau mengamalkan kebenaran tersebut, nah dia tidak akan menjadi pemuka. Dia tidak akan menjadi pemimpin, umpamanya. Au mudarotan li ahadin, atau dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui, seperti kebenaran tauhid ini, adalah mudaratan li ahadin, karena dia melakukan mudarat terhadap seseorang. Ya, yaitu bersiasat. Bersiasat ya supaya dia aman. Tidak diganggu oleh orang lain. Wataro man ya'malu bihi dhahiran, dan kamu melihat ada orang yang mengamalkan tauhid pada lahiriahnya. Lisannya mengucapkan tauhid, Kemudian amalan anggota badan lahirnya juga begitu. La batinan, tapi tidak ada dalam hatinya. Itu orang munafik tadi. Fa idza sa'altahu, maka apabila kamu bertanya kepada orang ini yang mengamalkan tauhid dalam lahiriahnya, amma ya'taqiduhu, kamu bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini bi qalbihi, dengan hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, ternyata dia tidak mengetahui tauhid tersebut. Ya, dari apa yang beliau sampaikan bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan tauhid ini, ya, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ketiga unsur tadi. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Maka dialah muwahhid. Dialah muslim. Dia yang mentauhidkan Allah, dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tauhid tersebut tidak diamalkan oleh dia dalam lisan dan amalan anggota badan lahiriah. Maka orang tersebut adalah kafir, bukan muslim. Jadi enggak cukup ya tauhid itu hanya dalam hati. Belum menjadikan seseorang menjadi muslim, belum menjadikan seseorang menjadi muwahhid. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Dengan lisannya, dengan perbuatan anggota badan lahiriahnya, tapi tauhid tersebut tidak ada di dalam hatinya. Tidak ada di dalam hatinya. Maka orang tersebut adalah kafir munafik. Munafik. Dan dia bukan muslim. Ya. Jadi dari subhat-subhat yang sudah dibahas ini, maka jelas sudah ya bahwa keberadaan subhat tersebut kemudian dia merusak terhadap tauhid adalah karena subhat-subhat tersebut meninggalkan salah satu unsur yang wajib di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Entah berkaitan dengan keyakinan hati atau ucapan lisan atau dengan amalan anggota badan lahiriah. Soal nanti kita akan ulang kembali dengan rangkuman. Selanjutnya Asy-Syarih pensyarah kitab ini ya, yang kita ambil Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan khatamas syaikhu hadhihi risalata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menutup kitab ini bimas'alatin azimatin muhimmatin, dengan masalah yang besar, yang penting. Yajibu tafahumuha wa ta'akkuluha, yang wajib difahami. Li'annahu idha fahimahal insanu, karena apabila seseorang memahaminya, fa'innahu yudriku akhto'an nasi fil akidati, maka dia akan mengetahui kesalahan manusia di dalam masalah akidah. Wa hadhil mas'alatu hiya, dan masalah ini adalah anna tauhida yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqadi, bahwasanya tauhid itu mesti dengan perkataan dan perbuatan dan keyakinan. La budda min hadhil umuri tsalatsati, mesti dengan tiga perkara ini. Fa idza jtama'at hadhil umurus tsalatsatu, apabila berkumpul tiga perkara ini, sarul insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulihi, maka seseorang menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidun minha, Dan apabila berkurang satu dari tiga perkara tersebut, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka dia belum menjadi mukmin, belum menjadi muwahhid. Wa hum fi hadha asnafun, dan manusia di dalam masalah ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwalu, kelompok yang pertama, man ya'taqidu tauhida biqalbihi, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya. Wa ya'rifu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Walakinnahu la ya'malu bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Bi jawarihi, dengan anggota badan lahiriahnya. Wala yukirru bihi, dan dia tidak mengikrarkannya. Bilisanihi, dengan lisannya. Litoma'in dunyawiyyan, karena ketamakan terhadap kepentingan dunia. Fahadha kafirun, maka orang seperti ini adalah kafir. Jadi mentauhidkan Allah-nya hanya sebatas hati saja. Di lisannya enggak ada. Di amalan anggota badan lahirnya enggak ada. Mithlu Fir'auna, contohnya adalah Fir'aun. Fa inna Fir'auna, maka sungguhnya Fir'aun, kana mu'tarifan bitauhid fi qalbihi. Dia mengakui tauhid dalam hatinya. Wa anna ma jaa bihi Musa huwal haqq. Dan dia mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Tapi sebatas apa? Hatinya. Walakinnahu tarakal amala bihi, tapi dia meninggalkan pengamalannya. Lisannya tidak mengucapkan pembenaran terhadap Nabi Musa. Apalagi amalan anggota badan lahiriahnya. Wa tadhaharu bi khilafihi, dan dia menampakkan penyelisihan terhadap Nabi Musa. Wa jahadahu, dan dia menentang, mengingkari Nabi Musa, takabburan, dengan kesombongan. Wa inadan, dan penentangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Wa jahadu biha, wastaiqonatha anfusuhum zulmaw wa uluwa, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa, di antaranya mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka ingkari. Dengan apa pengingkarannya? Dengan lisan. Dia suruh Haman membangun benteng yang bisa menembus langit. La'ali attali'u ila ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunhu kadhiba, dan sungguhnya aku menyangkanya atau mengatakan bahwa Musa itu berdusta. Jadi lisan Fir'aun mendustakan siapa? Nabi Musa. Lisannya mendustakan. Lalu bagaimana anggota badan lahiriahnya? Mengingkari juga, bahkan memeranginya, mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu bagaimana dengan hati Fir'aun dan bala tentaranya? Wastaiqonatha anfusuhum, adapun hati-hati mereka itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Jadi kalau lisan Fir'aun mengatakan, ah Musa itu berdusta, padahal hatinya membenarkan. Dan akhirnya kebenaran yang dia simpan dalam hati ditutup-tutupi itu kemudian terungkap. Kapan? Ketika dia sakaratul maut, ya, tenggelam di laut itu. Baru dia menyatakan apa yang ada dalam hatinya. tapi menyatakan iman ketika sakaratul maut, tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugargir. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Nah, ini taubatnya Fir'aun tidak diterima, ya, karena dia bertaubatnya ketika sakaratul maut. Nah, kenapa lisan dan anggota badan lahiriah Fir'aun dan bala tentaranya itu menentang, mengingkari terhadap Nabi Musa, padahal hati mereka meyakini kebenarannya? Sebabnya adalah zulmaw wa uluwa. Karena kezoliman mereka dan karena kesombongan mereka. Ya, Fir'aun mungkin merasa kalau mengikuti Nabi Musa, dia menjadi apa? Terhina. Saya kan raja. Sementara Nabi Musa itu turunan dari Bani Israel. Dan Bani Israel itu diperbudak oleh siapa? Oleh Fir'aun. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana hancurnya Fir'aun dan bala tentara karena mereka melakukan kerusakan berupa kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Wa qala Musa alaihi salamu, dan berkata Nabi Musa alaihi salam li Fir'auna, kepada Fir'aun, dalam surat Al-Isra ayat 102. Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh kamu telah mengetahui, wahai Fir'aun. Ini Nabi Musa berkata kepada Fir'aun. Sungguh kamu telah mengetahui, wahai Fir'aun. Tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian yang aku tunjukkan kepadamu atau yang terjadi kepadamu. Ya, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, ya. Kemudian tanda-tanda yang lain. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda tersebut kecuali Allah Rabbus samawati wal ard. Basair. Sebagai penjelasan bagi manusia bahwa Musa itulah Nabi dan Rasul, utusan Allah Ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, laqad 'alimta ay arafta, artinya kamu sudah mengetahui, biqalbika, dengan hatimu, ma anzala hadil ayat, tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian ini, allati ji'tuka biha, yang aku datangkan kepadamu, illa rabbus samawati wal ar, kecuali Allah Rabb langit dan bumi. Basairu linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Fir'aun sendiri ketika melihat tanda-tanda yang dibawa Nabi Musa, di mana para penyihir Fir'aun enggak ada yang sanggup mengalahkannya, bahkan justru mereka yang kalah, bahkan mereka akhirnya masuk Islam. Maka sukunya Fir'aun sendiri sudah tahu bahwa ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Tahu berarti dengan apa? Hatinya. Tapi lisannya tetap mengingkari. Anggota badan lahiriahnya tetap menentang. Tidak mau mengikuti. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna Fir'auna, bahwasanya Fir'aun, kana mustaikinan biqalbihi. Dia meyakini dengan hatinya, sidqoma ja'a bi Musa alaihissalamu, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa innama jahada dhalika. Dan sesungguhnya dia mengingkari itu, watadhaharu bijahdihi, dan menampakkan pengingkarannya, kahali kufari Quraisyin, seperti keadaan orang-orang kafir Quraisy. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun, فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sungguh kami mengetahui, sungguh Allah mengetahui bahwa perkataan orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar menyedihkan kamu, wahai Muhammad. Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hiburan, penenangan. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Quraisy ini, tidak mendustakan kamu. Ya, kalau tidak mendustakan berarti apa? Meyakini kebenarannya. Kan sebelum menjadi Nabi dan Rasul juga orang-orang kafir Quraisy gimana? Menyanjung, memuliakan Muhammad. Bahkan menggelarinya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Safa, ya, di situ ada paman-pamannya yang kemudian sebagian beriman, sebagian jadi musuhnya. Menyampaikan dakwah Islam kepada keluarganya di situ. Maka apa kata Abu Lahab yang kemudian turun surat Al-Lahab itu, ya? Dia mengatakan apa? Lam naftari alaika kadiban mundu sigurika. Kami belum pernah mendengar kamu berdosa sejak kecil. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi kemudian Abu Lahab menentang, enggak mau ikut. Bahkan yang kita pelajari dalam sejarah, ketika ada syariat hijrah ke Madinah, Nabi hijrahnya paling terakhir, ya, bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi menyuruh siapa? Ali untuk tetap tinggal dulu di Mekah, ya. Kenapa? Apa sebabnya? Menyuruh Ali untuk tinggal dulu di Mekah, tidak berangkat bersama. Jadi yang terakhir itu Ali. Karena pada Nabi banyak titipan-titipan orang kafir Quraisy. Jadi sebelum Nabi hijrah dikembalikan dulu titipannya. Dan terakhir Ali disuruh untuk mengurusi titipan ini, untuk dikembalikan. Jadi ternyata mereka memusuhi, mengancam, bahkan membunuh sahabat Nabi. Tapi kalau masalah titip menitip, tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu, karena mereka tahu kamu itu jujur, benar dengan hati mereka. Tapi kenapa mereka mengingkari, memusuhi? Maka Allah telah katakan, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi mereka, adh-dhalimin, itu orang kafir tersebut, mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Jadi peniadaan pendustaan mereka kepada Muhammad SAW menunjukkan secara hati mereka membenarkan. Secara hati mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Membenarkan itu. Tapi kemudian itu tidak diamalkan dengan lisan mereka dan dengan anggota badan lahiriah mereka. Sehingga mereka sama seperti siapa tadi? Fir'aun. Jadi tipe Fir'aun dengan kafir Quraisy adalah sama bentuk kufuran. Hatinya mengakui, tapi lisan dan anggota badan lahirannya apa? Tidak mengakui. Dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna kuffara Quraisyin, bahwa orang-orang kafir Quraisy yusaddiquna bir rasuli, mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqulubihim, dengan hati mereka. Walakin yajhaduna dzalika, akan tetapi mereka mengingkari itu, bidzawahirihim, dengan lahiriah mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka. Wa kama qala Allah taala fil yahudi, dan sebagaimana apa yang Allah taala firmankan tentang orang-orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu yang kamu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab. Ya, berapa kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi ini? Ya, yang turun kepada Nabi Musa, apa namanya? Taurat. Kemudian yang turun kepada Nabi Dawud, Zabur. Kemudian yang turun kepada Nabi Isa, Injil. Itu kan turunnya untuk Bani Israel, dan Yahudi itu dari Bani Israel. Nah, semua kitab-kitab yang turun kepada mereka itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Maka ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kama ya'rifuna abnahum. Seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Betapa tinggi dan betapa luas pengetahuan mereka. Sehingga diumpamakan seperti pengetahuan seorang bapa terhadap anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifuna hadza biqulubihim. Mereka mengetahui ini dengan hati mereka. Wa yatadhaharuna bil kitmani, tapi mereka menampakkan dalam lahiriahnya dengan menyembunyikan ini. Menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui dengan hatinya. Wal juhudi, dan mereka menampakkan pengingkaran. Ma tayakunhim fi qulubihim, bersama dengan keyakinan mereka dalam hati mereka. Bi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haqqi, dan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Min indillahi, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walakin mana'ahum al-kibru, akan tetapi menghalangi mereka untuk mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan lahiriah, al-kibru, kesombongan, wal hasadu, dan kedengkian, min atba'ihi, dari para min ittiba'ihi, dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqaduhum biqulubihim. Nah, gimana ini bermanfaat enggak bagi orang Yahudi? Hati mereka meyakini dan mengetahui, tapi lisan dan amal mereka mengingkari. Bermanfaat tidak? Wa'tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum. Keyakinan mereka dengan hati mereka, la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Fahum kuffarun. Maka mereka adalah orang kafir. Mukhalladuna finnari, yang kekal di dalam neraka. Wa'kathirun min ubadil kuburi, dan banyak sekali dari para penyembah kuburan. Al-yawma, pada hari ini, ala hadha, berada di atas keadaan ini. Apa keadaan ini? Hatinya mengetahui tentang tauhidullah. Dan perbuatan ini sebenarnya bertentangan dengan tauhidullah. Tapi lisan dan amal mereka tetap mengerjakan. Yaquluna, mereka mengatakan, na'rifu anna alladhi taquluna huwa tauhid. Kami tahu, para dai tauhid, mereka katakan, kami tahu yang kalian katakan, yang kalian jelaskan itu adalah memang benar tauhid. Walakin ma naqdiru, akan tapi kami tidak bisa, tidak mampu, an nukhalifa ahla baladina, untuk menyelisih penduduk negeri kami, untuk menyelisih penduduk kampung kami. Li'anna ahla baladina, karena penduduk negeri kami, indahum adrihatun, mereka memiliki kuburan. Wastighatsatun bil amwati, memiliki kebiasaan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Wala naqdiru an nukhalifahum, dan kami tidak mampu untuk menyelisih mereka. Li'ajli anna insyamahum, supaya kami bisa hidup bersama mereka. Jadi kami tahu tauhid. Tapi kenapa kami mengamalkan ini yang bertentangan dengan tauhid? Ya, karena kami tinggal di lingkungan, di daerah yang mereka mengamalkan kesyirikan ini. Sehingga supaya kami bisa hidup bersama mereka di kampung kami pun sama melakukan perbuatan mereka. Walaupun hati kami apa? Meyakini tauhid dan bahwa yang kami lakukan adalah salah. Wala naqdiru ala mujabahatin nas, dan kami tidak bisa menentang terhadap manusia. Fahum yuwafiqunal kuffar, maka orang-orang ini yang dengan alasan apa mengikuti kebiasaan yang ada di kampung halamannya sehingga mereka meninggalkan tauhid dengan lisan dan amal anggota badan lahir mereka, yuwafiqunal kuffar wal musyrikin, mereka sesuai dengan orang kafir dan orang musyrikin, ala aqidihim, atas akidah-akidah mereka. Imma ayyaf'alu mithla fi'lihim, baik mereka itu mengerjakan seperti pekerjaan mereka, perbuatan mereka, wahum yantakiduna butlana dhalika, padahal mereka meyakini tentang batilnya perbuatan tersebut. Wa imma alla yunkiru alaihim, atau mereka tidak mengingkarinya. Wala yubayyinul haqqo, dan mereka tidak menjelaskan kebenaran. Barubbama yudafiuna anhum, bahkan mungkin mereka malah membelanya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka meyakini tauhid dengan hati tapi lisan dan amalan anggota badan lain tidak, dengan sebab memang itu yang terjadi di kampung halamannya, baik mereka meyakini tentang tauhid tapi kemudian mereka ikut mengamalkan ritual atau perbuatan-perbuatan kesyirikan supaya sama seperti orang kampung yang lainnya, atau mereka ya diam saja, artinya tahu tentang tauhid tapi mulut mereka dan anggota badan mereka diam, tidak mau menjelaskan apa kebenaran tauhid karena takut kepada ya penduduk di kampung halaman. Bahkan mungkin terkadang supaya apa mencari pengamanan dari mereka, ada sebagian dari orang yang mengetahui tauhid ini kemudian malah membela para pelaku kesirikan ini, menunjukkan bahwa dia itu bersama mereka sehingga diharapkan supaya mereka tidak mengganggunya. Wahada huwa waqi'uhum al'ana, dan ini keadaan mereka, kenyataan mereka sekarang. Wa yaquluna liman da'a ilal haqqi, wa yaquluna liman da'ahu ilal haqqi, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyeru mereka kepada kebenaran, kepada tauhid, hadzar rajulu kharijiyyun, ini orang khawarij. Dia tahu tentang tauhid tapi dia tidak mau menampakkan tauhid. Ketika ada seseorang yang mendakwahkan tauhid kepada mereka, justru mereka malah membela orang-orang syirik dan mengatakan yang mendakwahkan itu adalah orang

Wa hadzal rajulu jaa bi madhhabin khamisin. Atau dia mengatakan orang ini membawa madhab yang kelima. Karena masyarakat tahu madhab fikih berapa? Empat ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tiba-tiba datang dai tauhid dikatakan, "Oh, ini membawa madhab baru ini." Madhab apa? Madhab Wahabi. Kan yang mudah apa namanya? Apa memfitnah manusia kan dengan itu aja. Teroris Wahabi, ini gampang sekali kalau itu, mencap-cap seperti itu. Langsung mereka apa? Ya menolaknya. Karena buruknya nama-nama tersebut di pandangan mereka. Wahum yantakiduna, padahal orang-orang ini kan dia tahu tentang tauhid. Mereka meyakini annama jaa bihi, bahwa apa yang dibawa oleh si dai tauhid tersebut huwa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu. Wa huwa muqtadul kitabi was sunnati, dan itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Tahu. Ya'rifuna hadza, mereka tahu itu. Wa innama hamalahum, akan tapi yang membawa mereka kepada sikap seperti ini al-hasadu, kedengkian. Awil kibru, atau kesombongan. Awit tomau, atau kerakusan. Fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Li'annahum yadhunnuna, karena mereka mengira. Annahum idha wafaku ala hadal haqqi, bahwa apabila mereka menampakkan kesepakatannya, kesetujuannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh dai tauhid ini, waqabiluhu, dan mereka menerimanya, sayakhsaruna ri'asatahum, mereka akan kerugian kepemimpinan, mungkin nanti tidak dipilih lagi gitu ya. Oh, ternyata pak wali kota, bupati gitu ini orang Wahabi tuh, nanti mah pemilihan berikutnya tidak dipilih lagi. Ya mungkin takut seperti itu. Wa yakhsaruna amwalahum, atau mereka merasa takut rugi apa? Harta mereka. Ternyata toko langganan kita itu Wahabi ternyata. Konsumennya pada kabur, takut seperti itu. Wa yakhsaruna jahahum, atau mereka akan mendapatkan kerugian dalam kedudukan indan nasi, di sisi manusia. Ini tipe orang-orang yang mengetahui tauhid dengan hati mereka, tetapi meninggalkan tauhid dalam lahiriah mereka, dalam ucapan mereka, atau dalam perbuatan anggota badan lahiriah mereka. Maka tipe seperti ini, ingat, itu tipe siapa tadi? Firaun. Dan tipe iblis, dan tipe kafir Quraisy. Di sini iblis tidak dijelaskan oleh Syekh ya. Kalau iblis lanatullah alaih ya, itu keyakinannya dalam hatinya itu nampak dalam perkataannya. Ketika dia menentang Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, kholak tani min nar, dia yakin Allah yang menciptakan dia. Kemudian fabi izzatika la uwiyannahum ajmain, dengan keagunganmu aku akan menyesatkan anak cucu Adam semua. Jadi perkataannya ini menunjukkan bahwa iblis mengetahui dengan hatinya, meyakini dengan hatinya tentang kewajiban mentaati dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi lisannya kemudian amalannya malah menentang Allah Ta'ala, dikarenakan apa? Kesombongan. Kesombongan. Wasinfu tsani, kelompok yang kedua. Man wafaqa fil dhahiri, orang yang sesuai dengan

tauhid tapi sebatas lahiriah. Artinya lahiriahnya mengamalkan tauhid. Wa natoko bit tauhidi, dan dia mengucapkan dengan lisannya ucapan tauhid. Wa qala hadza huwa sahihu, dan dia berkata dengan lisannya inilah kebenaran. Ini yang benar. Wa hadza huwal haqqu, inilah kebenaran. Wa shalla, dia juga salat. Wa shoma, dia juga shaum. Wa sharama al muslimin, dan dia juga bergaul bersama kaum muslimin ahli tauhid. Lakin fi qalbihi, tetapi di dalam hatinya, la ya'taqidu hadza, dia tidak meyakini ini. Wa ya'taqidu anna hadza khurafatun, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa tauhid yang dia ucapkan dengan lisan itu benar, ternyata hatinya menganggap itu sebagai khurafat. Wa annahu taqalidu baliyatun, dan itu hanyalah ajaran-ajaran yang rusak, yang tidak benar. Fahuwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan, maka dia tidak mengamalkan tauhid dan tidak mengucapkan tauhid dengan sebab iman. Bukan, dia mengamalkan tauhid, dia mengucapkan tauhid bukan dengan sebab iman. Wa innama amila bihi, akan tetapi dia mengamalkan tauhid, wa takallama bihi, dan dia mengucapkan tauhid, nifaqan, sebagai kemunafikan. Kahalatil munafikina, seperti keadaan orang-orang munafik. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar, yang keadaan, yang keberadaan mereka adalah di lapisan paling bawah dari neraka. Li'annahum, karena mereka, yaquluna bi alsinatihim, mengatakan dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Seperti yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan ayat 2, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi, Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta dalam perkataan mereka. Artinya yang mereka katakan itu tidak ada dalam hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah-sumpah ini, sumpah. Lihat di sini ya, syahadat kita gimana? Syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasa saja, tidak ada sumpahnya. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diberi kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi lihat syahadatnya orang munafik. Ashhadu innaka la rasulullah. Pakai sumpah. Kami bersaksi demi Allah, sungguh engkau benar-benar Rasulullah. Jadi pakai takkid inna, pakai takkid lam, dan di sana ada sumpah yang tidak dinampakkan. Jadi takdirnya itu, kami bersaksi demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Maka Allah Ta'ala katakan, mereka menjadikan sumpah mereka tersebut, seperti sumpah dalam syahadat, junnatan, sekedar apa? Tameng untuk melindungi mereka. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak begitu, mereka takut apa? Ketahuan kekufurannya, sehingga mereka takut diganggu. Ya fannasu, maka manusia ma'at tauhidi, di dalam masalah tauhid salah satu aqsamin, ada tiga kelompok. Al-qismul awwalu, kelompok yang pertama, man ya'rifuhu wa yu'minu bihi batinan, orang-orang yang mengetahui tauhid dan mengimani tauhid di dalam batin.
wayajhaduhu dhahiran wayunkiruhu. Tetapi mereka mengingkari dan menolak tauhid dalam lahiriah mereka, dalam lisan dan anggota badan lahiriah mereka. Ini kelompok apa? Orang-orang kafir, ya. Kafir murni. Ya, seperti Fir'aun, Iblis, dan seterusnya. Al-Qismu Tsani, kemudian kelompok yang kedua, man yatakallamu bihi wa ya'malu bihi zahiran. Kelompok yang berkata dengan lisannya tentang tauhid ini dan mengamalkan tauhid pada anggota badan lahiriahnya. Wa yunkiruhu wa yakfuru bihi batinan, tapi dia mengingkari dan mengkufuri tauhid dengan hatinya. Wa humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Al-qismu tsalitsu, kelompok yang ketiga, man ya'taqiduhu batinan. Kelompok yang ketiga, orang yang meyakini tauhid dengan batinnya, dengan hatinya, wa ya'malu bihi dhahiran wa batinan, dan mengamalkan tauhid dengan lahiriah dan batiniahnya. Wal qismanil awwalani, dua kelompok yang pertama, kafirani, adalah kafir. Dan kita lihat bahwa ada yang kurang dari tiga unsur tadi pada dua kelompok ini. Jadi mereka tidak mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi. Khasirani, mereka merugi. Wal qismu tsalitsu, dan kelompok yang ketiga, yaitu yang mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi, dalam hatinya, lisannya, dan anggota badan lahiriahnya. Mu'minun, dialah mu'min, muflihun, yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, biasanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kelompok yang pertama itu yang tauhid ada di hatinya tapi tidak ada di lisan dan anggota badan lahiriahnya. Ini biasanya munculnya di wilayah atau daerah yang tauhid lemah di situ. Ya. Ahli tauhid sebagai pihak yang lemah, yang sedikit atau minoritas di daerah tersebut. Sehingga penentangan terhadap tauhid akan nampak di lisan-lisan orang-orang di tempat tersebut, juga dalam anggota amalan anggota badan lahiriahnya. Adapun kelompok yang kedua, yang tidak ada tauhid dalam hatinya dan tauhid hanya dimunculkan di mana? Lisan dan amalan lahiriahnya. Ini biasanya di tempat yang di situ tauhid kuat. Ahli tauhidnya kuat atau mungkin mayoritas. Maka tipe yang kedua ini muncul. Ya, karena ya mereka mencari pengamanan dari ahli tauhid ya, supaya mereka tidak diganggu. Ya. Baik tipe yang pertama maupun tipe yang kedua, dua-duanya celaka. Ya, maka kenali diri kita ini. Kita tinggal di mana dan kita masuk tipe yang mana. Nah, khawatir begini ya. Kita ini belajar tauhid sudah lama. Dan memang tidak ada pensiun belajar tauhidnya. Sampai mati pun kita belajar tauhid. Kan kita kalau mau meninggal pengen ada yang mentalkin kalimat tauhid kan? Atau enggak mau? Rugi. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi kita berharap ya, nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kalau tidak bisa sendiri, kita berharap ada yang membimbing kita. Maka belajar tauhid itu sampai meninggal.
Yang dikhawatirkan apabila kita belajar tauhid dan memahami tauhid, ya, tapi kemudian kita tinggal di lingkungan yang seperti tadi, tipe yang pertama tadi, di lingkungan yang di situ kuat apa kesirikannya, lemah tauhidnya, yang kuat adalah kesirikannya, sehingga kita merasa takut untuk memunculkan tauhid di mana di lisan kita dan amalan anggota badan kita. Maka ini kita harus takut, ya. Takut masuk tipe atau kelompok yang mana? Yang pertama tadi. Kan seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, ya. Kami bukan tidak tahu tauhid. Kami tahu itu tauhid dan apa yang kamu dakwakan itu benar. Tapi kami tidak bisa hidup di lingkungan kami kecuali kami harus ikut kebiasaan mereka. Kalau tidak, ya kami akan diganggu. Kami mungkin akan diusir, akan dimusuhi. Nah, ternyata alasan ini pun tidak dibenarkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dimasukkan kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang tahu tentang tauhid tapi tidak mengamalkannya dengan banyak alasan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, silakan cari solusinya. Saya kira solusinya jelas, ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan.

Maksudnya orang kafir yang lisannya tidak menunjukkan tauhid, amalannya tidak menunjukkan tauhid, terus hatinya juga tidak bertauhid. Ya. Maka mereka antara ateis atau musyrik murni gitu. Seluruhnya dari hatinya, lisannya, kemudian anggota benar. Jadi tentang mengetahuinya dan mengakuinya orang kafir dalam hati mereka tentang tauhid itu tidak semua orang kafir begitu. Orang ateis juga kafir, tapi hati mereka tidak mengakui, tidak mengetahui. Cuma kebanyakannya memang orang-orang kafir apa mengetahui itu dengan hati mereka, tapi bukan semuanya, ya.

Nah, coba kita hubungkan sedikit ya dengan beberapa syubhat yang pernah kita pelajari. Seperti syubhat istighosah kepada orang yang sudah mati. Orang yang beristighosah kepada yang sudah mati, sudah jelaskan dalam bantahan syubhat bahwa beristighosah kepada orang mati itu adalah syirik, ya, bahkan termasuk syirik akbar. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kita pelajari sekarang, di mana hilangnya tauhid dari orang yang beristighosah ini? Karena syirik akbar itu kan menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Dari sisi mana hilangnya tauhid dari orang tersebut yang istighosah kepada orang yang sudah meninggal? Ya? Kapan itu terjadinya? Jadi masuk kelompok mana dia? Di antara tiga kelompok tadi. Yang pertama. Tapi kapan orang ini dimasukkan kepada kelompok yang pertama? Nah, jadi kalau kita hubungkan yang kita pelajari sekarang, orang yang beristighosah kepada orang yang sudah meninggal, itu kan syirik akbar. Sehingga menghilangkan tauhid dia. Sementara tadi tauhid itu mesti ada pada tiga unsur: hati, lisan, dan amalan. Maka hilangnya tauhid dari orang tersebut bisa bermacam-macam. Lihat orangnya. Pertama, kalau orangnya tahu tentang tauhid, tahu dia, mungkin dia orang alimnya, tapi kemudian lisannya malah mengajarkan itu kan demi keuntungan dunia, sebanyak pengikut umpamanya, supaya diterima jadi apa, pemuka kaum umpamanya, seperti itu. Maka ini masuk kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama. Jadi tidak ada tauhidnya di unsur lisan dan anggota badan lahiriah. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi lisannya mengamalkan, badannya juga mengamalkan, dan hatinya juga sudah gak ada tauhidnya. Ketika dia meyakini apa? Benarnya perbuatannya dengan hatinya, dan dia tidak tahu tentang tauhid dalam urusan ini. Maka dia lebih parah daripada kelompok yang pertama, karena tidak ada tauhid sama sekali dalam tiga unsur tadi. Nah, ini adanya di kelompok juhal, ya, kelompok orang-orang bodohnya, sekedar ngikut saja. Ditanya, kamu ngerti tauhid? Nggak ngerti. Berarti nggak ada tauhid dalam hatinya. Nah, lisan jangan tanya. Emang lisannya senantiasa beristighosah kepada orang sudah meninggal. Perbuatannya, jangan ditanya lagi. Emang sudah begitu. Jadi, dengan demikian, gimana dia mengaku seorang muslim? Sementara tauhid sama sekali nggak ada dalam ketiga-tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut. Ya, karena saya sudah menjelaskan di pembahasan subhat-subhat itu, ya, bahwa apa namanya, orang-orang yang memiliki subhat ini ada hudzaknya, ada orang-orang cerdasnya, bahkan dia mampu menyusun banyak kitab. Ya, dia masuk tipe yang pertama tadi, tahu berarti dia kebenaran. Ada juga yang apa, juhalnya. Yang penting kalau kita telusuri subhat-subhat yang disebutkan itu, maka nanti akan kita temukan, ya. Bila kita identifikasi, akan kita temukan. Oh, ini letak kesirikannya karena hilang tauhid di batinnya, walaupun muncul di
lahiriahnya. Oh ini kenapa hilang tauhid darinya? Oh karena tauhidnya cuma ada di hatinya, enggak ada di lisan sama amalannya. Oh kenapa ini hilang tauhid? Padahal hatinya meyakininya. Perbuatannya juga sholat, oh ternyata di ucapannya seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan di penutup ini merupakan kesimpulan. Kenapa terjadi syubhat? Ternyata, kenapa terjadi kesyirikan di tubuh kaum muslimin ini? Karena tauhid yang seharusnya ada pada tiga unsur ini, ternyata pada kenyataannya, pada mereka yang mengaku sebagai umat Islam, ternyata ya ada atau mungkin banyak pada mereka yang tauhid ini tidak ada, tidak lengkap pada tiga unsur tadi. Hanya ada pada sebagian unsur. Ya. Yeah.

Oh gitu. Jadi yang menampakkan tauhid dalam lisan dan amal anggota badan, tapi hatinya nggak ada. Pertanyaannya, kita menyebutnya apa orang itu? Pelakunya. Ya, kita hanya tahu sebatas zahir. Ya, kita hukum muslim saja. Adapun di sisi Allah dia kafir. Cuma urusan hati kita tidak tahu itu. Kecuali kalau dia menampakkan pada sebagian waktu seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya, apabila wa idza laqul ladzina amanu qalu amana, kalau di tengah-tengah orang beriman seperti orang beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum, tapi kalau mereka sudah berkumpul bersama sesama mereka, muncullah, nampaklah apa kebusukan hati mereka. Makanya orang munafik ya ada yang diketahui, ada yang tidak. Nabi mengkabarkan 30 nama orang munafik kepada Hudzaifah al-Yamani. Apa cuma 30 munafik Madinah? Banyak. Ya. Jadi kalau kita menghukumnya secara lahiriah saja, makanya kita jangan mengatakan dia mukmin atau dia muslim di sisi Allah. Enggak, dia muslim. Adapun di sisi Allah, maka itu diserahkan pada Allah Ta'ala.

0: Bagaimana bersikap terhadap kawan yang sebelumnya mengamalkan sunnah dalam kurung bercadar, lalu sekarang melepasnya, bahkan berdandan saat keluar rumah? Mohon nasihati saya sebagai kawannya. Ya. Bercadar itu syariat, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Yang penting itu disyariatkan. Setelah turunnya ayat-ayat hijab, maka bercadar disyariatkan. Nah, seseorang yang dulunya mengamalkan syariat, kemudian di kemudian hari dia meninggalkan sebagian syariat ini. Kalau seandainya itu bukan syariat yang meninggalkannya, pelanggarannya bukan berkaitan dengan membatalkan Islam atau membatalkan dia dari ahlus sunnah, ya maka itu adalah dosa. Ya itu dosa, ya. Sebagai dosa. Tapi dia tetap sebagai seorang muslim. Dia tetap sebagai seorang ahlus sunnah. Cuma dia melakukan dosa. Dan ahlus sunnah itu bukan orang-orang yang tidak melakukan dosa. Mereka juga berdosa. Tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam itu ya pasti banyak melakukan kesalahan. Termasuk muslim, termasuk ahlus sunnah. Ya. Nah, melepas sadar ini, kemudian yang kedua tadi, ya, kalau seandainya yang dia tinggalkan dari saat ini berkaitan dengan membatalkan Islam, maka dia sudah tidak bukan muslim lagi. Atau dia meninggalkan sebagian syariat yang berkaitan sebagai akidah ahlus sunnah, maka dia bukan ahlus sunnah lagi. Nah, meninggalkan cadar ini, bila itu dengan hawa nafsu, ya, mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia sedang futur. Futur itu apa bahasa kitanya? Ya, mungkin bosan, ya. Sedang melemah lah keimanannya, seperti itu. Ya, maka ini perlu untuk dinasehati, ya. Perlu untuk dinasehati. Ya, keilmuan dia tentang syariat tersebut ada, kan dia sudah ngaji, bahkan dia sudah mengamalkan. Maka dengan mengingatkan kembali tentang syariat berhijab kepadanya, diingatkan, ya. Dulu kamu yang ngajarin saya bercadar, kamu sebutkan ayatnya, kamu sebutkan hadisnya. Kok sekarang kamu kenapa meninggalkannya? Ya mungkin dia lalai dengan sebab masalah yang dia hadapi. Maka mau'idzoh hasanah, ya, ingatkan dia dengan nasihat. Diingatkan kembali ayat-ayat tentang hijab, diingatkan kembali tentang hadis-hadis tentang hijab. Perkataan para ulama yang dulu itu menjadi acuan dia di dalam mengamalkan itu. Barangkali dengan itu dia kembali sadar. Atau mungkin dia mengamalkan itu karena masuknya syubhat. Masuknya subhat, ya. Contoh subhat apa? Berkaitan dengan cadar umpamanya. Ya. Salat aja enggak pakai cadar gitu, ya. Masa di luar salat pakai cadar? Kan di antara syarat sah salat apa? Menutup aurat, tapi tidak bercadar. Berarti wajah kamu itu bukan aurat. Enggak mesti ditutup. Justru mahkotanya wanita itu ada di wajahnya, umpamanya. Atau mungkin dia mengatakan cadar itu sebagai, oh, terus saja dicekoki dengan subhat. Cadar itu sebuah kepalsuan. Saya menemukan beberapa wanita bercadar, tapi dia menipu, berbohong, ngutang nggak bayar, dan sebagainya. Hanya bagus penampilan, tapi buruk kelakuan, umumnya seperti itu. Ya mungkin datang subhat kepada dia. Ya maka ditanyakan, kenapa? Ditegur ya, kenapa? Apa ada penemuan lain berkaitan ini? Ya, mungkin kita obati. Kita obati apa? Subhatnya tersebut. Jadi orang apa namanya melakukan pelanggaran ini memang sebabnya bermacam-macam. Maka kita membimbingnya untuk bisa kembali kepada kebenaran yang biasa diamalkan itu, ya butuh untuk mengetahui sebabnya dulu. Ya, yang penting yang seperti ini jangan dijauhi, ya. Didekati. Justru dengan didekati, bisa jadi itu sebagai sarana, wasilah dia tersadarkan kembali. Terkadang ada orang yang melanggar seperti ini, dijauhi, tidak didekati, bahkan dimaki di media sosial dan sebagainya, bukannya tumbuh kesadaran, malah semakin apa? Benci. Sudah tahu saya melakukan begini, malah diinjak-injak. Harga diri saya di Brazil dan sebagainya, sehingga yang timbul adalah kebencian. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Dan penutup kitab ini belum selesai, masih ada masalah lagi. Setelah membahas masalah yang terakhir, barulah kita kemudian merangkum 12 subhat yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, tidak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar. Kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, tobat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka

0: untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Nggak perlu.

keluar duit untuk naik kendaraan yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah azza wa jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد اخوتي في الله حاضرين جماعه مسجد امام الشافعي سيرang بنتن يا الله muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah gak tahu berapa tahun yang lalu saya ke Serang sini. Dan lupa tempatnya di masjid apa-apa di sini, apa di tempat lain. Yang jelas pernah ke Serang lebih dari sekali lah. Kita kembali berjumpa entah dengan jamaah yang sama dengan jamaah dulu atau yang berbeda atau campur. Yang dulu ada, yang baru juga ada. Kita akan mengangkat tema menjadi kekasih Allah. Kenapa kita angkat tema ini? Demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita bersama. Efek akhir dari menjadi kekasih Allah adalah kebahagiaan. Dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu dua kunci kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia, dia telah beruntung. Itulah kesuksesan hidup. Ngapain di dunia banyak harta, tinggi kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, kalau akhirnya harus menderita secara abadi di akhirat, di alam kubur, di akhirat ke neraka, waliyadzubillah, gagal tuh hidup. Kesuksesan hidup itu kalau meraih kebahagiaan hakiki di negeri yang sebenar-benarnya, itu negeri akhirat. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia mah semu, serba singkat, ringkas, enggak lama, enggak abadi, diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Selama hidupnya campur aduk, ada bahagia, ada derita, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis, dan seterusnya pokoknya. Campur aduk. Tapi kalau di akhirat, maksudnya di dalam surga itu abadi selama-lamanya. Tak akan ada akhirnya, tak akan ada berkurangnya kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan. Itu akhir kehidupan bagi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu tentu saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi kekasih Allah hanya bisa diraih dengan dua hal. Hal pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah. Hal kedua, ini akibat. Akibat baiknya hubungan dengan Allah, pasti baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Sudah. Terapkan ini. Dijamin akan menjadi kekasih Allah. Kalau hubungan baik hanya terjalin satu pihak dengan Allah saja, tapi hubungan dengan sama manusia rusak, harus dipertanyakan. Mungkin hubungan dengan Allah yang kita anggap baik itu ada kerusakan, ada apa-apa. Atau sebaliknya, hubungan dengan sesama manusia baik, tapi hubungan dengan Allah buruk. Ini juga tidak akan menjadi kekasih Allah. Jadi kunci menjadi kekasih Allah adalah menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Baru akan dimuliakan. Baru akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia sampai akhirat. Duribat alaihimu dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kecuali kalau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dari mana kita tahu kalau menjalin hubungan baik dengan Allah akan menjadi kekasih Allah? Tentu saja dari Quran dan Sunnah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab Mahabbatullah juga ini hadis ada. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimman iftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Kata Allah, tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, amalkan yang wajib. Semua yang Allah fardukan lakukan apapun bentuknya. Sholat, saum, Ramadan, zakat, haji atau kalau belum mampu haji minimal umroh. Itu hal-hal yang Allah wajibkan lakukan. itu yang paling Allah cintai dari upaya taqarrub seorang hamba kepada Allah. Lalu ikuti dengan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amal-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Jadi yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Di Bandung mah dikenal dengan ungkapan fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah yang menyatakan hatta uhibbahu, Aku pasti akan mencintainya. Ini hubungan seseorang dengan Allah berupa taqarrub, pendekatan diri, hubungannya baik dalam bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah dilakukan, Allah akan mencintai orang seperti itu. Lihat apa akibatnya kalau Allah sudah mencintai. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Aku sudah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani, kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan Aku berikan. Wa la in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan, butuh perlindungan, pasti akan Aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, janji Allah kepada orang yang sudah Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Disebabkan karena hubungan dia dengan Allah baik tuh. Fardu kalaku, sunnah kalampah teh tadi itu. Orang seperti ini otomatis menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang. Orang seperti ini Allah pasti bakal cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang ini diuji dengan sesuatu, pasti dia akan sabar. Dan orang sabar juga dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang seperti ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita. Merekalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa itu wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya, makin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Makanya Allah menyatakan wallahu yuhibbul innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil dari ayat atau hadis yang menyatakan bahwa untuk menjadi kekasih Allah harus menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri, laksanakan semua perintahnya yang fardu termasuk yang sunnah, jauhi semua larangannya yang haram termasuk yang makruh, jauhi, jauhi, jauhi, Allah komitmen. Aku akan mencintai orang itu. Nih, ini yang pertama. Yang kedua, Jalin hubungan baik dengan manusia ini akibat dari yang pertama. Hasil nyata, buah yang real dari baiknya hubungan dia dengan Allah itu pasti akan berdampak baik pula muamalah dia, akhlak dia, perilaku dia dengan sesama manusia. Itu pasti itu. Antara hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dia dengan manusia itu berkaitan erat tuh. Gak bisa hubungan dengan Allah baik tapi jelek hubungan dengan manusia, bermusuhan, dibenci orang, gak bisa tuh. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan, diikuti oleh baiknya hubungan dengan sesama manusia. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hubungan dengan Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifahu. Falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini hubungan dengan Allah. Ndaklah kalau ngomong itu yang baik-baik, kalau enggak bisa diam. Ndaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan juga dalam bentuk hubungan baik dengan manusia. Makin hebat imannya, hubungan baik dengan Allah makin bagus, makin mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna imannya artinya hubungannya dengan Allah bagus tuh. Paling baik akhlaknya artinya dengan hubungannya dengan sesama manusia bagus tuh. Berkaitan hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita dengan sesama manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau omongan kita nyelekit, ghibah, dusta, menghina, mencela, memberikan lakob-lakob sebutan-sebutan yang buruk yang bikin nyelekit di hati orang yang mendengarnya, itu menunjukkan buruknya hubungan dia dengan sama manusia, itu tanda hubungan dia dengan Allah buruk. Gimana enggak buruk, itu dilarang oleh Allah, oleh kita dilanggar. Lihat Al-Hujurat mulai ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum. Wala nisa'u min nisa' asa ayyakunna khairu minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan menghina sama wanita. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menjelekan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sama kalian. Tuh, ini dilarang oleh Allah. Dilarang merusak baiknya hubungan dengan manusia, lalu kita langgar. Akibatnya hubungan dengan manusia buruk, ini menunjukkan hubungan dengan Allah juga buruk. Buktinya larangan Allah dilanggar. Makanya iman orang itu, kalau hubungannya dengan manusia buruk, imannya tergerus. Imannya aus. Imannya berkurang, menurun, bahkan bisa hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali itu. Ditanya man ya Rasulullah, siapa yang tidak iman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Suka ngeganggu tetangga. Suka nyakitin hati orang lain. Enggak iman tuh orang tuh. Buruk hubungannya dengan manusia menunjukkan imannya buruk. Hubungannya dengan Allah juga buruk. Kenapa? Karena kalau hubungan dengan Allah baik, harus membuahkan baiknya hubungan dengan sama manusia. Lihat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, ini sholat yang benar. Sholat yang diterima oleh Allah. Bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak. Keji dan munkar itu keburukan akhlak. Keji dan munkar itu merugikan, menyakiti orang lain. Harusnya tercegah oleh sholat. Dan sholat adalah menjalin hubungan baik dengan Allah kan. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, hubungan dengan Allah benar, taqarubnya kepada Allah benar, pasti dia enggak keji, enggak mungkar. Pasti akhlaknya enggak nyebelin. Pasti ucapan perilakunya tidak akan menyakiti. Pasti menyenangkan hati orang. Tidak akan memberi madharat kepada orang, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jelaskan antara hubungan baik seseorang dengan Allah berhubungan erat dengan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Semua ibadah, tidak hanya sholat, juga saum, juga haji, dengan juga umroh, juga zakat, infak, sedekah, juga ibadah lain, itu kalau diterima itu harus membuahkan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak. Harus melahirkan perilaku yang menyenangkan semua orang. Karena itulah maka orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Apapun manfaat yang dia berikan, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikiran, bahkan sikapnya. Menyenangkan orang lain, memberi manfaat. Ini orang dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat, makin dicintai oleh Allah. Ini manusia terbaik versi Allah. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makin banyak manfaatnya kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah Azza wa Jalla. Itu alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Karena ini hal yang paling bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang belajar Al-Qur'an diajarkan. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya tidak sebatas seumur hidup. Orang yang mengajarkan Quran, baik tata cara bacanya, apalagi isinya, tafsirannya, walaupun dia sudah mati, ilmu yang diajarkannya masih manfaat. Iya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Idza matabnul insan yang qata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'uni, ilmu yang manfaat. Orang yang mati, ilmunya masih manfaat terus. Sebaik-baik manusia nih. Otomatis kalau dia menjadi sebaik-baik manusia, dia juga menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi kekasih Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahabbu ibadillahi ila Allahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Tuh. Di ungkapan lain tadi disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Di dalam hadis ini, manusia atau hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang Allah kasihi, Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, semua perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain apapun bentuknya, itu amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasulullah SAW dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Kata beliau, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatradu anhu ju'an. Kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah. Perbuatannya, amalnya dicintai, pelakunya juga dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Membahagiakan hati orang lain. Bukan dengan ngelawak, bukan. Apalagi cara ngelawaknya dengan berdusta. Dengan menghina, kan ada lawakan menghina kawan mainnya ya. Orang-orang ketawa. Orang ketawa yang dihinanya sakit hati. Tapi gak mau menampakkan walaupun dihina karena di hadapan banyak orang. Bukan begitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bukan. Bukan dengan cara-cara yang terlarang secara syar'i. Menghina sesama terlarang, berdusta terlarang, menceritakan kisah-kisah fiktif terlarang. Memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin atau takshifu anhu kurbatan. Engkau lepaskan dia dari satu kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam hal apapun dan kita bisa melepaskan, lepaskan, bantu keluar dari kesulitan itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jangan pikirkan orang ini bisa balas enggak. Orang ini nanti berterima kasih apa tidak. Orang ini nanti bisa balas budi apa tidak. Jangan. Kita enggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Kenapa? Pertama, belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas. Kedua, kalau enggak membalas pun enggak seberapa. Harapkanlah balasan dari Allah sang pemerintah atau yang merintahkan kita untuk berbuat baik ke orang. Balasannya ingin dari Allah. Penilaiannya ingin dari Allah. Pujiannya ingin dari Allah. Bukan dari orang yang kita tolong. Tidak mengharapkan balasan dari mereka, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Lihat surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu, murni karena Allah tuh hanya ingin memperoleh wajah Allah di akhirat. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih. Tenuhun-nuhun acan, enggak berharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Kalau niat menolong orang karena hanya ingin dibalas oleh Allah, dia enggak akan pilih-pilih orang yang akan dia tolong. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, butuh pertolongan, tolong. Enggak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan melunasi hutangnya. Baik dia hutang kepada kita, wah gak bisa bayar, udah lunaskan. Atau hutang ke orang lain gak bisa bayar, kita ada uang, lunasi. Bahagia gak orang itu? Lebih dari bahagia. Autat radu'an hujuan, atau menghilangkan rasa lapar dari orang itu. Orang itu kelaparan, kasih makan. Bahagia gak orang itu? Lebih dari bahagia. Dia bisa meneteskan air mata. Bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kita sebagai sang penolong. Bisa-bisa dia berdoa. Menjerit, doanya itu menggedor langit loh. Ya Allah, sehatkan orang ini. Ya Allah, balas orang ini dengan rizki yang berlipat-lipat. Ya Allah, sehatkan seluruh keluarganya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Di luar pengetahuan kita, dan itu lebih makbul. Coba lihat, itu adalah aksi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia, ihsan. Paling dicintai perbuatannya oleh Allah, dicintai orang yang melakukannya. Makanya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan para ulama menyatakan, amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Disebutnya amal qasir. Amal qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk kita saja. Seperti apa? Sholat. Sholat sunnah, tahajud. Walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah gitu, 1000 rakaat kalau ada sholat yang 1000 rakaat. Atau membaca Al-Quran, atau saum, itu amal amal yang qasir. Qasir itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita. Orang lain gak memperoleh manfaat dari sholat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita, enggak. Itu qasir. Kalau amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Menolong tadi, ya, memberi, ya, membahagiakan, melepaskan orang lain dari kesulitan, dan seterusnya tuh. Itu lebih utama daripada amalan qasir. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam lanjutan hadis yang tadi riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu illaya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh. Malamnya ibadah terus, sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Siangnya sama, disertai dengan saum. Itu 1 bulan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding Masjid Imam Syafi'i ini? 1000 kali lipat. Besar gak kira-kira pahalanya? Pasti, bukan kira-kira lagi. Pasti besar. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku lebih menyukai menolong orang lain untuk membantu kepentingan dunia dia. Makna ahabbu ilayya, kata para ulama, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Berdasarkan hal itu, amal-amal yang memberi manfaat kepada banyak orang walaupun sebentar dan sedikit lebih utama daripada amal qasir yang banyak dan lama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke Imam Ahmad, malam harinya beliau itu tafakur semalaman. Tidak tahajud, tidak baca Al-Quran. Yang beliau lakukan, dia merenung semalaman sampai sholat subuh. dan sholat subuh berjamaah di masjid tanpa wudu. Ditanya tuh oleh murid Imam Ahmad, kenapa engkau demikian? Apa jawabnya? Amma kauni lam aqmil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadis. Adapun saya tadi malam tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini pendek, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahih Muslim juga ada. Seorang anak disebut Abu Umair punya peliharaan burung, burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ikut. Suatu saat mati. Nabi SAW berjumpa dengan dia lalu berkata, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu, kok enggak ada? Disebut mati. Ini hadis pendek. Hadis ini disinggung dalam obrolan dengan Imam Ahmad kemarin siang. Malamnya aku bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kemudian beliau berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku memikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Kemudian beliau katakan, wattafakkaru fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi raka'ah. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah walaupun 1000 rakaat. Berpikir hadis sesaat lebih utama daripada sholat sunnah sekalipun 1000 rakaat. Ada dua alasan. Pertama, sholat sunnah walaupun 1000 rakaat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya sesuai sunnah, itu qasir. Qasir itu manfaatnya, pahalanya, keuntungannya terbatas untuk diri sendiri. Orang lain gak kebagian. Yang nonton tahajud gak ada pahalanya. Ayo kita nobar yang tahajud, gak ada. Kecuali kalau ikut tahajud. Tapi kalau ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kita, makin banyak manfaatnya dan pahalanya jariah, mengalir terus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pahala dari sholat tahajud walaupun 1000 rakaat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Nah, ilmu mah gak ada putusnya tuh. Ketika belajar ilmu dapat pahala, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala, ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Beres mengajar dia tidur, dia dapat pahala dalam tidurnya. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya. Gurunya mati, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya hancur, pahala tetap meluncur ke alam kubur. Karena Pak, ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi ilmu itu pahalanya jariah, ngalir terus. Adapun sholat, tidak. Oleh karena itulah Imam Syafi'i sampai menyatakan, bertafakur satu hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000.

Ditanya, kenapa engkau batalkan? Dia menjawab, ini sami'tu jaddi yaqulu. Karena aku mendengar kakekku dulu berkata, fa wallahi li an amshi ma akhi fi hajati ahabu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha ash-shahr. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama satu bulan. Nah, kita lihat ternyata amal sosial, memberi kepedulian sosial, memberi perhatian, pertolongan, itu amal yang luar biasa, dicintai oleh Allah, baik amalnya maupun orang yang mengamalkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah dia. Tadi jalinan hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Ini yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya cara meraih predikat kekasih Allah, tidak boleh mengabaikan perilaku, sikap kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Perbaiki, perhatikan itu. Dan harapkan balasannya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah balas dengan perbaikan. Oleh balasan yang baik. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Dunia akhirat Allah akan tutup. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia sampai akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim, Allah akan membantu dia. Wallahu fi aunil amdi ma kana al amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi jelas, hubungan baik seseorang dengan sesama manusia menentukan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang itu. Cintailah sesama manusia untuk meraih kecintaan Allah. Berbuatlah baik kepada sama manusia untuk menjadi kekasih Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nih lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menjelaskan orang dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai sesamanya, saudaranya sama muslim. Innar rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihi al malak. Ada seseorang laki-laki berziarah, berkunjung ke saudaranya sesama muslim di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu berwujud orang biasa. Tadinya dia tidak tahu bahwa ini malaikat, disangkanya orang biasa. Orang jelmaan malaikat ini bertanya, "Aina turid, mau ke mana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azur akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Aku ingin berziarah kepada saudaraku di kota lain, si fulan itu namanya. Kata malaikat, apa kamu punya nikmat, makanan, oleh-oleh yang kamu berikan kepada mereka? Tidak.

Lengoh, tahu lengoh? Lengoh itu nggak bawa apa-apa. Indit ngali gincing barijeng tebarang jingjing, angkat ngagandeang barijeng tebarang bawa. Lengoh. Ngerti nggak orang sini? Ngerti ya? Atau kan serang teh Sunda kene, atau Jawa Barat. Walaupun saya tahu orang Sunda mah Sunda nate kasar. Disiga orang Bandung lemes halus. Betul apa benar? Benar dan betul. Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia? Enggak. Falima. Terus kenapa kamu berziarah ke dia? Dia menjawab, li'annani uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong dia berkunjung ke sana itu hanya karena rasa cinta sebagai sesama mukmin, wajib tuh. Ini kunci masuk surga itu ini nih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Wajib saling mencintai. Jadi orang itu berkunjung karena cinta, karena Allah. Maka malaikat ini buka kartu, buka rahasia. Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena dia, karena Allah. Tuh lihat. Allah mencintai dia karena dia mencintai sesama muslim. Ini menjalin hubungan baik dengan sesama muslim mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang istimewa. Mencintai sama mukmin itu wujud iman. Mencintai sama mukmin dengan melakukan apa yang mereka sukai itu wujud iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi min al-khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini wujud iman nih. Istimewa, makanya karena di dunianya orang ini istimewa, di akhiratnya juga Allah akan istimewakan tuh. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, istimewa di dunia, Allah akan istimewakan dia di akhirat. Salah satunya di alam mahsyar ketika orang-orang kepanasan, orang itu dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Pernah dengar hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan. Ini bukan hasr. Hasr itu bukan hanya 7-7-nya, enggak. Ada selain yang 7 ini yang menyebabkan pelakunya diberi naungan oleh Allah. Tapi dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Apa? Siapa 7 ini? Salah 2 di antara, salah satu. 2 di antaranya. Yang pertama adalah rajulani tahaba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Ya. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Terpisah berkumpul karena Allah. Itu akan dapat naungan. Istimewa tuh. Orang-orang semuanya menderita kepanasan di alam mahsyar berkeringat karena panasnya terik matahari yang sangat dekat. Orang itu dinaungi, nyaman, adem.
Selain itu disiapkan kursi-kursi istimewa itu. Dalam riwayat lain mimbar. Mimbar itu tempat duduk. Kana mimbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha darajat qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tiga tingkat, tiga anak tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Ini tiga ya. Kayak begini. Mimbar itu tempat duduk. Beliau suka naik mimbar. Berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Sama dengan kursi ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Ada yang hasan, ada yang sahih. Ini makbul di kalangan para ulama. Salah satu lafaznya adalah riwayat Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan. At-Tirmidzi dalam kitab Sunan. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin manabir min nur. Akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling aras pada hari kiamat. Dalam riwayatnya beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah tuh. Kalau bercahaya mengekspresikan apa? Kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa khabita dengan kedudukan mereka. Apa khabita itu? Merasa tergiur, kepengen kayak begitu. Istimewa nih orang. Mendengar begitu para sahabat terpesona, khabita, tergiur lalu bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami. Coba lihat. Orang ini istimewa bukan karena ibadahnya yang hebat diterangkan dalam hadis, tapi karena jiwa sosialnya. Interaksi dia dengan sama manusia yang bagus. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah akhlak. Lima-limanya ini kepedulian sosial. Lima-limanya ini adalah bagusnya interaksi muamalah dia dengan sama manusia. Pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Kedua, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang suka saling menasihati karena Allah. Nasihat ini tanda cinta, tanda sayang loh. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Keempat, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling membantu karena Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantunya dalam kebaikan dan takwa, bukan saling membantu tawuran. Bukan saling membantu nyopet kerjasama. Itu mah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dilarang. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Yang kelimanya, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Lihat.
Orang yang istimewa tadi memiliki lima karakter, lima-limanya menunjukkan baiknya hubungan dia dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Dan ini bisa terwujud, bisa teraih hasil dari hubungan baik dia dengan Allah. Hasil bertauhid, hasil berakidah, hasil dari iman, hasil dari ibadah. Melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan indahnya perilaku dia. Melahirkan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat, hablu minallah bagus, hablu minanasnya juga bagus. Ini yang menyebabkan Allah mencintai dia. Bagusnya hubungan baik dia dengan Allah menyebabkan Allah cinta, dan indahnya hubungan dia dengan sama manusia tambah membuat Allah cinta. Ini manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadilah kekasih Allah dengan menjalin hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Jangan timpang. Ibadahnya baik, sholat, tahajud, saum, baca Quran. Tidak pernah lewat tahajud tiap malam. Saum bukan hanya ke Senin Kamis, saum Daud. Baca Al-Quran odoj, zikir selalu. Tapi suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka berdusta, suka menghina. Rusak tuh ibadahnya tuh. Seorang wanita dijelaskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna imro'atan kathurat sholatuha wasiyamuha. Rajin sholatnya, ladin semuanya, walakin hatu'di jaroha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Kan rajin ibadah. Ibadahnya yang banyak ditolak. Tidak diterima. Karena tidak membuahkan kemuliaan akhlak. Tidak tanha anil fasyai wal munkar. Kena dengan ayat. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sun. Celaka orang yang salat. Itu orang yang lalai an. Ingat, bukan fi. Allah tidak berkata alladzina hum fi salatihim sahun. Tapi an. Di sana fi apa an? Di surah Al-Maun itu fi atau an? An. Yang fi di mana coba? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Berbahagia orang mukmin itu orang khusyuk di dalam salatnya khusyuk. Ada lagi dengan ala. Dalam surah mana? Al-Ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam Al-Ma'un ma'an, apa bedanya an dengan fi? Kalau fi di dalam sholat, kalau an di luar sholat setelah sholat. Fawailul musallin, celaka orang sholat alladzina hum an sholatim sunnah, itu orang yang lalai setelah sholatnya. Lalai dari apa? Lalai dari tujuan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia keji dan munkar tuh. Terancam dengan fawailul musallin. Maka jangan rusak sholat kita dengan perbuatan bejat di luar sholat tuh. Jangan rusak ibadah kita dengan keburukan akhlak kita tuh. Keburukan akhlak itu tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata itu tadi penggunaan kataan dengan makna seperti tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab namanya Lathaiful Ma'arif bab Wadhifatu Syahri Syawal. Beliau berkata, ini ketika menjelaskan amalan Syawal sesudah Ramadan, kata beliau, setelah Ramadan ibadah harus dijaga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena qala ba'dus salaf. Telah berkata para ulama as-salafus salih di kalangan sahabat. Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Karena Allah jika taqabbal amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Bila orang melakukan kebaikan ibadah lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, ibadah kedua, kebaikan kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur radil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau amal soleh, diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan. Keburukan ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya setelah sholat orang ghibah. Ghibah setelah sholat menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Setelah beres sholat orang itu menyakiti, menghina sesama. Maka perbuatan menghina, menyakiti itu sebagai tanda sholat tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat. Maka kalau kita ibadah kepada Allah mempelajari akidah, iman, tauhid, wujudkan dalam bentuk ibadah yang berkualitas, nanti akan membuahkan hasil berupa kemuliaan akhlak, ucapannya, perilakunya, menyenangkan orang lain dan tidak akan menyakiti. Ini kunci rahasia untuk menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Jaga hablu minallah, hablu minannas. Jaga ibadah, jaga akhlak. InsyaAllah kita akan menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Cukup ya. Sampai di sini saja ngaji mah jangan panjang-panjang. Lewat sajam, kabur sudah konsentrasi. Pinggang terasa panas. Ada yang sudah panas? Pak, sudah panas pinggangnya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu ya untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih mic. Kasih mic. Kasih pinjem, jangan dibawa ke rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas kunjungannya ke tempat kami. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Terkadang kita itu malah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri di keluarga sendiri itu kurang gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wa jazakallahu khair. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sementara untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat? Baik. Ini menunjukkan keburukan ibadahnya. Sekali lagi, ibadah itu baik sholat, saum, atau ibadah yang lain, kalau baik, kalau benar, pasti akan mendorong dia untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang sholatnya benar itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain. Kalau umpat kita ya sholat, berjamaah di masjid, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita terus wirid. Wirid ini amal soleh. Kenapa kita bisa wirid? Dikasih hidayah untuk wirid oleh Allah. Orang lain, assalamualaikum, assalamualaikum, lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, duduk tapi keluar HP. Browsing, tidak wirid. Kenapa dia tidak wirid? Tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk wirid. Kita yang wirid dikasih hidayah untuk wirid. Kenapa? Hidayah ini sebagai balasan atas sholat kita yang barusan. Allah terima dan Allah berikan hidayah. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita terus berdiri untuk sholat sunnah rawatib ba'da. Kalau ada ba'danya. Beres ba'da, ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, lihat kenceleng, dia ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Biar enggak masuk. Beres begitu keluar rumah, ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Itu setelah ibadah diikuti oleh ibadah-ibadah yang lainnya, itu menandakan ibadah sholatnya itu diterima. Makanya Allah berikan reward, berikan balasan berupa taufik untuk melakukan amal sholat berikutnya. Jadi kalau orang setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berbaring atau nyetel lagu apalagi ya, nonton film atau macam-macam itu, nonton sinetron, wirid enggak dan seterusnya, ini menunjukkan dia enggak diberi hidayah untuk wirid seusai sholat. Malah diikuti dengan nonton dangdut. Buruk apa jelek? Jangan ada yang bilang bagus. Buruk dan jelek. Setelah berbuat baik diikuti oleh perbuatan jelek dan buruk. Ini menjadi tanda tadi, itu sholatnya ditolak. Jadi kalau ada orang mageran, PW, ada istilah itu di sini? Masa enggak ada. Itu menunjukkan malas untuk berbuat baik, menunjukkan ibadahnya itu tidak berkualitas. Perbaiki ibadahnya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Ya paksakan, berdoa kepada Allah, belajar ilmu, cari lingkungan yang baik dan seterusnya. Itu cara untuk mengupgrade iman kita, untuk meningkatkan kualitas dari iman kita. Setelah iman kita kuat, ibadahnya juga menjadi berkualitas. Kemudian kalau diterima, pasti Allah beri hidayah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa kriteria seseorang itu boleh kita bantu? Kalau dia butuh bantuan, kalau nggak butuh bantuan nggak perlu. Bagaimana jika dia tidak sholat, merokok, suka berbuat maksiat? Bantu. Kalau dia berbuat maksiat, bantu. Gimana bantunya? Bukan dibantu berbuat maksiatnya, bantu dia agar tercegah enggak jadi atau berhenti dari kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Bantu saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata para sahabat, kalau orang yang dizalimi, ya wajar kita bantu. Bagaimana membantu orang yang zalim? Cegah dia dari kezalimannya. Itu membantu dia agar tidak jadi melakukan kezaliman. Jadi orang tidak sholat, bantu dia. Gimana bantunya? Ajak sholat, kasih nasihat, ya kondisikan, ajak ngaji dulu, nanti setelah ngaji dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk sholat. Yang merokok dibantu, bantu agar dia berhenti dari rokoknya, kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih penjelasan tentang bahaya rokok, walaupun susah, gak masalah, yang penting ada usaha, mau menurut mau tidak. Yang penting kita sudah berupaya menyampaikan, melakukan kewajiban kita. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Rasulullah, lalu setelahnya para sahabat. Namun pada masanya, bahkan sampai sekarang, mungkin nanti kita tetap saja ada yang membenci, tidak suka, dan memfitnah, bahkan banyak. Lalu bagaimana korelasinya dengan yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, selalu ada yang sakit di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, dia membalas dengan kejahatan. Kita mengajak kepada kebaikan, dia membenci kita karena hal itu. Kita melarang dia dari keburukan, dia memusuhi kita karena hal itu. Ada enggak? Ada. Apakah ini dialami oleh Nabi? Oleh seluruh Nabi. Nabi ada yang membenci? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang membencinya sudah tidak ada? Masih banyak. Nabi sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang mencela menghinanya sampai sekarang tetap ada. Itulah sunnatullah. Selalu Allah tetapkan adanya musuh-musuh bagi kebenaran. Kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini sunnatullah secara turun-menurun begitu. Sebelum beliau menjadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci. Semuanya memuji. Menggelari dengan gelar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Al-Amin, terpercaya, enggak pernah dusta, enggak pernah berbuat buruk, enggak pernah menyakiti, selalu menolong. Wah, habis dipuji. Sebelum menyampaikan kebenaran, sebelum menyampaikan tauhid, sebelum melarang syirik. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, melarang syirik, berbalik gelarnya, tadinya Al-Amin menjadi kadzab. Tanpa data kadzabnya itu, tuduhan kadzabnya tanpa data. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab, semua sebutan buruk disampaikan. Itu menunjukkan kebencian dan permusuhan. Itu sunnatullah. Ada yang mendukung orang-orang yang Allah pilih, ada yang membenci orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaan bagi mereka. Adanya pembenci sebagai ujian, setangguh apa kita, seistiqomah apa kita, gitu ya. Adanya orang yang mendukung merupakan support bagi kita, yang menyebabkan kita tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa tetap eksis di dunia dakwah di atas kebenaran ini. Maka kalau kita menyampaikan kebenaran dakwah, bersiap-siap untuk dicintai sebagai ujian sekaligus support. Ada yang menyanjung, memuji, memuliakan, mengkultuskan, itu ujian loh. Apa kita bangga, apa kita takabur, apa kita ujub ataukah tidak, itu ujian loh. Ada yang membenci, memusuhi, itu juga ujian. Ujiannya dari dua sisi yang bertolak belakang. Dipuji harus lulus kita, jangan takabur, tetaplah rendah hati. Dicaci, dimaki, tegarlah kita, jangan putus asa, jangan surut, pantang lari ke belakang, mundur lagi dari medan perang, tidak. Dua-duanya ujian dari dua sisi yang berbeda untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji pengorbanan dan perjuangan kita. An am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra walzulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mahmata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian masuk, bisa masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang pernah teralami oleh orang-orang kali sebelum kalian? Mereka didera dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan kelelahan, dengan kegoncangan. Sampai Rasul berserta orang-orang beriman yang bersertanya berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ingat pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi semua itu ujian. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya karena waktunya sebentar lagi habis. Lebih utama mana ketika sedang puasa sunnah, puasa Daud, dengan membatalkan puasa gara-gara diajak teman makan karena makan sudah dihidangkan? Pertama, kalau teman itu amat sangat berharap menjamu kita, baik kita bertamu ke dia, senang banget. Semua dikeluarkan, ayam tetangga ditangkap, disembelih, dibayar. Senang. Lalu kita tolak, maaf saya saum, oh kecewa Allah. Bukalah. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan orang yang ingin bahagiakan kita hukumnya wajib. Atau kita sedang saum Senin Kamis, datang tamu dari jauh, kita siapkan hidangan. Tamu, ayo kita bareng-bareng. Enggak, saya saum. Enggak, saya juga. Buka saja sudah. Ya. Atau umpamanya ada undangan pernikahan. Umpamanya hari Sabtu atau Ahad. Ahad nikah. Kita diundang, kita saum. Mungkin saum Daud atau Ayyamul Bidh. Atau Arafah atau Asyura yang jatuh di hari Ahad. Ada undangan, kita datang. Makan apa tidak? Lihat. Kalau si pribumi kecewa berat kalau kita tidak makan. Senang, alhamdulillah, silakan makan. Saya saum. Alah. Buka aja. Kalau memang mereka kecewa. Tapi kalau mau buka mau tidak, enggak ada pengaruhnya, malah senang. Saya sedang saum, alhamdulillah. Teruskan saum, ya. Teruskan, Ustaz. Apa yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang dimaksud mencintai karena Allah mencakup beberapa poin. Pertama, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Para nabi, para sahabat, para ulama, para salihin, dan sesama mukmin. Termasuk orang tua, iya, Allah perintahkan kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, suami, kerabat, bahkan sama muslim, ya. Termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai. Seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, dan seterusnya. Mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, seperti masjid dan tempat ibadah, dan mencintai amalan-amalan yang Allah cintai. Itu pertama. Kedua, niat atau motivasi atau penyebab kita mencintai orang karena keimanan dia. Dia iman, mukmin, kita mukmin, kita mencintai dia berdasarkan keimanannya. Walaupun dia umpamanya miskin, dia tidak memiliki jabatan, pengaruh, atau pangkat apapun. Ya miskinnya tidak digubris oleh orang, tapi dia mukmin, wajib kita cintai. Sebaliknya, kalau ada orang kaya, berpengaruh, tapi agamanya buruk, maka tidak boleh kita, dia ahli maksiat, tidak boleh kita mencintai. Ya. Itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'minidh dha'if." Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu seperti apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, yang dimaksud al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, maksudnya kuat iman dan ibadahnya dan aplikasi dari keimanan berupa ibadah dan amal soleh. Itu lebih Allah cintai. Bukan fisiknya, bukan. Karena ada kalanya fisiknya kuat, imannya lemah, bahaya. Kekuatan fisiknya bisa dipakai kezaliman. Adapun kalau imannya kuat, amal soleh kuat, fisiknya kuat, ini lebih bagus. Karena fisik kuatnya, fisik bisa mendukung kualitas, kuantitas dari ibadah dan amal soleh. Orang yang kuat fisiknya, kalau dia tahajud bisa lama, tidak akan cangkel. Kalau dia saum, dia tidak akan mengeluh dengan lapar haus dan lemesnya. Dia kuat kok. Ya, baca Quran dia bisa lama kok. Ngaji duduk bisa 5 jam, dia tahan pegel kok. Jadi kekuatan fisiknya dipakai menopang dari amal ibadah ini lebih bagus. Jadi kalau kualitas imannya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi yang satu kuat fisiknya, yang satu lemah fisiknya, yang kuat ini lebih dicintai. Karena kuatnya fisik menopang kuatnya ibadah dan amal soleh. Iman kuat, fisik lemah. Ya, mau tahajud, baru kena angin dikit, batuk, bersin-bersin, gak jadi. Mau tahajud lama nih, mau membaca satu rokaat, satu juz umpamanya. Baru aja 5 menit sudah gemeter, gak jadi. Bisa terhalang kalau fisiknya lemah. Ya, itu maknanya. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu, MBI ini pas yang nanya. MBI itu apa? Motor Motor bagus. Mana yang lebih utama? Duduk di saf awal tetapi teman tertinggal. Saf apa ini? Saf konvoy apa saf salat? Ulangi. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu, mana yang lebih utama? Duduk, oh duduk, berarti ketika ngaji. Duduk di saf awal tapi teman tertinggal, sama terlambat hadir di majelis ilmu tapi bareng sama teman-teman. Taib, barakallahu fik. Kalau untuk urusan agama dan urusan akhirat, pertama berlombalah. Biarkan tak teman tertinggal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard. Satu wasari'u, satu wasabiqu, satu bersegera, satu berlomba, cepat-cepat. Untuk ibadah, untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan agama, tinggalkan. Dan tidak boleh ada ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam urusan dunia bagus ithar, tapi dalam urusan agama enggak boleh. Dahulukan diri sendiri daripada orang lain. Umpamanya, kalau kita mau sholat, kita punya sarung, punya kita. Teman kita enggak punya sarung dan enggak ada lagi pakaian lain untuk sholat. Sholatlah kita duluan dengan sarung kita, setelah selesai pinjamkan. Jangan sampai silakan kamulah duluan, lebih prioritas. Enggak boleh. Kalau kita punya air untuk berwudu hanya untuk kita, yang lain enggak punya. Wajib kita berwudu dengan air itu, yang lain silakan tayamum. Jangan sampai silakan antum aja wudu biar saya tayamum, enggak boleh. Termasuk kita mau sholat, maka yang paling utama shaf yang paling depan. Enggak boleh ada orang tua, silakan duluan, saya pemuda di belakang aja. Lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam masalah agama, ibadah enggak boleh ada itsar. Adapun dalam urusan dunia, ya ada itsar bagus. Kita naik bis kota, kita dapat duduk, lalu ada orang tua datang berdiri, silakan Pak, kakek duduk, saya masih muda gitu. Itu itsar bagus dalam urusan dunia. Ngaji ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat urusan agama. Jangan ada itsar, berlombalah. Biarkan yang lelet itu tertinggal. Kalau umpamanya kita mau Jumatan, kita sudah mandi, sudah mau ke masjid biar dapat pahala lebih besar. Ada teman kita belum mandi, baru bingung, baru bangun. Nanti tunggu bangun bareng sama saya. Lama, belum ngopi dulu. Belum mandi dulu, belum BAB dulu. Bisa sejam. Kita nanti terlambat, tinggalkan saja sudah ya. Jadi para MBI members, berlombalah untuk lebih dahulu datang ke tempat kajian ya. Tinggalkan yang terlambat. Bagaimana jika kita ingin membantu orang yang kesulitan di depan kita, tapi dia tidak ingin dibantu? Kumaha tuh? Contohnya gimana? Umpamanya dia jatuh, kita bantu? Jangan, saya bisa berdiri sendiri. Udah, suruh berdiri sendiri aja. Kita mau ke pengajian pakai motor. Ada yang jalan kaki. Ayo, bonceng ke saya, gratis kok. Enggak, silakan. Saya jalan kaki aja. Jangan dipaksa. Mungkin dia punya alasan. Dia ingin lebih banyak pahala gitu ya. Ya udah, biarkan saja. Terakhir, Tadi dijelaskan bahwa semakin baik hubungan dengan Allah, maka akan baik pula hubungan dengan manusia. Bagaimana jika hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik? Sama. Akhlak, kebaikan akhlak seorang dilihat dari dua jenis akhlak. Akhlak dia kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bertauhid, iman, akidah. Tunaikan hak Allah, jauhi larangannya. Itu hak Allah, itu akhlak kita kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, akhlak kepada sama manusia baik. Menolong, membantu, enggak pernah menyakiti, menyenangkan. Tapi dia kafir. Apakah dia berakhlak baik? Ya, akhlak dia kepada manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Tetap dia akhlaknya buruk. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Muamalah dengan Allah buruk. Allah tidak disembah, Allah tidak diibadati, malah menyembah yang lain. Jangan katakan akhlak orang itu baik, jangan. Tetap akhlaknya buruk karena buruknya perilaku sikap dia kepada Allah yang tidak menunaikan hak Allah azza wa jalla, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, entah kapan, entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita tunggu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Apa hukumnya vaping? Rokok elektrik ya, sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak. Babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin ia berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Maka di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang telah ia dapatkan adalah hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan sampai kapanpun. Itulah salah satu bentuk rasa syukur ya, terhadap nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini adalah merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu hadirnya di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya di majelis yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perkataan para sahabat atau perkataan para ulama kita semua, yang mana sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah ketika seorang berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan, maka Allah akan janjikan untuk menambah nikmat tersebut. Allah pasti akan menambahkan nikmat yang telah diberikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya, la in syakartum la azidannakum ya, wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Jika seandainya kalian benar-benar mensyukuri setiap nikmat yang telah didapatkan, la azidannakum, pasti aku akan menambahkannya ya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sungguh Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka dari apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ini salah satu dari upaya dan juga asbab kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentu saja nikmat yang diiringi dengan keberkahan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tema di kesempatan sore hari ini adalah Al-Quran menjadikanmu baik ya. Maksudnya adalah Al-Quran mampu menjadikan seorang hamba menjadi seorang atau pribadi yang baik, merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ini memang salah satu fungsi daripada Al-Quranul Karim. Karena memang di antara fungsi daripada Al-Quran adalah syifa ya, sebagai obat. yang punya penyakit hati atau yang bahkan penyakit secara fisik bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Dikatakan Al-Qur'an juga sebagai huda, yaitu petunjuk. Seorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka Al-Qur'an akan menunjukkannya sehingga dia akan tahu dan bisa memperbaiki kualitas pribadinya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah maksud dari tema kita, yaitu Al-Qur'an mampu untuk menjadikan kita berkepribadian baik, merubah seseorang yang mungkin tadinya kurang baik menjadi benar-benar baik, atau merubah seseorang yang tadinya sudah baik tapi juga bisa jauh lebih baik. Al-Quran memang fungsinya demikian, ya. Baik. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, baik atau definisi baik ini seperti apa dulu, ya. Karena terkadang seorang mengartikan atau memaknai sebuah kalimat atau sebuah pemahaman itu kadang relatif, ya. Ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti ini, dan seterusnya, ya. Kadang baik menurut sebagian pihak belum tentu menurut pihak yang lain, ya. Seperti misalnya apa? Kita ada orang yang mencuri, misalnya kita tahu ini pencuri. Ada pihak berwajib mau menangkap. Dia yang pencuri bukan? Bukan. Padahal kita tahu. Anggapan si pencuri yang sudah melindungi kita, kita orang baik. Ya tidak. Ya. Tapi hakikatnya bukan. Maka kadang kata baik ini relatif, ya. Baik bagi sebagian, baik sebagian bagi sebagian pihak. Maka patokan baik itu seperti apa? Tentu saja menurut syariat. Baik itu seperti apa? Dan kita tahu sebetulnya secara umum baik itu baiknya kepribadian seseorang, baiknya kualitas kepribadian seseorang, baiknya agama seseorang itu kita tahu bersama secara umum. Ya, maknanya secara umum kita ketahui bersama. Namun ada beberapa indikator, ada beberapa ciri, ya, yang menjadi indikator bahwa seorang tersebut memiliki kepribadian yang baik, kualitas pribadinya baik, kualitas agamanya juga baik. Di antaranya adalah, di antara ukuran baik tidaknya seorang mukmin tentu saja adalah, di antaranya menurut sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ini hadis yang hasan, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang, artinya kualitas pribadi seorang mukmin, di antara bukti baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini di antara ciri baiknya kepribadian seseorang atau kepribadian seorang mukmin itu, dia selalu meninggalkan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baik dari sisi duniawinya apalagi untuk akhiratnya. Ini seorang mukmin yang secara kualitas kepribadiannya baik, ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya, bisa berbentuk atau bisa bentuknya itu perkataan, bisa bentuknya perbuatan, ya, atau semacamnya. Sekarang juga termasuk ketikan, ya, tingkah laku dan semacamnya, ya. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan yang duniawi ataupun yang ukhrawi bagi akhiratnya, seharusnya ditinggalkan atau pasti akan ditinggalkan oleh seorang mukmin yang secara kualitas pribadinya dia baik. Nah, jadi bisa disimpulkan orang baik yang menurut definisi sabda Rasul tadi ya, disebutkan dalam hadis, adalah orang yang apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin. Tapi salah satu indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya, dia pasti akan selalu bermanfaat. Baik. Sekarang kita, ya, afwan, ini di sore hari ini kita coba merenung sama-sama ya. Bukan berarti saya secara pribadi ini semua apa yang dilakukan bermanfaat semuanya, isinya manfaat semua. Tapi kita berusaha semua sama-sama. Kita saling merenung, ya, merenungkan apa yang sedang kita bahas saat ini. Baik. Sekarang kita coba untuk melihat setiap apa yang kita lakukan, paling tidak sehari ini. Waktu yang kita lalui, paling tidak hari ini, apakah semuanya betul-betul manfaat ataukah masih banyak, atau persentase, kita mainnya persentase. Dari apa yang sudah kita lalui dari hari ini, apa yang kita lakukan, persentasenya mana yang lebih banyak? Yang dilakukan, yang diucapkan, dan semisalnya, yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Ya, enggak perlu jawaban ya. Silakan kita taksir diri kita masing-masing. Itulah ya, setidaknya mendekati penilaian kualitas kepribadian kita masing-masing. Jika apa yang kita lakukan kebanyakannya didominasi oleh sesuatu yang bermanfaat, baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi, maka mudah-mudahan kualitas kepribadian kita sebagai seorang mukmin pun ya, mudah-mudahan termasuk yang baik. Tapi kalau tidak, nah ini jadi renungan setiap kita semua, menjadi bahan introspeksi setiap kita. Namun tentu saja, ya tentu saja kalau dikatakan secara kualitas kepribadian baik itu diantara indikatornya adalah setiap apa yang dilakukan itu bermanfaat, bukan berarti kita ini tidak butuh hiburan. Bukan berarti kita itu tidak butuh istirahat, tidak. Istirahat sangat bermanfaat. Hanya saja bukan istirahat terus, ya, bukan terus-terusan. Makan manfaat tidak? Manfaat, sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti apa tadi? Makan terus ya. Refreshing misalnya, dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Bahkan sangat dibutuhkan. Supaya tidak jenuh. Tapi jangan seolah refreshing terus, cari hiburan terus. Bukan yang seperti itu ya. Maka kita bisa mengevaluasi, melihat ya, introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana kualitas pribadi kita sebagai seorang mukmin. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang ya, di antara apa yang juga bisa dilakukan agar supaya kualitas pribadi kita itu menjadi baik adalah sebagaimana yang menjadi tema kita di sore hari ini, adalah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, membaca kitab para ulama, melihat sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, atau perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim, atau duduk di majelis ilmu. Ini adalah salah satu cara agar supaya kita mudah-mudahan bisa termasuk daripada orang-orang yang dikatakan baik secara kualitas kepribadian yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, yaitu mengisi sesuatu dengan perkara yang akan bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi ya. Tentu saja yang paling dominan mungkin atau yang paling diutamakan menjadi prioritas adalah apalagi yang menjadi yang akan bermanfaat bagi akhirat kita. Ini tentu saja yang menjadi prioritas. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita upayakan di kesempatan kali ini, di kesempatan sore hari ini, adalah salah satu upaya kita menjadi pribadi yang termasuk secara kualitas kepribadian seorang mukmin lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara klaim ya, melihat dari apa yang tadi disampaikan, ya, di antara klaim yang cukup sering digembor-gemborkan, ya, ikhwan-ikhwan kita, ya, atau para jemaah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pernah dengar ini? Sering ya. Ini memang sebagian kadang mengolok-ngolok kalimat ini, ya. Mana bisa kita kembali kepada Al-Quran langsung, kepada Sunnah langsung tanpa penjelasan para ulama. Padahal enggak ada orang, ya, atau di antara kita secara tekstual langsung memahami Al-Quran. Ini susah enggak? Bahkan kebanyakannya itu susah. Tentu saja merujuk kepada perkataan para ulama, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, merujuk kepada kitab-kitab syarah, ya. Enggak mungkin bisa seperti itu. Baik. Ala kulli hal, di antara klaim sebagian, ya, sebagian besar atau kebanyakan di antara kita itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu seperti apa sih? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu maksudnya seperti apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksudkan adalah berupaya sekuat tenaga mempelajari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Mempelajari, berusaha memahami maksud dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja tidak bisa secara tekstual langsung, ya. Mempelajari misalnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Ini secara tekstual kita artikan, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, menyukai kebaikan, la syadid, sangat-sangat suka. Al khair kalau diartikan secara tekstual ya baik, padahal secara tafsiran artinya apa? Maknanya adalah harta, al mal. Al khair yang dimaksud adalah al mal. Enggak bisa secara tekstual makanya. Maka harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, perkataan para sahabat dan seterusnya. Ya. Maka teknis bagaimana atau maksud daripada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kita berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tentu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat dan para salaf terdahulu. Ya. Dan diantaranya adalah seperti apa yang kita lakukan cukup sering, ya, bahkan sebagian besar mungkin banyak yang ikut kajian secara rutin, ya. Kita punya kajian di sini setiap pekan beberapa kali, kadang dua kali, kadang tiga kali, bahkan kadang sampai lima kali kadang, ya. Dan ini apa yang kita praktekkan, walhamdulillah, ya. Inilah apa yang kita upayakan agar supaya kita apa termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan baik secara syar'i tadi. Bukan baik yang relatif bagi sebagian pihak lain tidak. Tapi menurut syariat ini absolut. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau baik menurut syariat, maka dia betul-betul baik. Di antaranya tadi apa? Indikatornya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan bermanfaat. Baik bagi dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Atau mungkin paling tidak setiap apa yang dilakukan itu kebanyakannya, ya, kebanyakannya selama hidupnya adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada indikator lain. Ya. Tadi kalau kita kembali kepada tema adalah Al-Qur'an, apa tadi teh? Al-Qur'an menjadikanmu baik. Maka kita perlu merenung, kita perlu menintrospeksi diri kita masing-masing, kita perlu lihat, mengevaluasi secara kepribadian, kualitas pribadi kita itu seperti apa. Atau bisa dimaknai dengan hasil dari ngaji kita itu seperti apa. Hasil dari kajian rutin kita itu seperti apa. Hasil dari kita mempelajari Al-Quran, firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hasil dari kita mempelajari hadis-hadis atau sabda Rasul alaihi salatu wasalam dari riwayat-riwayat yang sahih itu seperti apa? Bukti konkretnya seperti apa? Indikator-indikatornya apa saja? kita sempat nggak berpikir sampai ke sana. Ini kita misalnya sudah cukup sangat rutin, dalam sepekan bisa 3-5 kali, bahkan mungkin ada yang setiap hari kita belajar. Kira-kira hasilnya itu apa? Ada perubahan tidak dari sisi kualitas kepribadian kita? Ini perlu jadi renungan. Kalau ingin ada progres ke arah yang jauh lebih baik, harusnya di situ ada catatan paling tidak. Kita lihat ada perubahan ke arah yang lebih baik ataukah tidak secara pribadian. Setelah kita ikut sering hadir di majelis, apakah kalimat-kalimat yang terucap dari lisan kita itu masih sama seperti dulu, suka berkata kasar, masih sangat senang ketika bermajelis di dalamnya ada ghibah, apakah masih seperti itu? Harusnya sudah ada perubahan. Ya tidak? Karena kita sudah mempelajari Al-Quran, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Ya. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan suka berghibah. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jangan suka membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jangan suka rasis dan seterusnya. Jadi harusnya ada hasilnya, ya. Ada hasilnya. Tampak dari apa yang kita lakukan, tampak dari akhlak, dari adab, dari tutur kata itu, tampak hasil dari kajian itu seperti apa. Ya. Ini menjadi renungan bagi setiap kita masing-masing. Maka di kesempatan kali ini saya akan coba ingin membahas, ya, sebagai bahan renungan setiap kita, hasil dari kajian kita itu seperti apa. Ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan, diriwayatkan, yang merupakan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyebutkan, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Yambaghi li hamilil Qur'an." Ya. Ada 6 di antara indikator kualitas kepribadian seseorang setelah sering ikut kajian itu seperti apa. Paling tidak ada 6 yang beliau sebutkan ini. Yambaghi li hamilil Qur'an. Kalau konteksnya ini biasanya riwayat ini, ya, disebut juga dengan athar, ya, perkataan sahabat. Ini biasa juga disebutkan dalam kitab-kitab motivasi untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala juga disebutkan, ya, kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran juga disebutkan. Jadi konteksnya itu lebih kepada para penghafal Al-Qur'an. Tapi disebutkan juga oleh para ulama, ya, secara umum adalah orang-orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i atau kaum muslimin bahkan secara umum. Dan kita sedang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i, berusaha untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Yang kita tahu juga di antara kajian kita di sini juga adalah kajian tafsir, ya. Meskipun 1 bulan sekali, ya. Kajian tafsir itu masya Allah, ya, banyak sekali, ramai sekali, sampai penuh masjid, sampai ke teras-teras bahkan. Itu salah satu bukti bahwa kita berusaha untuk mempelajari, mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kita ingin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat-ayat yang difirmankannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka tidak salah ketika, ya, kita atau para ikhwah sekalian yang sering hadir di majelis ilmu adalah pembelajar ilmu syar'i juga pembelajar Al-Qur'anul Karim. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, qala yambaghi li hamilil Qur'an. Maka selayaknya bagi para pembelajar Al-Quran, bagi para penuntut ilmu secara umum, atau bagi kaum muslimin lebih umum lagi, yang pertama adalah ayyu'rafa bilailihi idhinnasu na'imun. Seharusnya orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari ulumus syar'iyah secara umum, di antaranya adalah yang bagi itu seyogianya, ya, idealnya. Ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Dia diketahui atau dikenal dengan salat malamnya sementara orang lain sedang tertidur. Ini diantara hasil daripada pengajian, hasil daripada pembelajaran terhadap Al-Quran itu. Diantara indikatornya, diantara cirinya, ini idealnya ya. Idealnya adalah dia terbiasa untuk bangun malam, untuk menunaikan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah apa yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Disebutkan dalam banyak ayat ataupun dalam hadis, atau dikatakan perkataan para ulama terdahulu juga menyatakan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat banyak, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh, ini pembahasannya adalah al-muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang saleh secara umum, di antara kebiasaan mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sangat sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Digunakan untuk apa? Tentu saja digunakan untuk ibadah, untuk salat, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian istighfar, ya, tilawatul Quran dan seterusnya. Apalagi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ya, sebagian para sahabat itu bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Itu dari pagi sampai sore. Lelah tidak, ya, luar biasa itu, ya. Ngojek juga luar biasa itu, ya. Tapi di malam hari apakah seperti kebanyakan kita? Aduh, seharian udah jadi kuli panggul para ragel. Selesai sholat isya, bismika Allahumma amutu wa ahya, sampai ngong azan subuh. Itu kebanyakan atau sebagian di antara kita demikian. Para sahabat jadi kuli panggul sebagiannya di pasar. Tapi malam qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur mereka diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan juga wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang al-muttaqun, orang-orang saleh terdahulu itu di antara kebiasaan mereka adalah bil asharihum yastaghfirun di waktu sahur. Ya, di sepertiga malam terakhir. Yastaghfirun, banyak beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ya. Yang terakhir juga adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ini konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi secara umum juga disampaikan atau ditujukan kepada kaum muslimin. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam, ya, bangunlah di malam hari sedikit, setengah atau lebih banyak lagi, ya, atau lebih daripada itu. Maksudnya apa? Meskipun cuma sedikit, meskipun serokaat, katakanlah witir saja, meskipun misalnya cuma dua rokaat, cuma tiga rokaat, cuma sebentar saja, bangun, bermunajat kepada Allah. Selalulah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara tujuannya, di antara faedahnya adalah agar supaya kita itu jangan sampai terlalu lama tidak ingat sama Allah. Makanya di antara dua salat yang sangat panjang jaraknya, itu ada salat yang sangat ditekankan. Seperti malam setelah isya ke subuh itu berapa jam? 12 jaman meren, ya, sekitar 12 jaman. 11 atau 12 jam kurang lebih. Ada salat yang sangat dianjurkan, apa? Tahajud tadi, minimal witirnya. Ya, sangat dianjurkan, pahalanya besar sekali. Dan sebagai bukti kecintaan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bukti bahwa dia adalah orang saleh tadi. Ya. Contoh lagi, dari subuh ke zuhur jaraknya berapa? Sekitar 6 atau 7 jam, ya, 7 jaman. Ada zikir atau sholat juga yang sangat dianjurkan, apa? Sholat duha. Di antara faedahnya apa? Agar supaya seorang hamba itu tidak terlalu lama tidak mengingat Allah. Jangan sampai terlelap dengan tidurnya sampai berapa jam tadi? 11 jam atau 10 jam paling tidak, tidak mengingat Allah. Ayo bangun, ingat Allah. Demikian juga ketika subuh sampai dengan zuhur, di antara yang disyariatkan adalah salat duha. Agar supaya apa? Tidak terlalu lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlelap dengan kerjaannya, dengan aktivitas yang sangat yang sangat betul-betul menguras tenaga kita, menguras pikiran kita dan seterusnya. Baik. Maka ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di antara indikator hasil dari pengajian itu, hasil dari pembelajaran terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara cirinya adalah dia senantiasa berusaha untuk menjaga malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang-panjang. Enggak perlu sampai 11 rakaat, 23 rakaat, sampai puluhan rakaat. Enggak perlu panjang-panjang. Apalagi kalau belum terbiasa, harus step by step, harus perlahan, harus pelan-pelan. Satu rakaat dulu gak apa-apa. Kalau susah misalnya untuk bangun malam, langsung setelah isya, gak masalah juga. Terbiasa dulu. Kalau sudah cukup terbiasa, kemudian nyaman, nanti coba bangun di jam 1, jam 2, pakai alarm. Kalau niat betul-betul, insya Allah bangun itu. Kalau betul-betul niatnya sungguh-sungguh, insya Allah bangun. Kalau masih agak kesusahan, ya, atau sudah mulai gampang sebelum tidur, sudah terbiasa sholatnya, nanti sebelum subuhnya bangun lebih awal. Misalnya 3:30, bangun lebih awal. Sudah terbiasa, nanti baru sepertiga malam terakhir. Jangan langsung 2 jam, jangan langsung 1 jam. Ya, 5 menit dulu sudah bagus, sudah sangat baik. Kalau langsung 1 jam, langsung 11 rakaat, langsung 23 rakaat, dijamin besok kapok itu. Kecuali ada kondisi diri yang mendesak, ya. Misalnya orang tua lagi sakit, istri lagi sakit, anak lagi sakit parah, ini biasanya lebih gampang itu, ya. Tapi kalau lagi santai, semuanya lagi stabil, semuanya lagi kondusif, itu biasanya subhanallah sangat berat, ya. Maka butuh latihan. Silahkan dilakukan secara perlahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bangun di tengah malam. Ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka inilah indikator pertama yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang merupakan hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari ilmu syar'i. Itu di antara indikatornya adalah dia terbiasa untuk bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tambahkan sedikit, ya, terkait dengan salat malam ini, subhanallah. Tadi kita sempat singgung di antara klaim sebagian besar ikhwah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau berusaha untuk menegakkan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu tidak? Dan perlu disadari dan diketahui setiap kita adalah bahwa menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bukan hanya pada penampilan kita saja. Kadang sebagian orang berusaha untuk bagus, memelihara jenggot bagus, pakaiannya betul-betul tampak sesuai syar'i, atau berusaha untuk tidak menyelihi syariat, berusaha untuk menebarkan syiar sebagai seorang muslim, itu sangat baik. Tapi harus disadari bahwa bukan hanya itu saja mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara bukti yang paling konkret kita untuk berusaha menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan salaful ummah terdahulu. Dan di antara apa yang dikerjakan dan menjadi kebiasaan salaful ummah, salaf terdahulu dan Rasul alaihi salatu wassalam, adalah salat malam. Kalau kita mengklaim kita adalah pengikut salaful ummah,
2: salaf terdahulu,
1: para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya dan seterusnya, ikutilah kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan mereka apa? Bangun di tengah malam, beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini the real mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Real mengikuti salaful ummah terdahulu. Membiasakan diri untuk bangun malam salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berikutnya di antara indikator yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Indikator hasil daripada pengajian seorang mukmin atau pengkajian dia terhadap Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wasalam adalah wa binaharihi idzan nas muftirun. Orang tersebut juga dikenal dengan puasa di siang hari sementara orang-orang tidak berpuasa. Maksudnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ini juga diantara kebiasaan salaf terdahulu dan kebiasaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja. Ini kebiasaan mereka. Dan sebagian orang menjelaskan bahwa diantara maknanya juga adalah tidak banyak makan. Ini cukup relate di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kuliner aja kerjaannya ya kebanyakannya. Atau sebagian di antara kita itu kuliner aja, apalagi yang punya fulus ya. Harus kuliner itu. Tidak ada waktu yang terlewat 5 menit, 10 menit kecuali apa? Harus ngemil weh. Ya. Salaf terdahulu tidak demikian. Pondasi itu sebagian itu. Kumpul sedikit, aduh gara ringkil. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi jangan selalu seperti itu. Maka diantara bukti hasil daripada pengajian itu banyak puasa, banyak melakukan puasa sunnah. Ya. Jadi diantara maknanya adalah apa? Tidak banyak makan, tidak selalu nyemil, ya. Tidak selalu nyemil. Ya. Maka kita perlu menjadi bahan renungan ya poin ini. Ini sangat relate ya. Sangat relate di tengah-tengah kita. Datang ke sebuah kota, di pikiran pertama apa? Kulinernya paling bagus apa di sini? Subhanallah ya. Jadi seolah harus tentang perut, seolah ya. Tidak diharamkan, tidak sampai level haram. Tapi kalau sudah levelnya berlebihan, ini tidak menunjukkan hasil daripada pengajian itu sendiri. Kenapa? Karena sahabat terdahulu atau salaf terdahulu, di antara juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka terbiasa untuk berpuasa sunnah. Terbiasa untuk berpuasa sunnah. Ya. Bukan berarti tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah pikirannya makanan terus. Pikirannya cemilan terus. Ya, bahkan terkadang ketika ngaji itu enggak lepas dari minimal kopi ya. Tapi alhamdulillah di sini jarang ya. Tapi kopi masih aman. Tapi harus sambil nyemil, subhanallah ya. Sebagiannya itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan selalu terus-terusan seperti itu ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan, beliau menyatakan di antara bukti atau poinnya adalah jangan sering-sering kenyang. Tentu saja maknanya adalah jangan terlalu sering makan. Jangan terlalu sering makan. Beliau menyatakan, qala Syafi'i, asy-syab'u yuthaqqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun nauma wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan asy-syab'u yuthaqqilul badan. Makan yang kenyang itu akan memberatkan badan. Jadi hoream apa-apa itu. Ya. Wa yuqassil qalb, dan juga akan apa? Mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnah, dan akan menurunkan kecerdasan. Terlalu kenyang, apalagi sering-sering. Subhanallah. Wa yajlibun nauma, dan akan membuat ngantuk. Ini sampai kenyang ya, apalagi sampai kamerdekaan ya atau apa? Kamerkaan ya. Makan itu jangan terlalu berlebihan. Ini sebabnya. Wa yuzilul fitnah, akan menurunkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, akan membuat kantuk, sering membuat kantuk. Nah, ini poin yang terakhir yang jadi pembahasan kita. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang tersebut untuk beribadah. Artinya akan semakin malas untuk beribadah. Jadi kalau lagi kekenyangan tadi kemerdekaan teh apa? Lagi sangat kenyang. Nyaman tidak ngaji? Hah? Belum satu ayat udah terab-terab ya, tidak. Lagi apa? Kajian apa lagi? Kajian kondisi perut sangat kenyang, kira-kira apa yang terjadi? Sangat khusyuk sampai ngangguk-ngangguk ya. Itu yang terjadi itu. Sholat pun demikian, susah khusyuk, betul-betul susah. Nah, jadi ini diantara poin yang ditekankan oleh Imam Syafi'i, jangan terlalu sering ya, jangan terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering ya. Ini larangannya itu adalah saran sebetulnya untuk tidak terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering, terlalu sering kenyang. Ya. Selain itu juga merusak tubuh kita sebetulnya dari sisi kesehatan. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita lemah atau malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kalimat yang juga berkaitan dengan hal tersebut adalah perkataan Luqman Al-Hakim

terlalu smart, seperti tidak akan terlalu cerdas, ya, kecerdasannya akan menurun seperti perkataan Imam Syafi'i tadi. Kemudian beliau menyatakan wa kharasatil hikmah, dan juga akan menghilangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang ketika memutuskan sesuatu jangan dalam kondisi kenyang. Ini juga diantara maknanya. Akan menurunkan kebijaksanaan orang yang kenyang itu. Karena apa tadi? Pikirannya itu akan semakin sempit. Akalnya dia akan semakin turun untuk berfungsi. Sehingga kebijaksanaannya pun akan turun. Kemudian beliau menyatakan dengan makna yang kurang lebih sama seperti Imam Syafi'i tadi. Beliau menyatakan waqa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Dan juga anggota tubuh, anggota badan, seluruh anggota tubuh akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi, ya, untuk bangun malam. Kalau sebelum tidur misalnya jam 8, jam 9 nasi goreng dulu. Di sampingnya ayam bakar, kemudian ada taiti deh. Oh, itu udah fix gak bakal bangun malam itu. Susah. Ya. Maka maksud diantara maksud dari poin ini adalah hendaknya kita berusaha untuk apa? Memperbanyak puasa sunnah. Dan tidak terlalu banyak dalam mengkonsumsi makanan, apalagi sampai kenyang. Ya. Ketika makan jangan terlalu kenyang, apalagi sering-sering kenyang. Ya. Di antara dampaknya adalah seperti yang tadi disebutkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berikutnya poin yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di antara hasil daripada kajian kita terhadap Al-Qur'an dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa bi wara'ihi idzan nasu yakhliqun. Di antara hasil daripada pengajian itu, beliau menyatakan orang-orang tersebut dikenal juga dengan selektif dalam bergaul. Sementara orang-orang yang lain sangat mudah untuk bergaul. Maksudnya apa? Terlalu sering nongkrong, bahasa kita sekarang. Semuanya jadi teman, terlalu banyak teman itu, tidak diseleksi. Ya. Harusnya dia selektif, tidak hanya urusan nongkrong saja, tapi juga selektif dalam mengkonsumsi makanan. Ini diantara maknanya juga. Berhati-hati dalam bertindak, selektif. Ya. Tidak asal hap, tidak asal makan. Ya. Ada makanan nganggur sedikit, mumpung lagi raramean, hap-hap aja. Padahal gak tahu itu punya siapa. Ada banyak orang ngumpul di situ, ada beberapa kenalan kita nimbrung sampai berjam-jam di situ. Gak selektif dia. Harusnya dia seleksi dalamnya siapa aja itu. Oh, ada si fulan, ada si fulan. Oh, baik si fulan. Tapi ada si fulan gak kenal seperti apa. Ketika masuk ikut aja. Dia tenggelam dengan pembicaraan padahal banyak hal yang tidak bermanfaat atau bahkan madarat. Ini akan membawa kemadaratan bagi diri kita juga. Baik, para ulama menyebutkan bahwa di antara maksud dari poin ketiga ini lebih spesifik kepada apa yang dimasukkan ke dalam anggota tubuhnya atau dari sisi makanan. Dia harus betul-betul selektif dalam urusan makanan. Tidak asal makan, khususnya dari sisi yang halal dan haram. Apalagi yang syubhat, ya. Atau yang syubhat ini juga harus sangat selektif. Apalagi yang haram maksudnya. Ini harus betul-betul selektif. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Apa yang dia berikan kepada keluarganya. Kepada anak istrinya juga harus dia seleksi. Karena ini nanti akan mempengaruhi secara akhlak. Secara kepribadian. Secara kualitas kehidupan. Ini sangat mempengaruhi. Apa yang dikonsumsikan oleh seorang, dia akan sangat mempengaruhi perilakunya. Dia akan sangat mempengaruhi dari karakternya juga sangat mempengaruhi. Yang secara khusus lagi atau secara umum lagi adalah keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga misalnya. Atau secara pribadi juga sama. Ya. Maka dia harus betul-betul selektif. Harus sangat berhati-hati dengan sesuatu apakah ini halal ataukah tidak. Dan jangan sampai mudah terpengaruh. Ya, maksudnya, kadang kita ketika bekerja, ya,
apapun dilakukan

0: lakukan, yang penting cuan. Begitu tidak? Dia enggak mau tahu, yang penting saya untung banyak. Dia enggak mau tahu ini hukum bermuamalah atau jual beli seperti ini tuh boleh enggak ya? Enggak mau cari tahu. Ah, ini takut haram nanti, padahal cuan kita banyak di sini. Akhirnya enggak mau tahu. Ya, mis, yang penting mah untung lah. Ini hati-hati ya. Kita harus betul-betul selektif apa yang kita konsumsikan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, harus betul-betul diseleksi. Harus betul-betul selektif. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu juga ya bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang tadi, yang penting cuannya banyak, halal atau haram belakangan. Yang penting saya bisa bertahan hidup di dunia ini, hidup dengan nyaman ya. Merasa bisa membeli segala sesuatu, kemudian menyenangkan dan seterusnya. Ini dia tidak memikirkan tentang efek daripada apa yang dia lakukan tersebut. Efek dunianya pasti ada, efek kepada akhiratnya itu sudah pasti. Efek dunianya diantaranya adalah tadi ya, disebutkan oleh para ulama juga bahwa efek apa yang kita makan, konsumsikan dari sesuatu yang haram, maka akan berdampak juga dari sisi karakter. Dia akan malas juga untuk beribadah. Tidak apa, cenderungnya itu adalah kepada keburukan. Selalu risih ketika melihat kebaikan. Ini diantara dampak-dampaknya. Bayangkan ketika hal tersebut ia jalani sepanjang hidupnya dalam berumah tangga, itu gak tahu seperti apa. Dan ini akan diturunkan kepada anak cucunya dan seterusnya. Kualitas hidup atau karakter semacam ini bisa secara turun-temurun dia berikan kepada anak cucunya nanti. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian kita juga, bahwa setiap kita sangat-sangat butuh untuk selektif secara khusus dalam apa yang kita konsumsikan atau yang kita berikan kepada anak istri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang keempat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan di antara bukti atau hasil indikasi indikator dari hasil kajian itu adalah wa bibukaihi idzan nasu yadhhakun. Seorang yang rutin ikut kajian, selalu menuntut ilmu syar'i. Dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia juga dikenal lebih banyak menangis daripada tertawa. Dia dikenal mudah menangis, bukan berarti cengeng dikit-dikit ya, tapi mudah menangis karena mengingat dosa-dosa yang banyak sekali yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dia menangis akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betapa banyak dosa yang belum ditaubati. Dia banyak menangis karena sadar betapa jarangnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, padahal dosanya menumpuk. Padahal kehidupannya berlumuran dosa. Seringkali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika sendirian. Dia lebih banyak merenung daripada tertawa, terbahak-bahak. Meskipun sementara di sekelilingnya orang-orang banyak tertawa. Ya, maka dia akan lebih banyak untuk menangis. Dia menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Banyak sekali dosa, banyak sekali efek dari dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu, ternyata efek atau dampaknya sekarang. Ya Allah, sholat susah. Ya Allah, bangun malam susah. Ya Allah, umroh fulus kuat tapi badan gak memungkinkan, dan seterusnya. Ya Allah, menyesal dahulu gak suka belajar membaca Al-Quran, sekarang terbata-bata untuk belajar susah. Lidahnya udah kaku, udah keras untuk mengucapkan huruf ain itu, aduh gimana caranya. Mengucapkan huruf bod, vo itu bagaimana, aduh susah. Menyesal dia. Dia akhirnya gak, di akhir hayatnya atau di umur sisa umur usianya, dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Sehingga amal solehnya tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dia menyesal. lebih banyak menangis. Meskipun sementara orang-orang di sekitarnya banyak yang suka tertawa. Ya. Maka ya, hasil daripada mengaji itu, hasil daripada orang-orang kajian itu diantaranya adalah melembutkan hatinya. Lebih banyak menangisnya, lebih banyak menyesali apa yang telah dilakukan. Banyak sekali hal yang tidak bermanfaat telah berlalu. Waktu banyak telah berlalu, tapi banyak sekali perkara-perkara yang tidak bermanfaat dilakukan atau bahkan bermadarat. Entah baik bagi diri sendiri atau bahkan bagi orang lain madarat. Dia harus banyak menyesal. Dia lebih banyak menangisi apa yang telah dilakukannya, banyak sekali kesalahan yang berlalu. Banyak sekali dosa-dosa yang belum ditaubati, belum kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak menyesal. Lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Maka penekanan bagi setiap kita ya di antara yang menjadi poin itu adalah banyak menangis, tidak harus selalu nangis ya maksudnya. Tapi maksudnya menyesali apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di masa lalunya misalnya. Dan di antaranya juga adalah jangan terlalu banyak tertawa. Ya, di antara poin yang dimaksudkan adalah jangan terlalu banyak tertawa. Apalagi sampai terbahak-bahak. Terlarang? Tidak. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam pernah tertawa. Tapi beliau alaihi salatu wasalam di antara bukti kemuliaan akhlak beliau adalah beliau tidak pernah seumur hidupnya tertawa terbahak-bahak ya. Tidak pernah. Tertawa-tertawa. Sempat pernah saja sampai terlihat gigi gerahamnya. Itu pernah saja. Ya, kalau terbahak-bahak itu kan wah sampai apa? Sampai pegang perut dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah. Kenapa demikian? Ya ikhwah sekalian. Kita ini banyak sekali melakukan dosa yang terancam dengan neraka jahannam, yang apinya itu di antara sifat neraka jahannam itu as-sa'ir. As-sa'ir itu apa? Berkobar, membara dan apa? Menyambar. Itu di antara makna as-sa'ir. Di antara sifat api neraka itu seperti itu. Bagaimana bisa kita tertawa terbahak-bahak sementara kita pernah melakukan sesuatu yang diancam dengan neraka seperti ini? Bagaimana bisa? Harusnya gak bisa. Kita pernah melakukan sesuatu, mungkin sering bahkan. Bisa-bisanya tertawa terbahak-bahak padahal kita diancam dengan neraka jahanam yang diantara sifatnya adalah sa'ir. Sangat membara, berkobar-kobar dan menyambar. Bagi para pelaku kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin yang keempat ya, bahwa kita hendaknya lebih banyak menangis, menangisi, menyesali apa yang kita telah berbuat di masa lalu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahkan belum ditaubati, bahkan mungkin belum juga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara poinnya juga jangan terlalu banyak tertawa. Karena sebagian itu seolah selalu butuh hiburan yang untuk menertawakan kita, diri kita sendiri. Bukan menertawakan kita, maksudnya apa? Membuat kita tertawa. Seolah harus seperti itu. Seolah kita itu sangat membutuhkan hiburan terus. Acara-acara di TV atau di YouTube itu banyak sekali yang sifatnya apa? Entertain. Ya. Apa entertain itu? Maknanya apa? Hiburan. Seolah kita itu selalu membutuhkan hiburan. Subhanallah ya. Ini aneh. Yang harus dilakukan kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Diciptakannya kehidupan dan juga kematian tujuannya apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk agar supaya diuji kalian ini siapa yang paling bagus amal salehnya. Itu tujuan hidupnya. Bukan seolah cari hiburan terus ya. Boleh cari hiburan tidak? Boleh. Tapi bukan terus-terusan ya. Maka di antara dampaknya adalah tadi akan mengeraskan hati kita. Tayyib hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang kelima yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, idealnya seorang yang telah mempelajari ulumus syar'iyah atau orang pengajian itu adalah wa bi samtihi idzan nasu yakhudun. Di antara ciri atau hasil dari pengajian itu adalah dia banyak diam sementara orang lain itu banyak ngomong, ya, banyak bercakap, sibuk bercakap yang tidak bermanfaat. Maka di antara hasil dari pengajian itu dia banyak diam, tidak terlalu banyak bicara, dan ketika berbicara apa, hanya sesuatu yang bermanfaat saja, hanya sesuatu yang menguntungkan secara dunia ataupun secara akhiratnya. Jangan sampai bermadarat, baik untuk diri apalagi untuk orang lain. Jangan sampai bermadarat berupa sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Orang yang merupakan hasil dari pengajian, dia akan selektif juga ketika berbicara, sebagaimana tadi kita sebutkan. Berhati-hati ketika berbicara, gak banyak ngomong. Sementara banyak orang yang suka ngoceh, sementara banyak orang yang suka apa? Cerita. Ceritanya ngawur lagi, ya. Ceritanya bohong lagi, dan seterusnya, ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha banyak diam, ya. Termasuk juga di antara penekanannya adalah selektif tadi. Selektif ketika berucap, memilah dan memilih dalam berucap, dalam berkata. Berhati-hati di antaranya juga adalah ketika menulis. Menulis sekarang enggak begini, ya. Masih sebetulnya, ya. Tapi di antara bentuk menulis itu sekarang apa? Ngetik. Ya. Ini harus betul-betul selektif. Harus betul-betul berhati-hati dalam menulis, men-share, repost sebuah postingan. Ini harus betul-betul selektif. Ya. Nah, ini juga ini afwan, saya coba berikan poin secara khusus penekanan. Bahkan kita perlu selektif ketika repost, apa, ketika nge-share ulang postingan mungkin akun dakwah. Tidak semuanya benar, tidak semuanya baik. Betul-betul niatnya mungkin baik, niatnya mungkin bagus, ini untuk dakwah. Oh, ini ada kalimat apa, kalimat para ulama, kalimat salaf terdahulu. Tapi ketika berdakwah, ada namanya fiqhud dakwah. Ada apa? Perlu mengetahui, menguasai tentang medan dakwah. Apa yang harus dilakukan? Timingnya seperti apa? Timingnya tepat ataukah tidak? Ini juga harus dilihat. Sekarang saya coba ambil contoh. Ada orang di depan, misalnya ya, makan bala-bala pakai tangan kiri berdiri. Kita melihatnya, oh ini enggak, tidak, bukan adab yang baik. Kalau kita bilang, Pak, makan tangan kiri itu adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh syaitan. Nah, kemarinnya tangan kanan, Pak. Yang kita sampaikan benar enggak? Yang kita sampaikan benar enggak? Benar. Timingnya tepat enggak? Apalagi kita lebih muda, meren, bisa jadi. Timingnya tepat tidak? Mungkin bahasan juga halus. Kira-kira orang itu nerima gak? Belum tentu. Bahkan kebanyakannya apa? Kadang seperti itu. Postingan sekalipun tadi, ya. Apalagi yang akun-akunnya itu anonim, ya. Akun-akunnya itu tidak jelas. Mungkin official, mungkin apa, ya. Bahkan ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh banyak orang, ya. Bahkan terkadang dakwah salafiyah, kadang namanya itu dakwah salafiyah tapi isinya tidak mencerminkan, banyak provokatif, isinya itu selalu menyudutkan, padahal kalau dia adminnya itu faham fiqih dakwah, harusnya tidak seperti itu. Ini banyak, makanya berhati-hati ketika nge-share, ya. Isinya mungkin benar, tapi secara timing, secara kemasan, apalagi situasi yang tidak sedang kondusif, menyampaikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sesuatu madarat yang jauh lebih besar lagi, semakin dimusuhilah dakwah itu. Kadang jadi seperti itu. Makanya ini menjadi peringatan setiap kita. Selain ucapan yang perlu kita seleksi. Selain kita perlu betul-betul selektif ketika berucap, maka kita juga perlu untuk selektif dalam mengetik, termasuk dalam repost sebuah postingan di dalam media sosial. Tidak semua harus dipost. Bahkan terkadang orang itu gara-gara kita terlalu sering ngepost, ya, itu orang jadi ilfil. Kadang kita itu norak, ya, afwan. Terlalu sering ngepost, akhirnya orang itu, apaan sih ini anak pengajian? Karena gak faham fikih dakwah tadi, gak tahu bagaimana cara berdakwah yang benar, yang bisa kira-kira masuk kepada hati orang itu seperti apa, kita gak faham. Ya, tidak semua orang faham. Sehingga bahkan terkadang maksudnya baik, tapi malah respon dari orang itu menjadi ilvil, menjadi antipati. Ya. Maka ini perlu betul-betul selektif. Maka perlu berhati-hati dalam mencatat ataupun dalam mengetik atau repost tadi, ya, apa yang kita posting di media sosial. Apalagi kita betul-betul tahu apa yang dari postingan itu menyudutkan orang lain, akan mengakibatkan sakit hati bagi sebagian pihak. Ini perlu betul-betul selektif. Ya. Kalau kita tidak punya kapasitas di bidang tersebut, maka saran dari, kalau saya secara pribadi, sarannya diam saja, merenungkan, belajar lagi terus, ya, berusaha untuk mendalami apa yang kita tekuni, apa yang kita fahami, ya, berusaha terus belajar sehingga kita akan jauh lebih bijaksana ketika menulis sesuatu, ketika komentar sesuatu, ketika merepost sesuatu, kita akan jauh lebih bijaksana karena secara pemahaman kita jauh lebih menyeluruh sehingga lebih bijaksana. Ya. Ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Poin keempat atau kelima tadi, ya. Maka hendaknya setiap kita lebih banyak diam daripada banyak berbicara, ya, dan ketika berbicara hendaknya dipastikan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu saja hal ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, pilihannya adalah hanya berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin terakhir, di antara indikator hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari Al-Quran dan hadis juga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan yang terakhir, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i juga dikenal dengan kekhusyuannya. Maksudnya adalah ketawadhu'an. Idzan nasu yakhtalun. Sementara banyak sekali orang yang selalu berbangga diri. Dia dikenal dengan tawadhu', dan tawadhu' tentu saja bukan klaim dari diri sendiri. Saya mah ada tawadhu' atuh. Enggak bisa seperti itu tawadhu'. Tara mawa duit meureun, ya, tawadhu'. Tapi tawadhu' itu terlihat dari sikap, terlihat dari karakter. Rendah hati. Low profile, ya, kalau bahasa orang Jakarta meureun, ya. Seperti itu, hasil, di antara hasil ngaji itu, di antara hasil dari kajian itu adalah dia tawadhu', rendah hati. Di saat sebagian orang banyak sekali yang berbangga-bangga dengan pencapaiannya, mungkin tidak diharamkan sebagiannya, ya. Senang dengan pencapaian, oh, alhamdulillah anak saya ranking 1 di pos, alhamdulillah hasil kerja keras selama. Ini faedahnya apa? Ya, ini enggak tahu, ya. Ini berbangga. Dosa dilarang, Allahu a'lam. Saya enggak tahu, ya. Jangan tanya. Tapi tergantung hati kita seperti ini, maksudnya apa? Kalau tujuannya agar supaya dipuji, wah, ini orang tuanya berarti disiplin. Ini pasti turunan orang tuanya pintar, ya. Orang tuanya, nah, ini akan menjadi masalah. akan berdampak buruk ya. Maka di antara hasil dari kajian itu adalah tawadhu, rendah hati ya. Sebagian orang itu kadang berbangga dekat dengan apa? Tokoh katakanlah. Ya tidak. Enggak tahu itu bangganya itu tujuannya apa ya? Padahal enggak terlalu berdampak positif, enggak terlalu juga. Kalau ketemu apa? Tokoh foto kemudian di-share. Enggak tahu tujuannya itu apa ya? Kalau saya secara pribadi enggak paham itu tujuannya apa? Apakah kemudian ketika kita berfoto dengan seorang tokoh yang atau artis atau orang yang apa famous apa terkenal kemudian di-post itu apa faedahnya kira-kira? Apakah otomatis kita jadi hebat dengan berfoto tersebut? Kan cuma ketemu aja ya. Enggak kemudian dikasih uang sekoper begitu enggak? Enggak juga, enggak tahu. Atau dengan asatidzah terkadang sebagian orang berbangga karena dekat dengan asatidzah di video-video. Kalau ada faedahnya di situ, faedah kebaikan. Kalau ada kebaikan di situ, mungkin syiar atau apapun, maka enggak jadi masalah. Maka semuanya kembali kepada hati kita. Untuk apa itu semua? Sementara banyak orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibanggakan, maka di antara hasil dari kajian itu adalah hendaknya ia banyak bertawadhu. Hendaknya ia memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan suatu pencapaian ya yang seharusnya bahkan tidak perlu untuk di-share, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di poin ke-6 tadi ya, kesimpulannya adalah ia hendaknya berusaha untuk memiliki sikap tawadhu, dan ini juga bertahap sebetulnya ya. Hendaknya ia berusaha untuk tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan sesuatu yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Karena dia tahu bahwa sesuatu tersebut ketika di-share, ketika dipamerkan katakanlah, tidak penting ya, tidak penting untuk, bahkan untuk duniawinya saja tidak penting, apalagi untuk akhiratnya. Kadang untuk kehidupan dunianya itu tidak penting. Maka hendaknya ia berusaha untuk menahan diri. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah 6 poin ya, di antara yang menjadi indikator atau ciri atau merupakan hasil dari kajian seorang mukmin terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, perkataan para sahabat, perkataan para ulama terdahulu ya. Maka mudah-mudahan dari 6 poin tersebut bisa kita realisasikan ya, sebagian besarnya paling tidak ya, atau minimalnya 1-2 atau 3-nya ya. Kalau bisa semuanya, maka ini menjadi salah satu ciri baiknya pribadi atau kualitas pribadian seorang mukmin. Kalau kita coba simpulkan ya, atau kita ringkas dari 6 poin tersebut adalah dia terbiasa untuk bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak puasa yang sifatnya sunnah, kemudian selektif tentang perkara yang halal dan haram untuk dikonsumsi, kemudian yang keempat adalah banyak menangis ya, menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan atau dosa-dosa di masa lampau, kemudian berikutnya adalah banyak diam, tidak banyak berbicara, dan yang terakhir adalah hendaknya ia senantiasa bertawadhu, merendahkan hatinya di sekitar orang-orang yang terdekatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang pada intinya ya, hasil dari pada pengajian itu sebetulnya adalah hendaknya ia memperhatikan ibadahnya. Ibadahnya pasti dia akan meningkat baik secara kualitas atau juga secara kualitas ya, atau kuantitas ya. Kuantitas dan kualitas ibadahnya dia pasti akan meningkat, dan juga tampak dari sikap ketika bermuamalah, baik itu tutur kata, sopan santun ketika bersosialisasi, dia akan tampak betul-betul hasil dari kajian tersebut. Sosialisasi yang baik, menjaga sopan santun ya, hati yang lembut, punya empati dan simpati kepada orang-orang di sekitarnya ya, sangat peka mungkin juga terhadap kondisi orang-orang yang ada di dekat kehidupannya, dan juga waktu yang tidak pernah lepas dari sesuatu yang selalu memberikan manfaat bagi apapun atau bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95147647 atas nama TS Donasi Radio.

0: Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu, boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Gak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya. Akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih, ya sudahlah. Atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan
4: Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu paham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh gak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
8: Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa saja yang berada di atas hidayah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan hidayah, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika seseorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan, dengan senantiasa memanfaatkan dan menjaga hidayah tersebut hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah. Sebagaimana doa para nabi, para rasul, di antaranya doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bil muslimin. Wafatkanlah aku di atas Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala tentang wasaya as-salaf, wasiat-wasiat salaf lis-syabab, terhadap para pemuda. Dan alhamdulillah bifadlillah, kita telah melewati beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini. Sekarang kita masuk ke dalam al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kita berikan judul di sini adalah sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kita bacakan dulu matannya. Mangga tafadhol al-qari min santri, ya silakan. Tafadhol.
9: Alhamdulillah salatu wassalam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-wasiyyatu rabi'atu wa min wasaya salafi rahimahullah lis-syababi ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا.
8: طيب يكفي. الوصية الرابعة وصيات yang keempat kata penulis. Termasuk dari wasiat salaf rahimahumullah terhadap para pemuda, satu riwayat yang datang dari Zaid ibnu Abi Zarqa. Beliau mengatakan, kharaja Sufyanu, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau keluar dari rumahnya, wa nahnu ala babihi, dan kami, kata Zaid dan juga yang lainnya, berada di pintunya. Maka Sufyan mengatakan, ini menasihati para pemuda, ya ma'asyarah syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian itu enggak tahu, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu. Liyufid ba'dukum ba'dho, hendaknya salah seorang di antara kalian memberikan faidah kepada yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di sini ada perkataan yang sangat bagus sekali menasihatkan kepada kita semua, ya wabil khusus kepada para syabab, kepada para pemuda, Untuk apa? Yakni untuk bersegera mendapatkan keberkahan ilmu. Nasihat diterima dari Sufyan Ats-Tsauri. Kita bacakan dulu sedikit biografi dari para salaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ada Zaid ibn Abi Az-Zarqa. Zaid ibn Abi Az-Zarqa memiliki kunyah Abu Muhammad dan beliau tinggal di Ramlah di Mosul. Dan beliau ini wafat di tahun 194 atau setelah tahun 200 Hijriah. Termasuk dari tabaqah yang ke-9. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib beliau mengatakan siqatun. Ini adalah rawi yang terpercaya. Jadi orang yang siqah, dan ini salah satu murid ya dari Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi sahibul qawl di sini, orang yang memiliki perkataan nasihat yang baik bagus sekali di sini, beliau Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq. Nah, beliau ini adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq, anak seorang perawi hadis yang terpercaya juga, Sa'id ibn Masruq. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Nasabnya beliau ke Thawr. Beliau tinggal di Kufah. Dan sangat banyak sekali ya pujian para ulama kepada beliau. Dan dahulu katanya sebagian para penulis biografi ulama mengatakan Sufyan ini dahulu terkena yatasyayya. Jadi beliau dahulu terkena syubhat Syiah ya. Sempat Syiah tasyayyu. Ketika bertemu dengan Ayyub dan juga Ibnu Aun di Basrah, beliau meninggalkan kesyiahannya. Beliau wafat di tahun 159, ada yang mengatakan 160 atau 161 atau 162. Ini khilaf di antara para ulama. Beliau tinggal di Basrah ya, dan wafat juga di Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, siqatun hafizun, faqihun abidun, imamun hujjah. Subhanallah, banyak sekali gelarnya. Ini tabaqah paling tinggi, berarti ya tingkatan para perawi yang paling tinggi ketika mereka diberikan status kesiqahan, keterpercayaan yang banyak. Seperti di sini contohnya, udah masiqah, hafiz, kemudian faqih, abid, imam, hujjah. Ini udah tingkatan perawi yang paling tinggi. Nah, ini beliau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau orang yang sangat semangat dalam masalah nuntut ilmu. Ada satu perkataan beliau sebelum kita bahas perkataan Sufyan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lamma aradtu an atlubal ilma." Ketika aku ingin menuntut ilmu, qultu ya Rabbi, aku mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Allah, innahu labudda li ma'isyah. Wahai Allah, aku ini mau menuntut ilmu, tapi aku butuh pencukupan, butuh uang gitu ya, butuh harta. Wa ra'aitul ilma yudras ayat yunsa wa yuhjar, tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Ini di zaman beliau. Tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Fakuntu afrighu nafsi li talabihi, maka aku wakafkan diriku ini, aku luangkan diriku ini untuk menuntut ilmu. Wasa'altu rabbi al-kifayah, dan aku minta kepada Allah kecukupan dari sisi keduniaanku. Jadi butuh selaras nama kanggo masalah dunia, tapi karena beliau melihat ini ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka beliau apa? Yakni meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dengan serius. Maka beliau meminta kecukupan dari sisi kehidupan duniawinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau berazam, bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan ibunya pun rela untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. Ibu beliau mengatakan, utlubul ilma wa ana akfika bimagzali. Kata beliau, kata ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, tuntut ilmu lah wahai anakku, aku akan mencukupi dirimu dari sisi bekalnya dengan hasil pintalanku. Jadi nganyam seperti itu. Jadi subhanallah ya, padahal mah priyogi itunya, padahal mah butuh dalam perkara duniawi, Tapi karena beliau melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan di zaman beliau, apalagi kalau melihat di zaman sekarang, ya, ilmu ini sudah ditinggalkan, maka beliau apa? Tunaikan usianya. Beliau tunaikan sisa usianya untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala di dalam wasiat yang keempat ini, beliau memerintahkan para pemuda, menasihatkan para pemuda untuk segera meraih keberkahan ilmu. Karena para pemuda ini tidak tahu, bisa jadi tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari ilmu untuk dihafal, untuk dipelajari, bisa jadi gak nyampe gitu. Maka segera untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini, segera hendaklah sebagian kalian saling memberi manfaat kepada yang lainnya, saling istifadah. Nah, ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah Uliya, juga Al-Madkhal ila Sunan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelum kita membahas ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razzaq, di sini ada satu perkataan yang sangat baik untuk kita bahas. Apa? Yakni kata Sufyan, ta'ajjalu barakatal ilmi. Bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu teh naon? Apa itu yang disebut dengan keberkahan ilmu? Sebelum kita membahas satu kalimat ini, satu kesatuan ini, keberkahan ilmu, yang patut untuk kita bahas juga adalah apa? Barakah ini. Kalimat dari barakah. Apa itu barakah? Para ulama berbagai macam perkataan di antara mereka menjelaskan tentang barakah itu apa. Disimpulkan oleh para ulama yang lainnya bahwa barakah itu di dalam makna Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Thubutul khair wa dawamuhu au ziyadatul khair wa afan au karatul khair wa ziyadatuhu. Yani yang pertama, barakah itu maknanya thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa berulang terus ada. Ini makna keberkahan, tetapnya satu kebaikan dan senantiasa ada. Atau yang kedua, ada para ulama mengatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yakni banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan senantiasa bertambah. Inilah makna dari barakah. Inilah makna dari barakah, banyaknya atau tetapnya kebaikan dan senantiasa terus ada. Atau ada sebagian mengatakan banyaknya kebaikan dan senantiasa bertambah. Ini saling melazimkan satu sama lainnya. Nah, itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan yang perlu diketahui, perlu diyakini, bahwa seluruh keberkahan yang ada pada makhluk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini barakah, sesuatu ini memiliki keutamaan dan seterusnya, ini perlu kepada penjelasan dalam Alkitab wa Sunnah, kepada wahyu. Kenapa demikian? Karena yang namanya barakah ini datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menetapkannya perlu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah, di antaranya surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Ali Imran ayat 73-74, katakanlah wahai Muhammad, "Innal fadla biyadillah." Sesungguhnya keutamaan itu datangnya semua dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu birahmatihi may yasha. Allah khususkan dengan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah zat yang memiliki fadl, keutamaan, karunia yang agung. Maka dari itu ikhwah, kita tetapkan keberkahan suatu makhluk, kita tetapkan keberkahan suatu yang masyhur di antara kehidupan manusia, perlu dengan apa? Dalil untuk menetapkannya. bukan dengan terka-terka ini barokah, ini mustajab, ini bukan, tapi apa? Dengan dalil. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah barokah, makna dari barokah. Adapun makna dari keberkahan ilmu dijelaskan juga oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan barakah ilmu atau ilmu yang barakah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu, beliau mengatakan, barakatul ilmi an yakuna al insanu mubarikan atau mubarakan fi ilmihi. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu, seorang manusia dia diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Bagaimana? Ketika filintifa'i bihi, dia bisa memanfaatkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala ala basiratin, dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang dia ketahui. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummati wa ta'limihim iyyahu, dan dia ditanda keberkahan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki di kalangan umat. Dia bisa menyebarkan ilmunya. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi bitta'lifi wal kitabah, dan di antara tanda keberkahan juga dia bisa menulis, dia bisa menulis kitab-kitab ilmu yang diwariskan. Wa anzur ila barakatil ulama as-sabiqin alladziina katabu wa allafu, maka lihatlah bagaimana keberkahan ilmu dari para ulama terdahulu yang mereka itu telah menulis kitab-kitab. Kaifa intafa'atil ummatu bihim ila yaum wa ila ma syaa Allah azza wa jalla, lihat bagaimana para umat Islam ini bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama sampai hari ini atau sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah azza wa jalla. Fasara hadzal ilmu barakatan 'azimatan lahun, maka dengan demikian ilmu yang mereka ajarkan dari tulisan-tulisannya menjadi keberkahan pahala yang sangat besar untuk mereka, yakni dengan apa? Dengan ilmu yang telah mereka tulis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tanda keberkahan ilmu. Tanda keberkahan ilmu dari perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini adalah yang pertama, bisa memanfaatkan ilmu tersebut, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Di antara manfaatnya adalah apa? Bisa mengamalkan ilmu, bisa menghasilkan ibadah dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia bisa apa? Dia bisa menyebarkan ilmu tersebut, baik dengan dakwah, ya, baik dengan mengajar dengan ceramah kah, dengan khutbahnya kah, atau dengan media yang lain. Dan yang paling kelihatan keberkahannya adalah dengan tulisan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang itu meskipun sudah wafat di sini, ya, ulama terdahulu sudah wafat, sudah lama meninggal, tapi ilmunya barokah. Kelihatan dari mana keberkahannya? Orang yang sudah wafat jauh di dengan zaman kita, ya, dengan hari ini atau mungkin hari-hari setelahnya, udah wafat jauh, tapi apa? Ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini Sufyan Ats-Tsauri tadi, Pak, Zaid ibnu Abi Zarqa yang meriwayatkan riwayat ini nih, ya, tentang keberkahan ilmu. Wafat di tahun 190, tahun 200 Hijriah. Sudah lama, 12 abad yang lalu mereka wafat, tapi perkataannya masih kita bahas. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keberkahan ilmu yang mereka sebarkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, inilah yang kita cari dari nuntut ilmu teh. Kita nuntut ilmu, kita cari ilmu, duduk di majelis ilmu mencari apa? Keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui, yang kita hafal riwayatnya dan seterusnya, bukan, tapi kita menginginkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ruhul ilmi barakatuhu, ruhnya dari ilmu adalah keberkahannya. Wa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan barakalahu fi ilmihi, ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya. Ini yang kita cari teh, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar riwayat yang banyak, tapi apa? Keberkahan yang dihasilkan dari ilmu, dari rasa takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, kemudian bisa menyebarkan ilmu tersebut sampai kita wafat pun ilmu yang kita miliki, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sebarkan dan menjadikan pahala untuk kita. Nah, inilah yang kita cari, barokah dari ilmu. Karena kata para ulama demikian, laisal ilmu an kathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat, tapi ilmu itu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena apa? Tujuan kita nuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Tujuan kita nuntut ilmu bisa mendapatkan surga. Dan subhanallah, Allah sediakan surga. Allah sediakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Bayyinah di akhirnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu surga yang telah Allah janjikan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, para penduduk surga ini. Dzalika liman khasyiya rabbah. Semuanya itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, maka inilah keberkahan ilmu. Ini yang kita cari justru. Makanya Sufyan ats-Tsauri memerintahkan kita untuk apa? Untuk segera mengambil keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi ngambil keberkahannya. Bisa mengamalkannya, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan rasa takut kepada Allah. Bisa menyebarkannya dan seterusnya. Sebagaimana penjelasan Syekhul Utsaimin tadi. Lantas kalau ada timbul pertanyaan, gimana caranya ngambil keberkahan ilmu ini dalam menuntut ilmu, supaya apa? Ilmu yang kita cari teh barokah. Ada banyak penjelasan para ulama tentang bagaimana cara mengambil keberkahan ilmu. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah, beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada dua cara mengambil keberkahan ilmu. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan ikhlas di dalam nuntut ilmunya. Ini yang pertama. Dan ini yang menjadi asas keberkahan seseorang. Makana lillahi yabqa, kata para ulama. Apa saja yang dibuat, apa saja yang diperbuat karena Allah, pasti akan abadi. Makana lillahi yabqa. Maka dengan menuntut ilmu ini, yang pertama kunci keberkahannya adalah dengan apa? Ikhlas dalam nuntut ilmunya, mengharap wajah Allah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, beliau mengatakan, sebab pertama dan tanda pertama bahwa seseorang akan diberkahi dalam ilmunya adalah ia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa ikhlas. Jika ia mendapati dirinya pergi ke majelis para ulama dengan tulus karena Allah semata, tidak menginginkan apapun selain itu, dan ia meniatkan ilmunya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka itu tanda bahwa ia telah diberi taufik oleh Allah. Siapa saja yang demikian keadaannya, ikhlas karena Allah, maka usahanya akan dihargai oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas usahanya dengan meletakkan keberkahan dalam ilmunya. Kalau bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu, namun dilakukan dengan keikhlasannya, lalu Allah berikan mereka ketepatan, keselamatan, dibukakan pemahaman, dan diberkahi dalam ucapan mereka, dalam ilmu mereka, serta Allah jadikan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, yang dia itu belajar, asas-asasnya dia belajar, Allah bukakan pemahaman yang banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa? Manfaatnya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana keadaan yang kurang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz, beliau mohon maaf tidak bisa melihat, buta di usia sekitar 20-an, 19-an tahun beliau buta. Tapi dengan keadaan kebutaannya, Allah berkahi usianya, subhanallah, menjadi mufti besar di negeri Saudi pada saat itu. Bahkan fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, beliau gak bisa lihat, ya, menjadi apa? Tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai sekarang, beliau wafat pun masih apa? Dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin. Padahal beliau keadaannya kurang, gak bisa melihat, subhanallah. Dan beliau mempelajari kitab itu dengan dibacakan, mendengar wahakadza, ya, ilmunya barakah, ya, sering berfatwa beliau itu, ya, berkhidmat untuk kaum muslimin padahal kekurangan. Semoga ini merupakan tanda ikhlas bagi beliau, dan semoga Allah menerima amal beliau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah ikhlas, yang kedua Di antara tanda keberkahan ilmu adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam nuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, ini tanda nih. Tanda yang kedua dari keberkahan ilmu seseorang adalah dia nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kepada ahlinya, kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmu, sebagaimana yang telah kita bahas ya di wasiat yang kedua ya, wasiat untuk para pemuda, yakni apa? Ngambil ilmu itu dari ahlinya. Nah, ini merupakan tanda keberkahan. Setiap ilmu yang diwarisi dari para ulama yang mengamalkannya dari ulama yang rabbani adalah ilmu yang penuh barakah karena rantai keilmuannya bersambung. Nah, inilah silsilah para ulama dari dulu seperti itu, nyari ilmu itu kepada orang yang nyambung sanadnya, ya, yang memiliki sanad bersambung, jelas keilmuannya. Sebagaimana Allah telah memberkahi para ulama terdahulu, maka dia pun akan memberkahi para ulama yang datang kemudian, selama mereka tetap berada di atas manhaj mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Dan salah satu sebab seseorang diberkahi ilmunya adalah ketika mendapatkan faedah ilmiah, dia disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan yang ketiga berarti, ya. Tadi berkahan yang kedua adalah ngambil dari pemilik, dari ahli ilmu. Kemudian keberkahan yang ketiga, ini dijelaskan di kitab yang lain. Salah satu penyebab keberkahan seseorang itu dalam ilmunya adalah ketika dia mendapatkan faidah. Ketika dia mendapatkan faidah, dia kembalikan faidah tersebut kepada pemiliknya yang pertama. Ini dalam istilah para penuntut ilmu namanya azwul faidah. Azwul faidah, yakni mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Jadi bukan diklaim ini perkataan saya, ini perkataan saya, ini ilmu dari saya, bukan. Tapi apa? Mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya yang pertama, yakni yang memiliki faidah. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam, ini dinukil ya oleh Syekh As-Sadhan di dalam Ma'alim fi Tariq Tarbil Ilmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, minan nasihati an tudafal faidatal ula tastagrib ila qailiha. Termasuk dari nasihat adalah ketika engkau menyandarkan faidah pertama kali yang engkau dapatkan kepada pemiliknya, kepada yang mengatakannya. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Siapa saja yang melakukan demikian, maka insyaallah yakni diberkahi baginya di dalam ilmunya dan juga keadaannya. Maka dari itu, kita kalau seandainya mendapatkan faidah imma dari ustadz kita yang mengajar atau dari YouTube misalkan ya, atau dari apapun itu media sosial pada saat ini, kita kembalikan faidah kepada pemiliknya. Ini salah satu keberkahan, salah satu penyebab ya keberkahan dari ilmu. Jadi bukan diklaim atas diri sendiri, tidak. Para ulama dari dulu seperti itu. Makanya ada rujukan-rujukan. Para ulama membuat catatan kaki ini berdasarkan perkataan fulan, ini ringkasan dari perkataan fulan, atau menukil secara langsung perkataannya dari kitab-kitab para ulama. Nah, itulah kebiasaan para ulama dari dulu. Maka kita temukan berkah ilmunya. Maka kita temukan keberkahan ilmunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dalam masalah barokatul ilmi ini adalah nasihat Sufyan untuk segera mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Yakni mengambil manfaat ilmu tersebut, diamalkan ilmunya, menjadi ibadah kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmunya. Dan yang paling berpengaruh dari penyebaran ilmu adalah membuat tulisan-tulisan yang abadi tentunya keberkahannya. Kemudian tadi keberkahan ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua ngambil ilmu dari ahlinya, kemudian tadi yang ketiga salah satu penyebab barokahnya ilmu adalah mengembalikan faedah kepada pemiliknya. Maka dengan itu kita akan disibukkan dengan ilmu. Terus seperti itu, kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Terus kehidupan kita akan disibukkan dengan yang namanya ini, sibuk dengan ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'ajjalu barakatal ilmi wallahu alam. Yani bersegeralah kalian wahai para pemuda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak atau komentar dari Syekh Abdul Razak dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Fadl, qari, iqra, wasil.
10: Alhamdulillahi salatu wassalam. Wala mu'alif fidhahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. ayyi intahizu fursata sababikum waqtanimuha lituhastilul ilma li annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istidkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min
8: mas'ulat mas'uliyat.
10: Syukran, jazakallahu khairan. Wal qudrati 'alal istidkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa malin wa masyaghila wa musaliha bainahuma syabbu laisa indahu syai'un min dzalik.
8: Tayyib, barakallahu fik. Catatan dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Yani ta'ajjalu barakatal ilmi atau hadzal ilmi, maksudnya adalah segeralah manfaatkan usia muda kalian dan manfaatkan untuk memperoleh ilmu. Karena seseorang kalau sudah beranjak usia lanjut, ia tidak lagi memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat pemuda gitu maksudnya, ya, daya ingat dan kemampuan belajar seperti pada masa mudanya. Karena banyaknya apa? Tanggung jawab, mas'uliyat, banyak tanggung jawab. Bapak-bapak mah gitu kan ya, Pak. Ibu-ibunya juga sama ya, karena banyak sekali tanggung jawab dari anaknya, istri-istrinya, istri unggul katanya, dari istrinya, kemudian anaknya, kemudian pekerjaannya, ya, kesibukan yang ada pada dirinya dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Adapun masa muda tidak memiliki semua itu, dan juga masa muda itu berlalu dengan cepat, ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, para pemuda kenapa harus memanfaatkan usia mereka? Karena mereka punya kesempatan lebih tibatan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Mereka punya apa? Mereka punya yang pertama kekuatan fisik dan juga kekuatan pikiran mereka. Hafalannya masih kuat, fisik mereka masih gagah gitu ya. Kemudian waktu yang lapang juga, tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menimpa kepada orang tua, orang yang sudah lanjut usianya. Kemudian dari waktu yang dia miliki, ya, banyak waktunya. Nah, maka apa? Ketika seorang pemuda, mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu, hendaknya apa? Digunakan untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Ya, wahakadha. Adapun orang tua yang memiliki banyak kesibukan, tanggung jawab pekerjaan dan yang lain-lainnya menjadi faktor penyebab, yakni kurang kemampuannya dalam menuntut ilmu. Beda dengan para pemuda. Nah, namun bukan berarti kalau sudah tua berarti gak usah nuntut ilmu, bukan gitu pemahamannya. Tapi apa? Tetap nuntut ilmu. Di sini Syekh menjelaskan hanya berbeda kesempatan bagi para pemuda yang nuntut ilmu dengan orang tua yang nuntut ilmu. Kalau pemuda mah tadi kesempatannya besar. Kenapa demikian? Karena fisiknya kuat, mentalnya masih pikirannya, kehafalannya masih kuat, tidak disibukkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Adapun orang tua, nah ini enggak punya nih dari kesempatan yang diberikan bagi para pemuda. Maka apa? Fursah, kesempatan untuk pemuda nuntut ilmu itu lebih besar peluangnya daripada orang-orang yang disibukkan dengan ilmu, orang-orang yang disibukkan dengan tanggung jawabnya, orang-orang tua. Nah, tapi bukan berarti tidak nuntut ilmu. Bagi orang tua bukan berarti tidak nuntut ilmu, tetap dia nuntut ilmu. Lihat bagaimana di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ada satu bab menarik dalam kitab sahih, dalam Kitabul Ilmi, ya, di bab ke-15. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babul al-ightibati fil ilmi wal hikmah. Bab tetap menuntut ilmu dan juga hikmah. Qala Umar, berkata Umar, yakni Ibnul Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Ini penting perkataan Umar Ibnul Khattab ini. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Karena kenapa demikian? Karena kalau udah jadi tokoh, Pak, sulit untuk belajar. Orang sulit tawadu kalau apa? Kalau sudah menjadi sayyid, kalau sudah menjadi tokoh. Ketika dia tidak ditopang dengan ilmu yang kuat, diangkatlah jadi tokoh. Nah,

asal juhala fa'aftau bi fasaluhu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka manusia pada saat itu menjadikan pemimpin mereka, tokoh mereka siapa? Ru'asal juhala, orang-orang yang bodoh. Ditanya tentang masalah ilmu, mereka berfatwa. Tanpa ilmu mereka sesat dan mereka menyesatkan, bahaya. Maka kata Umar Ibn Khattab, tafaqahu, belajar ilmu dulu, qabla an tusawwadu, sebelum kalian diangkat jadi sayyid, jadi tokoh. Nah, berkata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari mengatakan, wa ba'da an tusawwadu, belajar juga setelah engkau jadi sayyid, jadi tokoh. Jadi tetap belajar. Meskipun engkau sudah jadi tokoh, kata Imam Bukhari, tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi, dan sungguh banyak di antara para sahabat Nabi yang mereka memulai belajar di usia tuanya. Baru masuk Islam di usia tuanya, belajar, belajar, belajar jadi ulama. Belajar, belajar jadi ulama. Ternyata sudah apa? Sudah berusia. Umar bin Khattab di antaranya, ya. Kemudian para sahabat yang lain. Betul, banyak sekali di antara para sahabat yang mereka masuk Islam ketika masih muda. Nah, ini keutamaan. Ya, tapi tidak sedikit juga di antara para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah lanjut, tapi apa? Belajar, belajar, belajar sehingga menjadi ulama di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak ada kata terlambat dalam rangka menuntut ilmu. Nah, gimana sekarang ada permasalahan juga, gimana atuh caranya yang sudah susah ini nuntut ilmu, udah tua kan, banyak kesibukan. Tadi ini realita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Realita ini tanggung jawab, banyak tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarga lah secara umum, kemudian tanggung jawab di pekerjaannya, ini dan itu, banyak sekali tanggung jawab. Lantas gimana menggabungkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dipenuhi dengan nuntut ilmu? Nah, maka apa? Para ulama membuat nasihat-nasihat atau menyatakan nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam Kitabul Ilmi ada pertanyaan yang bagus, ya. Apa nasihat engkau wahai Syekh bagi seorang yang mulai menuntut ilmu di usia tua? Jadi udah tua tapi baru nuntut ilmu. Dan jika ia tidak mendapati seorang Syekh untuk berguru dan mendampingi, apakah menuntut ilmu tanpa guru tetap bermanfaat? Nah, dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong siapapun yang telah dimuliakan oleh Allah dengan keinginan menuntut ilmu. Ini kemuliaan dari Allah, ingin nuntut ilmu itu kemuliaan. Namun ilmu itu sendiri memang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Kita tahu bahwa semakin tua usia seorang, maka semakin berat bebannya dan semakin lemah pemahamannya. Maka orang yang baru memulai menuntut ilmu di usia tua ini, hendaknya memilih seorang alim. Ini jalan pintas, Pak. Jalan pintas, memilih seorang alim ulama yang ia percayai keilmuannya, lalu menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu lewat para masyayikh, guru, yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan lebih mudah. Tinggal naros, Pak. Para penuntut ilmu yang sudah lanjut usianya, ya, tinggal naros kepada, bertanya kepada ahli ilmu tentang suatu masalah. Gak usah nyari buka-buka kitab lagi, ya. Tinggal nanya kepada ahli ilmu, gimana Ustadz, gimana Syekh, ini permasalahan ini dan itu. Dijawab langsung ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan para ulama. Gampang, kita mau balik tinggal namprak gitu, ya. Para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab, para ulama yang mereka diam di perpustakaan dengan lama, para ulama yang nuntut ilmu menyebar. Kita tinggal apa? Ustadz, Syekh, apa ilmu tentang ini dan itu, namprak di pasien ringkasannya. Langsung apa? Dengan pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah, ini jalan pintas. Maka perlu yang namanya nuntut ilmu dengan guru. Di antaranya meringkas waktu dalam nuntut ilmu. Itu lebih banyak manfaatnya, karena seorang syekh bagaikan ensiklopedia ilmu. Terlebih lagi jika ia memiliki ilmu yang bermanfaat dalam bidang nahu, tafsir, hadis, fikih, dan yang lainnya. Maka daripada harus membaca 20 buku, lebih mudah didapatkan dari sang syekh. Baca, ya, kitab fikih, wah, buka ini itu, liur masalah khilaf, ya, nanya ke syekh, jalan pintas langsung dikasih tahu ini hasil penelitian dari para ulama. Ah, itulah cara atau jalan pintas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bagi orang yang sudah
usia lanjut dengan tanggung jawab yang banyak, gimana cara nuntut

0: ilmunya. Tadi harus ada alim yang membimbingnya, dia bertanya masalah ilmu, ini jalan pintas dalam rangka mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, yakni kita sibukkan dengan ilmu apalagi masih muda. Adapun orang yang tua tadi sama juga harus disibukkan dengan ilmu, kalaupun tadi tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak, ini dan itunya banyak di luar dari kegiatan ilmunya, maka apa? Jalan pintas untuk mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang sibuk seperti ini adalah apa? Bertanya kepada para ulama, alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak Faddol Qari. Iqra.
1: Alhamdulillah salatu wassalam qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa aydan fa inna marhalatash shababi tanqadi sari'an kama qala al-imam Ahmad rahimahullah.
0: Ma syabbahtu
1: syababa illa bi syai'in kana fikum mi fasaqata.
0: Tabarakallahu fik. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, para pemuda ini hendaknya apa? Mendapatkan tadi dia semangat dalam menuntut ilmu karena punya kesempatan. Kenapa demikian? Karena apa? Masa muda ini berlalu dengan cepat. Cepat masa muda ini. Imam Ahmad mengatakan ma syabbahtu syabab, tidaklah aku mengumpamakan seorang pemuda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di bajuku kemudian jatuh. Saking cepatnya. Jadi hanya sekedar hinggap saja masa muda ini. Padahal apa? Manfaat yang Allah atau keberkahan yang Allah berikan di masa muda ini dengan kekuatannya dan segala macam yang telah kita sebutkan tadi, ini dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan masa muda ini berlalu dengan cepat. Maka lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan dalam permasalahan ini. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan benar-benar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena cepat ya, karena cepat masa muda teh cepat berlalu lah. Jangankan masa muda ya, kehidupan di dunia. Kehidupan kita di dunia aja keseluruhan dari mulai kita lahir sampai wafat itu akan terasa cepat. Dan Allah buktikan dibandingkan dengan negeri akhirat yang abadi, yang selamanya. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, mereka mengatakan kami hanya hidup 1 atau 2 hari saja. Kata Allah dalam, di antaranya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qala kam labista fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Maka berkatalah orang-orang, bertanya kepada para penduduk neraka di sini, kam labistum fil ardi adada sini, berapa lama kalian hidup di bumi ini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum, kami hidup hanya sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Hidup padahal 60 tahun, 80 tahun di dunia, ketika dibandingkan ke negeri akhirat, seakan-akan cuma hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil 'adin, maka tanyalah kepada para malaikat yang mencatat amal. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka para malaikat mengatakan illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar saja. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui. Emang hidup itu cuma sebentar. Ya, maka apa? Ini kesempatan yang Allah berikan ketika hidup, apalagi diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, segera, jangan ditunda-tunda. Tiba-tiba pengen sholat duha, segera sholat duha. Tiba-tiba pengen sholat witir, kalau pada waktunya sholat. Tiba-tiba pengen sholat nafilah, sholat. Ini para pemuda, para santri juga demikian. Manfaatkan waktu. Banyak para pemuda atau di wabil khusus ya di masjid kita ini, banyak yang sholat sunnah ya, itu penyemangat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah, rawatibnya ya, kemudian sholat duhanya, sholat malamnya, itu masalah sholat, masalah sedekah dan yang lain-lainnya. Maka manfaatkan waktu. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Ini Allah Azza wa Jalla kabarkan, al-alimul khabir wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkataan penulis Syekh Abdul Razak Faddol. Iqra, wasil.
1: Alhamdulillah ya salatu wassalam qala mu'alif hafizahullahu ta'ala.
0: Salatu wassalam ala Rasulillah. Kamil kalimah.
1: Syukran jazakallahu khairan. Qawluhu fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Ayyi anna syabba qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kadha wa an yahfaza kadha wa ana yaqra'u minal kutubi kadha wa ghairiha minal umuri allati yu'ammiluha fala yuhassil.
0: Tabarakallahu fik yakfi. Nah, kata As-Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian tidak tahu, bisa jadi apa yang kalian cita-citakan dari ilmu ini enggak dapat. Karena demikianlah dalam menuntut ilmu. Ketika seorang syab, kata Syekh Abdul Razak di sini, kadang dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafalkan ilmu ini dan itu, membaca kitab ini dan itu, dan yang lain-lainnya dari cita-citanya, keinginannya, tapi enggak dapat. Mau ngafal, teh hafal-hafal. Mau baca, teh baca-baca. Mau faham tentang ilmu ini dan itu, enggak faham-faham. Kadang seperti itu. Maka apa, segera ya dapatkan. Nah, ini dalam perjuangan untuk ilmu mah memang demikian. Kadang ya sama seperti nyari rezeki. Kadang kita banting tulang gitunya, segala macam usaha kita lakukan, ya qadarullah enggak dapat. Nah, demikian juga dalam masalah ilmu. Nah, perlunya apa di sini? Perlunya kesabaran dalam nuntut ilmu. Kadang seperti itu, Pak. Kadang majelis teh seseringnya mah majelis barho teh nyapanya. Ari bubar, ari poho gitu. Bubar subhanaka teh langsung nguap yang ilmu-ilmu nah gitunya. Kadang demikian. Ya memang seperti itulah perjuangan dalam nuntut ilmu. Maka perlu yang namanya apa? Kesabaran. Syekh Utsaimin mengatakan ketekunan dan kesinambungan dalam menuntut ilmu wajib atas penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu, bersabar dalam menempuhnya, dan menjaga ilmu itu setelah diperolehnya. Nah, sebab diperolehnya ilmu dengan kemalasan jasmani ini enggak bisa. Maka hendaknya penuntut ilmu menempuh segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada ilmu, dan dia akan diberi pahala atas usaha itu. Karena setiap usaha dalam menuntut ilmu pasti diberikan pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan lagi. Fadl, iqra.
2: Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalam qala muallif hafizullah ta'ala. Walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billahi wa harasa 'ala iktinami marhalati syababihi fa innahu bi'iznillahi 'azza wa jalla yuhassilu khairan 'aziman. Wallahu 'azza wa jalla yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin.
0: Wa innallaha,
2: syukran jazakallahu khairan, wa innallaha la'al muhsinin.
0: Tayyib yakfi. Walakin idza jahada nafsahu, ketika seseorang dia memperjuangkan dirinya, berjuang dan meminta tolong kepada Allah, semangat dalam memanfaatkan syababnya, masa mudanya, maka dengan izin Allah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla janjikan. Ini kaidah. Setiap kita lakukan satu usaha karena Allah, Allah pasti tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, harus ikhlas, berarti lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan berikan hidayah, akan dipermudah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Maka ketika para penuntut ilmu menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, ingat, kita semua ini ibadah dengan menuntut ilmu. Kita sabar, kita perjuangkan diri kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah, demikianlah. Kemudian lanjutkan lagi, silakan. Wa qawluhu
2: liufid ba'dukum ba'do fihi hasun lishababi alaqtinami liqa'atihim biba'din bilfa'idatin nafi'ati wa husni tadakuril ilmi.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Nah, nasihat terakhir dari Sufyanis ini, liyufid ba'dukum ba'dho, agar diantara kalian saling memberikan faedah. Nah, di sini terdapat hasun, penyemangat bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuannya antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dengan faedah yang bermanfaat. Dan di sini merupakan penjelasan tentang bagusnya tazakur, muzakarah dalam ilmu, saling mengingatkan dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan salaf, Pak. Kebiasaan salaf, yakni ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling apa? Muzakarah, Pak. Mengingatkan tentang ilmu. Contoh di alangan para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah ya rahimahullah, dalam musnad beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu pernah datang menemui Umar bin Khattab setelah salat Isya. Faqala lahu Umar bin Khattab, ma ja'a bika, wahai Abu Musa, apa yang membuat dirimu datang ke sini? Kata Umar, qal jitu uhadditsuka ilaika, aku akan berbicara kepada dirimu. Hadhihi sa'ah, kata Umar, apakah di jam ini ba'da Isya ini? Gitu ya. Apakah di jam segini? Qala innahu fiqhun, ini kita berbicara masalah fikih, masalah pemahaman terhadap agama. Fajalasa Umar, maka Umar pun duduk. Fatahaddasa lailan tawilan, maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang malam itu berbicara tentang masalah agama, ngobrol dalam masalah agama, tadzakuril ilma. Maka apa? Kemudian Abu Musa mengatakan, as-salah ya Amirul Mukminin, udah datang waktu salat subuh. Salat wahai Amirul Mukminin. Qal inna fi salatin, sesungguhnya dari tadi kita sedang salat. Ya, ini maksudnya apa? Sedang ibadah, sedang menuntut ilmu. Dari tadi sepanjang malam beliau berbicara tentang masalah ilmu. Ah, ini muzakarah, saling memberikan faedah satu sama lain. Ini kebiasaan salaf. Nah, inilah yang hendaknya dilestarikan juga oleh kita para penuntut ilmu, saling mengingatkan masalah ilmu, saling memberikan faedah satu sama lain dalam masalah ilmu, untuk menguatkan ilmu yang telah kita dapat, untuk mendapatkan faedah-faedah lain dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri ini yang kita bahas dapat memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan dan menjadi abadi pahala untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: اقترب

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.

0: لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya,

manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yamfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa' lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Qur'an. Sebelum kita baca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata
sesajennya.

0: kepada jin, betul tidak?
1: Betul.
0: Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa inna Allaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
7: Ya, barakallahu fik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil, kan gitu ya. Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita enggak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah gak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan gak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Huwa shadaqaka wa huwa kadzdzub." Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang enggak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kita mengikuti mereka, kita bukan salaf, tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biisan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina tabauhum biisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat. Pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, Salafin sesat berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh, bukan salaf yang sesat salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama. Eta-eta kenehnya. Setali empat uang. Jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullahi wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun Kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ia kana abud fihi ilajun liriya. Ucapan ia kana abudu pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. Ia kana abudu hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها
1: إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147678 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, jamaah Masjid Umar Ibnu Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah melalui channel media yang lain, dan juga para pendengar serta TV media-media lain yang ikut menilai kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 28 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Juli tahun 2026 Masehi, kita berjumpa kembali dalam kajian rutin setiap Senin pagi yang diselenggarakan langsung dari Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, bersama guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidullah Ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang alam jin, yang temanya yakni adakah sahabat di kalangan jin buat kita. Dan alhamdulillah Ustadz sudah ada di Masjid Umar Ibn Khattab, dan kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai ataupun menyampaikan kajiannya. Falya tafadhal masykura Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali kepada kajian tentang mengenal alam jin. Pertemuan terakhir kita beberapa pekan lalu sudah berbicara adakah Rasul di kalangan para jin. Kesimpulannya yang lebih kuat tidak ada. Hanya ada para duat, para penyeru, para asatidah, para mubalig di kalangan para jin. Sekarang adakah sahabat Nabi di kalangan para jin? Sudah kita terangkan ayatnya, hadisnya, penjelasan para ulama bahwa Nabi SAW berceramah, memberikan pelajaran khusus di kalangan para jin tentang ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Dan status sahabat Nabi berlaku bagi setiap yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan, baik dia jin ataupun manusia, maka orang itu disebut sahabat Nabi. Berkata Al-Alamah Muhammad bin Abdullah Al-Imam, As-sahabi huwa kullu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika minal jinni wal ins. Sahabat adalah setiap yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Jadi ada sahabat di kalangan para jin, sahabat Nabi. yang menjadi dalil salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Dan ingat ketika kami menyadarkan beberapa jin kepada engkau hai Muhammad, mereka mendengarkan bacaan Quran. Ketika mereka hadir, mereka berkata kepada kawan-kawannya dari kalangan jin, ansitu, diam kalian, jangan ada yang ribut, jangan ada yang ngobrol sedang mendengarkan bacaan Quran Nabi SAW. Maka ketika selesai, mereka kembali ke kaumnya untuk memberikan peringatan. Ini ayat, ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Quran. Mereka iman, lalu pas pulang ke kaumnya dari kalangan bangsa jin, maka orang jin-jin ini berdakwah kepada bangsa jin tersebut. Berkata Abdullah bin Mas'ud ketika menerangkan ayat ini, habatu 'alan nabi wa huwa yaqra'ul qur'an bi batnin nakhlah falamma sami'u ansatu qalu sah wa kanu tis'ah ahaduhum zuba'ah fa'angzarallahu wa idha sarafna ilaik. Kata Ibnu Mas'ud, kaum jin, bangsa jin itu menemui Nabi SAW ketika Nabi sedang baca Al-Quran di sebuah batang kurma, pohon kurma. Ketika mereka mendengar, mereka diam. Lalu berkata, "Sst," gitu ke kawan-kawannya. Mereka saat itu ada 9 jin. Salah satu di antara jin itu ada namanya Zuba'ah. Lalu berdasarkan peristiwa ini turunlah Al-Quran surah Al-Ahqaf 29. Kata Allah, dan ketika kami menyodorkan sekelompok jin kepada engkau hai Muhammad. Jadi salah satu di antara jin yang oleh Allah kemudian disodorkan kepada Nabi SAW ada yang namanya Zuba'ah. Dan para ulama menyebut Zuba'ah sebagai salah satu sahabat Nabi dari kalangan bangsa jin yang disebut namanya oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Seperti umpamanya kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah Sunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga kitab Asadul Ghabah Susunan Imam Ibnu Athir. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu di kalangan jin yang menjadi sahabat Nabi ada yang namanya Zuba'ah. Berkata Al-Allamah Al-Hajuri ketika menetapkan beberapa sahabat dari kalangan jin, bahwa wa minhum Zuba'ah, di kalangan para sahabat Nabi dari kalangan jin ada yang namanya Zuba'ah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi di kalangan bangsa jin ada juga sahabat Nabi. Apakah mungkin setan masuk Islam? Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Kata Nabi SAW, tak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah ditugaskan kepada setiap orang itu satu qorin dari bangsa jin dan satu qorin dari bangsa malaikat. Qorin itu pendamping. Setiap kita ada jin qorin, ada malaikat qorin. Jin qorin membisikkan keburukan, ngajak berbuat dosa, maksiat, keburukan-keburukan lain, menggoda. Malaikat qorin mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Bisikannya langsung muncul di hati, tak ada suara terdengar di telinga. Siapa yang kita akan ikuti, apa malaikat, apa jin, tergantung keimanan kita. Kalau iman lagi tinggi, ajakan jin kepada keburukan enggak digubris. Bakal mengikuti bisikan malaikat qorin. Sebaliknya kalau iman kita rendah, kita akan lebih mengikuti bisikan jin. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Apakah Nabi juga punya jin qorin? Dijawab, wa iya ya. Ya, saya juga punya jin qorin. Lakin Allah anani alaihi fa aslama, fala ya'muruni illa bi khairin. Akan tapi Allah menolong saya untuk mengalahkan jin qorin ini. Lalu jin qorin ini masuk Islam. Dan dia tidak menyuruh apapun ke saya kecuali menyuruh kebaikan. Jadi jin qorin Nabi mah membisikkan kebaikan kepada Nabi, bukan keburukan, bukan dosa maksiat, karena dia sudah Islam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Berkata Ibnu Abil Izzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah, ar-riwayah bifathil mim man aslama wa man rawahu fa aslamu biraf'il mim faqad harrafa lafzahu wa ma'nan

sini dengan difathahkannya huruf mim fa'aslama. Jadi kata Nabi, aku pun punya jin qarin. Akan tapi Allah membantuku fa'aslama. Maka si jin qarin itu Islam. Tapi ada sebagian orang yang membaca fa'aslamu. Artinya jauh beda. Kalau disebut fa'aslamu, kata Nabi, Allah membantuku mengalahkannya fa'aslamu, lalu aku selamat dari gangguan jin qarin itu. Selamat, tapi jin qarinnya tidak masuk Islam. Tapi Nabi selamat dari gangguan jin. Kalau dibaca fa'aslamu, aku selamat. Ada yang membaca begitu. Siapa orang yang membaca fa'aslamu, orang itu telah merubah lafaz hadis ini. Yang benar fa'aslama, jin itu Islam. Masuk Islam jin qarin Nabi. Maksudnya fa'aslama, fa'astaslama wantaqodali. Dia masuk Islam dan mengikuti aku. Oleh karena itu Nabi di akhir hadis ini menyatakan fala ya'muruni illa bi khair. Maka jin itu tidak menyuruh aku kecuali hanya menyuruh kebaikan. Ini menunjukkan yang benar fa'aslama. Jin itu masuk Islam, makanya hanya menyuruh kebaikan. Siapa yang berpendapat bahwa setan itu mukmin, dia sudah merubah maknanya. Karena setan tidak akan menjadi mukmin. Berkata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, wal khilaf fi dhabtil mim man fa'aslamu khilafu qadim wal rajih fiha al-fat kama rajaha asy-Syarih ay Ibnu Abdul Izzi walakin al-ma'na alladhi rajahu ghairu rajih. Perbedaan tentang harokat mim, apakah mim itu fathah atau dhammah. Yang membaca dhammah maka berarti dia menyelisihi pendapat terdahulu. Yang rajih, yang kuat, mimnya itu difathahkan. Jadi fa'aslama maksudnya jin itu masuk Islam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi, huma riwayatan masyhuratan wa ikhtalafu fil arjah minhuma faqala al-Khattabi as-sahih al-mukhtar ar-raf'u wa rajaha al-Qadhi Iyad al-fat wa huwa al-mukhtar wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruni illa bi khairin. Kedua riwayat ini ada yang baca dengan didhammahkan, ada yang difathahkan, ada yang baca aslamu, ada yang baca aslama. Adalah dua riwayat yang masyhur. Dan ulama ikhtilaf mana yang lebih rajih, yang lebih kuat. Al-Khattabi menyatakan yang lebih kuat yang didhammahkan fa'aslamu, aku selamat. Jinnya tidak masuk Islam tapi Nabi selamat dari godaannya. Tapi Al-Qadhi Iyad menyatakan yang lebih kuat difathahkan fa'aslama, jin itu masuk Islam. Makanya di akhir hadis dikatakan jin itu tidak menyuruhku kecuali menyuruh kebaikan. Berkata Imam Ibn Hibban rahimahullah, wa fi hadzal khabar dalilun anna syaitan al-mustafa aslama hatta lam yakun ya'muruhu illa bi khair. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa setan atau jin qarin yang mendampingi Nabi, dia masuk Islam dan tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Imam Ibn Hibban lebih cenderung riwayat hadis ini dibaca fathah fa'aslama. Berkata Al-Allamah Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, wa hadha huwa sahih.

0: alladhi tarajjahu dalail wadda'ahu syarih ay ibnu abil izzi anna hadha tahrifun lil makna fa inna syaitan la yakunu mu'minan. Inilah pendapat yang benar yang dikuatkan oleh banyak dalil yang juga diterangkan, ditegaskan oleh pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yaitu Ibnu Abdul Izzi, dan yang benar fa aslama, jin itu Islam. Adapun setan tidak mungkin menjadi orang, menjadi yang mukmin. Kenapa? Karena di dalam hadis ini tidak dikatakan bahwa dia setan kemudian mukmin, tidak, tapi dia jin. Setiap jin yang kafir itu setan, dan ketika jin itu masuk Islam maka setelah beriman dia tidak lagi disebut setan. Berkata Syekh Ahmad Syakir, annal jinna fihim al mu'minu wal kafir wasyayatin hum kuffaruhum faman amana minhum lam yusamma syaitona. Jin, di kalangan jin ada yang mukmin, ada juga yang kafir, dan setan adalah jin-jin kafir. Siapa di kalangan jin yang beriman tidak lagi disebut setan. Makanya tidak ada setan yang masuk Islam, yang ada jin. Adapun jin yang tetap dalam kekafiran itu setan. Bahkan juga manusia. Manusia yang kafir, yang munafik oleh Allah disebut dengan sebutan setan. Wa kadzalika auhayna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh terdiri dari setan dari kalangan bangsa manusia dan setan bangsa jin. Maksudnya orang kafir dan jin kafir itu disebut dengan sebutan setan. Adapun yang mukmin tidak. Allah berfirman tentang jin, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun dalam surah Jin. Di kalangan kami ada yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Faman aslama faulaika taharu rasyada. Siapa yang Islam berarti mereka itu mencari kebenaran. Terus di kalangan jin-jin yang muslim ada yang soleh. Ada juga jin yang muslim tapi fasik. Sama seperti manusia. Manusia banyak yang muslim tapi fasik, ahli maksiat banyak, ahli bid'ah banyak. Manusia yang muslim menempuh jalan hidup yang berbeda-beda, akidahnya, ibadahnya. Ada yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada yang melakukan kebid'ahan. Jin juga begitu, kata jin, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Kunna toro'iqo qidada. Di kalangan kami ada jin yang soleh, ada juga yang tidak. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Akidah bangsa jin beda-beda juga. Nanti kita akan perdalam ketika membahas akidah dan madhab yang dianut oleh para jin muslim. Nanti ada pembahasan khusus tentang hal itu. Qultu, aku berkata, kata mu'alif, wa qalu ibni abil izzi qala bi Sufyan bin Uyainah. Yang berpendapat seperti Ibnu Abdul Izzi yang menyatakan hadis tadi dibaca fa aslama, jin qarin nabi Islam. Itu pendapat juga dipegang oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi yang benar adalah jin qarin nabi itu masuk Islam. Dan ini menunjukkan ada di kalangan jin yang muslim, dan ketika jin itu muslim tidak lagi disebut dengan sebutan setan. Jin-jin yang tetap dalam kekafiran itulah yang disebut dengan setan. Jadi kalau pertanyaannya adakah setan yang muslim, mungkinkah setan masuk Islam? Tidak. Tapi jin ada yang masuk Islam. Dan ketika jin itu masuk Islam, tidak lagi disebut dengan sebutan setan. Ya. Dan keislaman jin ditetapkan dalam Al-Quran. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di kalangan kami ada yang muslim, ada juga yang tidak. Yang muslimnya ada yang soleh, ada yang fasik. Wa inna minna solihun wa minna duna dhalik. Kunna toro'iqo qidada. Ya. Inilah penjelasan bahwa setan tidak ada yang Islam. Kalau jin ya ada yang Islam. Dan ketika jin itu masuk Islam tidak lagi disebut setan. Yang disebut setan adalah makhluk yang kafir, baik jin ataupun manusia. Poin berikutnya, hal mu'minul jin yadkhulunal jannah. Apakah jin yang mu'min, yang muslim masuk surga atau tidak? Ajma'al ulama anna kuffaral jin yadkhulunan nar. Semua ulama sepakat jin-jin yang kafir masuk neraka. Sepakat, sebagaimana manusia. Terjadi ikhtilaf bagaimana dengan jin yang mukmin. Apakah jin yang mukmin masuk surga atau tidak? Ada 4 kelompok pendapat di kalangan para ulama. Kelompok pertama, dan inilah pendapat yang terbanyak di kalangan para ulama. Naam, ya, jin mukmin masuk surga. Pendapat kedua, yakunu fi rabdil jannah. Ada juga ulama yang menyatakan enggak masuk surga, tapi ada di terasnya surga. Tidak masuk ke dalam surganya. Lumayan. Kelompok ketiga menyatakan annahum ashabul a'raf. Jin itu ditempatkan di Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Ke surga tidak, ke neraka tidak, di tengah-tengah. Tapi bisa melihat penghuni surga, bisa melihat penghuni neraka. Itu juga diterangkan dalam sebuah surat yang disebut surah apa? Al-A'raf. Manusia ada di Al-A'raf, ada, tapi sementara orang-orang yang antara kebaikan dan dosanya itu seimbang. Kan ditimbang tuh, yang lebih berat ke pahala masuk surga, yang lebih berat ke dosa masuk neraka dulu. Sampai dosanya habis oleh siksanya baru diangkat ke surga. Gimana yang seimbang? Nol gitu. Kalau kebaikannya 1000, dosanya 1000, udah. Gak punya kebaikan yang tersisa, gak punya dosa yang tersisa. Orang muslim yang seperti ini tidak ke surga, tidak ke neraka, di tengah-tengah. Al-A'raf namanya. Ketika melihat ke neraka, mereka takut, lalu berlindung kepada Allah. Ketika melihat surga, senang, lalu berdoa minta agar dimasukkan ke dalam surga. Tapi pada akhirnya orang-orang di Al-A'raf ini dimasukkan juga ke dalam surga. Jadi tidak ada yang di Al-A'raf secara permanen dari kalangan manusia. Sebagian ulama menyatakan jin-jin mukmin ada yang ditempatkan di Al-A'raf. Secara permanen terus-menerus. Mereka tidak ke surga, tidak juga ke neraka. Nanti dalilnya ada. Itu pendapat ketiga. Pendapat keempat, at-tawaquf anil jawab fi hadza. Ada lagi ulama yang tawaquf, tidak berpendapat apa-apa, tidak berkomentar apa-apa, tidak menjawab apa-apa tentang hal ini. Apakah jin mumin ke surga atau ke neraka? Diam. 4 kelompok pendapat dari kalangan para ulama tentang jin mumin. Mana yang lebih kuat? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan Al-Ahqaf 31, wa yujirkum min adzabin alim, dan kami jamin kalian selamat, kami lindungi kalian, maksudnya kalian itu bangsa jin. Kami lindungi kalian dari azab yang pedih. Ini bagi jin mukmin. Maksud kami jamin, kami lindungi, yaqikum minal adzabil alim. Kami selamatkan kalian dari azab yang pedih. Maksud kalian di sini bangsa jin. Kata Imam Ibnu Katsir, wa qad istadala min hadhil ayah man dhahaba minal ulama ila anna jinnal mu'minin la yadkhulunal jannah wa imma jazaa'us solihin ayyujaru min adzabin nari yaumil qiyamah wa 'allala alqailuna annahum la yadkhulunal jannah bi annahum min dzurriyyati iblis wa la tadkhulu dzurriyyatu iblis al jannah. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa jin mukmin tidak masuk surga berdasarkan ayat ini. Balasan bagi jin-jin soleh yang mukmin hanya diselamatkan dari azab yang pedih dari neraka pada hari kiamat. Tidak diazab yang mukmin mah, tapi juga tidak ke surga gitu. Apa alasannya? Kenapa jin-jin mukmin tidak masuk surga? Karena mereka anak turunan iblis, dan anak turunan iblis tidak ada yang masuk surga. Pendapat ini salah satunya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Itu salah satu pendapat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Masih kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wal haqqu anna mu'minil anna mu'minihim ka mu'minil ins yadkhulunal jannah kama huwa madhhabul jamaah minas salaf. Kata Imam Ibnu Katsir, yang benar adalah jin-jin mukmin sama seperti manusia yang mukmin. Mereka masuk surga. Inilah madhab sejumlah ulama-ulama salaf. Mereka berdalil dengan banyak ayat, di antaranya surah Ar-Rahman. Allah menyatakan lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Dua kali Allah menyatakan begitu dalam surah Ar-Rahman. Jadi ketika Allah dalam surah Ar-Rahman itu menjelaskan tentang bidadari-bidadari surga, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari surga yang qasiratu tarfi. Pandangan matanya itu terjaga. Bidadari surga itu matanya tak jelalatan. Hanya memandang kepada suaminya ahli surga di surga. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, bidadari tersebut belum pernah disentuh baik oleh bangsa manusia ataupun bangsa jin. Dan ini mengisyaratkan di kalangan bangsa jin ada yang masuk surga dan mereka pun memperoleh bidadari di surga. Juga dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46 dan ke-47. Allah menyatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa, bagi siapa aja yang takut maqama rabbihi, takut pada saat ketika nanti dia berdiri di hadapan Allah. Jannatan, yang seperti itu dapat dua surga. Dan yang dimaksud man di sini jin dan manusia. Sebab ayat sebelumnya Allah menyatakan ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard Fangfudhu, la tangfudhuna illa bisultan. Hai kelompok jin dan manusia. Ini diserukan kepada kelompok jin dan manusia. Siapa di antara kalian yang bisa menembus langit? Silakan tembus. La tangfudhuna illa bisultan. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Nah, ini tantangan Allah berikan kepada jin dan manusia terus ke bawah, masih tentang jin dan manusia sampai pada ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa jadi kalangan jin dan manusia yang takut kepada Allah, orang itu akan diberikan dua surga. Dia akan diberikan dua surga, baik jin ataupun manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang akan kalian dustakan. Ketika ayat ini dibacakan, orang-orang manusia di kalangan manusia mukmin jarang merespon. Tapi jin mendengar ini merespon dengan antusias. Apa kata jin? Qalu, ketika mendengar ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Nikmatnya banyak, salah satunya siapa yang takut kepada Allah lalu iman, dia dimasukkan ke dalam surga. Ini kenikmatan. Maka jin merespon, wala bisyai'in min ala'ika rabbana nukadzib falakal hamd. Kata bangsa jin, tak ada sedikit pun nikmatmu ya Allah yang kami dustakan, bagimulah segala puji. Ini respon para jin ketika mendengar ayat ini dibacakan. Salah satu isi ayat yang dibacakan adalah nikmat Allah kepada jin dan manusia. Salah satu nikmat Allah itu diberikan dua surga kepada siapapun yang takut dan iman kepada Allah, termasuk bangsa jin. Maka ketika menjelaskan riwayat ini, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata beliau, idza kana yujaza kafiruhum bin nar wa huwa maqamu adlin, fali ayyu jaza mu'minuhum bil jannah wa huwa maqamu fadlin bitariqil aula wal ahda. Kalau orang jin-jin kafir masuk neraka, maka adil kalau jin yang mukmin masuk surga. Dan ini salah satu di antara kandungan sifat adilnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian diterangkan juga dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat-ayat terakhir itu. Allah menyatakan, innal ladhina amanu wa amilu sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga firdaus. Dan ini mencakup juga bangsa jin. Juga diterangkan dalam Al-Buruj ayat yang ke-11, innal ladhina amanu wa aminu sholihat lahum jannatung tajri min tahtihal anhar dhalikal fawzul kabir. Sesungguhnya siapapun yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu wa'aminu sholihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi siapa aja yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, itu berlaku bagi jin ataupun manusia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kata Ibn Taymiyah, wa kafiruhum ayal jin mu'adzabun fil akhirah bittifaqil ulama wa amma mu'minuhum fajumhurul ulama ala annahu fil jannah. Jin-jin kafir diazab di akhirat berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun jin-jin yang mukmin, menurut jumhur ulama, mereka pun sama masuk ke dalam surga. Jadi pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah jin itu pun yang mukminnya masuk ke dalam surga. Apakah di surga nanti jin dan manusia itu surganya sama? Apakah kalau surganya sama, di surga nanti manusia bisa melihat jin dan jin juga bisa melihat manusia? Itu kan jadi pertanyaan juga ya. Kalau nanti kita di surga melihat jin, takut enggak? Apakah jin itu di surga rupanya seburuk di dunia? Jin itu rupanya sangat buruk sekali di dunia ini. Bagaimana kalau mereka nanti sudah masuk ke dalam surga? Nah, pembahasan tentang ini kita akan teruskan Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan kita mulai dari jamaah yang ada di sini, baik jamaah secara umum, para santri, para asatidah, para musyrif dibolehkan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Cung, ada yang mau ngacung? Ya, jamaah laki-laki dulu. Ada pertanyaan dari akhwat. Apakah doa kafaratul masjid yang kafaratul majlis mereka yang diucapkan oleh ustadz bisa mencakup untuk semua jamaah? Karena ada keterangan apabila suatu kaum yang ada di majlis tidak mengucapkan doa itu seperti bangkai keledai. Ya, masing-masing orang yang ada di majlis itu ya. Karena ini perintah kepada masing-masing individu yang hadir di majlis. Tidak hanya diwakili oleh seseorang saja. Dan itu tidak hanya berlaku bagi majelis pengajian saja. Umpah rapat atau ngawangkong, ngobrol. Selama obrolannya baik, bagus, gak apa-apa. Nanti setelah beres obrolan, bukan pengajian nih, tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma fi, dan seterusnya seperti biasa. Ya, masing-masing orang membaca. Ya, Muzain, silakan, di studio ada pertanyaan?
1: Belum ada, Ustaz.
0: Ya, kalau belum ada dan jangan ada, waktunya juga sudah habis. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan langsung nyambung lagi hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundaiwi hafizahullah ta'ala telah atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan dan juga kesehatan bagi Ustaz dan juga untuk keluarganya. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Para pendengar juga pemirsa, kami mengaturkan syukran jazakumullahu khairan kepada antum semua atas partisipasinya dalam kajian kami pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu bagi kita dan juga memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya. Dan insya Allah pada hari ini info kajian yang bisa antum hadiri maupun ikuti melalui media-media yang ada di Tarbiyah Sunnah Channel, insya Allah pada pukul 10 nanti akan ada kajian bertempat di Masjid Al-Mukarramah di Jalan Sutami, Kota Bandung. dan mulai pukul 10 sampai dengan selesai bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala dengan tema kajian yakni tentang di antara tanda kiamat yakni penyimpangan di akhir zaman. Sekali lagi nanti pada pukul 10 mulai pukul 10 sampai dengan selesai akan ada kajian bertempat di Masjid Al-Mukarramah Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setra Sari Kota Bandung bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala dengan tema kajian di antara tanda kiamat yakni penyimpangan di akhir zaman. Kami silakan bagi antum yang ada kesempatan untuk bisa menghadiri secara langsung dan bagi Anda yang ada halangan bisa menyimak kajiannya tersebut di media sosial Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Demikian yang bisa kami haturkan, kami tutup dengan subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.

0: Tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insyaAllah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat,

0: bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz?

0: Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi.
1: Wah, Ustaz ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa?
0: Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat, yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas, ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama. lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, "Tudzakkiru bisahibiha." Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad Wa